0: sekarang sedang mendengar Black FM.
1: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic. Magical.
2: Jaringan cantik, rembatan luar biasa dan detik yang mengubah keputusan perlawanan. Saksikan semula sorotan terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Kami bawakan analisis ringkas setiap gol yang mencuri perhatian dunia. Gol Dunia RTM, setiap jaringan ada ceritanya. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, satu

Saya tengok 2.3 Melaka FM Mempersonik 8.13 minit pagi. Selamat pagi semua. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama Melaka FM yang mendengarkan kami di 102.3 frekuensi dan juga di RTM Click, dan anda juga boleh bersama dengan kami di live TikTok Melaka FM. Di live TikTok Melaka FM saya tak keseorangan, saya bersama dengan Kak Nak Pinky kita. Jadi kepada anda kan, nak bersembang-sembang boleh ke live TikTok Melaka FM. Kita sembang santai je. Dan saudara, hari ni Gegar Pagi, topik kita nak sembang berkenaan dengan pesan ayah yang anda ingat sampai hari ni. Semalam kan sambutan hari ayah sedunia, kan hari bapa sedunia. Jadi kepada anda yang mungkin ada kan pesanan-pesanan daripada ayah yang anda ingat sampai hari ni, apa kata anda kongsikan bersama kami di Melaka FM. Kan kita dengar, kita kata orang tu, kita kongsikan pesanan itu. Mungkin ada pesanan yang boleh kita jadikan sebagai kata kawan-kawan tu kan, boleh kita yang baik tu kita jadikan sebagai panduan, yang mana tak baik tu kan kita simpan lah kan. Dan macam rakan kita, kita dah terima dah coretan daripada rakan kita Farid. Katanya dari Melaka, arwah ayah selalu pesan, jangan malu bekerja, yang penting jangan meminta-minta. Dan sampai hari ini katanya, ayat itu saya pegang, apa saja kerja yang halal saya buat dengan bangga demi keluarga. Alhamdulillah, sebab ada orang kan memilih kerja, sebab nak memilih kerja itu ini tak nak buat. Dan kita perlu hargai apa yang kita ada hari ini dan apa kerja yang kita kan ditakdirkan untuk kita lakukan, kerja yang halal itu. Walaupun kata orang alah cuma kerja apa je kan, tapi pendapatannya halal, alhamdulillah, sebab kita nak bagi keluarga kita kan rezeki yang halal, nak bawa pulang rezeki yang halal. Dan orang ini dari Johor katanya, ini dia kata, ayah saya tak banyak bercakap, tapi setiap kali saya keluar rumah dia akan pesan, jaga solat, nanti Allah jaga kamu. Katanya dulu saya rasa biasa je, sekarang baru saya faham betapa besarnya makna pesanan itu. Itu kan, kat mana pun kita solat 5 waktu jangan lupa. Dan baik saudara, boleh terus hantarkan coretan anda ke 010-806-1023 dan boleh juga hubungi saya 2824477 284-3377. Kita kongsikan pesanan daripada ayah kita. Dan abah semutar kita pun ada juga pesanan. Ayah pesan, jangan menyampuk bila orang tua berborak, bercakap, nanti kena gerotan tu. Ya betul tau, dulu-dulu kan kalau dia orang bersembang ke kan, kan kita suka baring dekat riba mak ke apa ke kan. Dia orang dah pesan dah, sekarang orang berbual, orang bercakap, jangan nak menyampuk-nyampuk. Kalau tak nanti kan dapat semua api. Itu dia. Baik, terus setia bersama Melaka FM. Jom kita dengarkan lagu ini untuk semua di Melaka FM.

0: Terima kasih kerana menjadi pendengar setia di Melaka FM.
1: Kesetiaan anda kebahagiaan kami. Melaka FM pasti mempesonakan.
2: Zatika 2.3 Melaka FM mempersonakan 8.26 minit pagi yang sedang bersarapan waktu ini. Selamat menjamu selera lah kan. Sarapan apa hari ni? Hujan-hujan ni kan. Ada yang tak kerja hari ni, shift dia. Hari ni semalam dah kerja kan. Hari ni cuti. Jadi bangun tadi tengok, basah lah kat laman kan. Kat depan rumah basah. Nak makan apa? Tak apa. Kalau tak ada sarapan tu kan, biskut kering cecah dengan kopi pun sedap dah. Dan baik saudara, kita hari ini berkongsi sembang-sembang pagi kita berkenaan dengan pesanan ayah yang anda ingat sampai hari ini. Dan saya ada terima ni pesanan daripada pesanan coretan daripada rakan kita. Coretan ni kan dengar macam kelakar tau, tapi sebenarnya ada maksud yang mendalam kan. Macam nak suruh kita kalau nak buat apa-apa tu, ukur baju di badan sendiri, jangan ukur baju kita kat badan orang kan, tak tahu saiz. Katanya Zul daripada Melaka, katanya ayah saya selalu cakap, kalau duit dalam dompet tinggal RM10, jangan berjalan macam jutawan. Nanti dompet yang malu dengan tuannya. Katanya dulu dia ketawa tau. Dia macam, apalah ya ni kan. Sekarang saya baru faham. Ukur baju badan sendiri. Betul lah saya katakan, ukur baju badan sendiri. Bila dia cakap duit tinggal RM10 tu kan. Aduh. Tak apa, tinggal berapa hari je lagi. Dan baik saudara, kita ada lagi juga pesanan. Pesanan coretan. Pesanan saya ni kan. Coretan daripada rakan kita. Ini kena dengan kalau nak cari jodoh pula ni. Encik Rahman dari Jasin katanya, ayah pesan, kalau nak kahwin, pilih orang yang boleh ketawa dengan kita, bukan ketawa pada kita. Masa muda kita nak cari yang cantik je kan. Tapi pesanan ayah ni kan saya pegang sampai hari ni. Sampai hari ni berapa orang dah tu. Itu dia. Dan baik, mungkin ada yang nak hubungi kita 282-4477-284-3377. Dan kita ada juga daripada rakan kita ni kan, Makna kata, assalamualaikum, selamat pagi. Katanya mak masih ingat dulu kan, selalu belajar masak dengan abah. Kalau abah masak dekat kenduri kahwin, masak mesti bawa mak dan ajar kawan-kawan sekali masak. Kita jangan loket resepi, mak masih ingat lagi. Tapi ayah dah lama tak ada. Moga tenang ayah di sana. Al-Fatihah buat arwah Abah Ali bin Abdul Rahman dan Mak Zaitun bin Johar. Itu dia. Dan moga yang telah pergi mendahului kita kan, tenang di sana insyaAllah. Terus setia bersama Melaka FM.

0: Terima kasih kerana menjadi pendengar setia di Melaka FM.
1: Kesetiaan anda kebahagiaan kami. Melaka FM pasti mempesonakan.

0: keamanan negara bermula daripada maklumat yang benar. Berita palsu adalah musuh dalam selimut yang mampu menghancurkan perpaduan kita dalam sekelip mata. Tindakan tidak bertanggungjawab ini tertakluk di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Sabit kesalahan pesalah boleh dihukum denda sehingga RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Pastikan sumber maklumat anda adalah sahih dan diiktiraf. Elakkan menjadi penyebar fitnah yang boleh merosakkan masa depan bangsa. Berhenti menyebarkan keraguan, jadilah rakyat yang bijak dan berintegriti. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Ya, 102.3 Melaka FM. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama Melaka FM. Dan kita masih lagi dalam sembang pagi kita hari ini. Kan, pesanan ayah yang anda ingat sampai hari ini. Dan kita nak cuba jawab lah pemanggil kita ni kan. Siapa katnya di talian waktu ini? Hello. Tak dapat lah hari ini. Baik, saudara, kita bacakan daripada rakan-rakan pendengar kita yang menghantarkan coretan mereka, kerana nanti kita cuba kan jawab pemanggil kita. Dan siapa agaknya lagi kan yang hantarkan coretan mereka, katanya Faiz. Faiz dari Kota Melaka. Orang Kota Melaka. Kota Melaka ni dekat sini, tak jauh lah. Katanya, bila saya mengeluh kerja, katanya, mula-mula katanya, Faiz Kota Melaka, katanya, bila saya mengeluh kerja penat, ayah cakap, kerja memang penat. Kalau tak penat, namanya cuti. Wah, betul juga. Kata kan selalu je mengeluh. Kata penatlah kerja, penatlah kerja. Kerja memanglah penat kan. Mana ada kerja yang tak penat. Kalau tak nak penat, cuti. Tapi cuti pun kadang-kadang penat tau. Sebab apa? Sebab lagi banyak benda yang nak kena buat kan. Kadang orang kita nak duduk, orang ajak kita pergi sana, ajak kita pergi sini, penat. Dan kita ada juga lagi dari rakan kita jauh ni. Encik Azman dari Negeri Sembilan. Terima kasih orang Negeri Sembilan kerana menghantarkan coretan anda. Katanya, Assalamualaikum DJ. Coretan saya hari ini berkenaan dengan pesanan yang saya ingat daripada ayah. Katanya, setiap kali saya dapat gaji, ayah akan ingatkan, asingkan dulu duit untuk ibu, untuk keluarga dan untuk bersedekah. Selebihnya baru fikir tentang diri sendiri. Alhamdulillah, itu menjadi amalan saya sampai sekarang. Betul lah kan. Kadang-kadang kita seronok bila dapat gaji kan. Sebenarnya kalau kita nak bagi dekat ibu ayah kita pun, bukannya jumlah tu yang banyak ke yang kita nak bagi kan. Tapi kadang-kadang kita terfikir juga, kalau sikit je kita nak bagi dekat ibu ayah kita ni kan. Tapi sebenarnya berapa pun yang kita bagi, mereka dah gembira dah. Sebab saya ni kan dah jadi ibu, dah jadi kan, dah jadi ibu. Kalau anak bagi duit tu seronok. Tapi anak saya kecil lagi. Jadi itulah dia kan. Kepada anda kan, jangan lupa kalau ada rezeki tu, berbagi rezeki. Banyak betul mesej masuk hari ni. Jom kita cuba jawab pemanggil kita ni. Hello.
2: Hello. Assalamualaikum Kak Siti.
1: Waalaikumsalam.
2: Hari dari keluar.
1: Juju sihat.
2: Alhamdulillah, Kak Siti
1: sihat. Alhamdulillah, lama betul dah Kak Juju pula. Kak Siti tak dengar suara Juju.
2: Kita dengar je.
1: Dengar je. Baik, Juju, pesanan ayah yang Juju ingat lah kan sampai hari ni.
2: Yes. Okey, kalau yang paling saya ingat lah kan. Bila setiap kali kalau kita jumpa dengan orang tua, bila kita bersalam tu, pastikan kita tundukkan kepala kita dan cium tangan salam. Walaupun orang tu tua, apa kata, lebih tua sedikit saja daripada kita. Tapi kalau kita bersalam tu, kita kena juga cium tangan sebagai tanda kita hormatkan dia.
1: Salam cium tangan kan.
2: Lepas tu yang satu lagi, apa pun orang bagi pada kita, walaupun benda terkecil ke, walaupun harganya murah, kita jangan lupa ucapkan terima kasih. Sebagai
1: tanda
2: juga kita
1: menghargai
2: dia.
1: Ya, betul lah. Kak Siti suka yang pesanan tu kan. Apa yang orang bagi tu kan dekat kita kan, Juju kan. Kita kena hargai. Lepas tu, lepas tu kan ada orang kan, kadang-kadang kita bagi benda kan, dia kata, tak payahlah. Macam tu kan. Kadang-kadang kita, apa tu, dia terasa tau kan.
2: Walaulah macam apa yang kita bagi, dia
1: hargai
2: macam tu.
1: Betul.
2: Walaupun benda terkecil, kalau kita terima kasih, kita dapat memuaskan hati orang yang memberi tu.
1: Iya, betul. Tengok Kak Nap bila Juju cakap tu kan, hargai apa yang orang bagi tu, terus Kak Nap pakai muffler tu. Sebab apa tau, tadi Kak Nap bawa, Kak Nap dah bagi saya pakai. Betul, saya tengok Kak Nap pakai tu sebab anak Kak Nap belikan untuk Kak Nap.
2: Kadang-kadang kata warna pun murah benda tu, tapi benda tu tahan tau. Kadang-kadang benda yang murah tu lah lebih tahan.
1: Iya, betul kan? Itulah kan, mungkin dekat luar sana yang mana mendengar kan waktu ni, boleh kan kita buat peringatan lah untuk kita.
2: Jangan hanya pandang pada barang yang mahal, tapi yang murah tu sebenarnya itu kepada keikhlasan orang yang memberi pada kita tu.
1: Ya, yeah, betul.
2: Benda tu murah tapi dia ikhlas bagi pada kita, sebab itulah benda tu bertahan sampai bila-bila
1: Betul lah Juju. Baik, itu dia Juju. Terima kasih Juju kerana menghubungi Melaka FM.
2: Okey.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia. Betul lah kan. Mahal ke, besar ke, kecil ke kan. Yang penting ikhlas. Dan baik, jom kita dengarkan dulu lagu ini daripada kumpulan KRU. Dan terima kasih kepada semua yang telah pun mengambil bahagian dalam topik Gegar Pagi kita hari ini. Dan nanti minggu depan kita bawakan lagi topik. Dan kepada rakan pendengar, terus setia bersama Melaka FM. Pukul 9 pagi nanti kita akan ke pusat berita Radio Kuala Lumpur untuk berita dari sana. Melaka FM mempersonakan radio nombor 1 orang Melaka. Gegar Pagi di Melaka FM.

0: Hanya sekali jika sabit kesalahan. Fikir sebelum kongsi, semak sebelum percaya. Berita palsu padanya nyata.
1: Pesanan iman masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

0: Perundingan antara Petronas dan Petroleum Sarawak Berhad Petros menunjukkan perkembangan positif ke arah pemeteraian kerjasama strategik dalam sektor tenaga negara. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, kerajaan menekankan perikatan win-win situation bagi memastikan kedua-dua syarikat dapat bekerjasama secara lebih efektif dan seimbang.
1: Yang mula letakkan perimeter itu, prinsip asas, itu diputuskan bersama saya dan Premier dan saya umumkan di Parlimen Malaysia. Dan berikutnya, sekarang sekurang-kurangnya beberapa perkara pokok sudah dipersetujui dan saya harap insya Allah tidak lama lagi kita boleh tamatkan perjanjian Petronas dan Petros.
0: Beliau berkata demikian pada Majlis Makan Malam Gawai Dayak 2026 Peringkat Negeri. Di pentas sama, Perdana Menteri memuji semangat perpaduan dan saling hormati antara kaum yang diamalkan di Sarawak. Beliau menyifatkannya sebagai contoh terbaik yang wajar dicontohi rakyat dalam memastikan keamanan dan kestabilan negara terus terpelihara. Dato' Seri Anwar juga menegaskan budaya sekiranya tidak diraikan boleh melemah dan memecah belahkan masyarakat. Dalam perkembangan berkaitan, sambutan Gawai Dayak bukan sekadar perayaan tradisi masyarakat Dayak, malah telah berkembang menjadi simbol perpaduan dan keharmonian rakyat Sarawak yang berbilang kaum, agama dan budaya. Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak, Dato' Dr. Penguang Manggil berkata, sejak disambut secara rasmi pada tahun 1965, Gawai Dayak terus memainkan peranan penting dalam memperkukuh keharmonian dan semangat kebersamaan rakyat negeri itu. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP menyasarkan pelaksanaan kelulusan pembiayaan Tabung Ekonomi Kumpulan Usaha Niaga Tekun Nasional dalam tempoh 24 jam bagi pembiayaan bawah RM20,000. Menterinya Steven Sim Chee Kiong berkata, langkah itu sebagai usaha membantu usahawan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS mendapatkan modal pusingan dengan segera. Projek rintis inisiatif itu sedang dilaksana dan bakal dilancar dalam tempoh 2 atau 3 bulan akan datang. Dalam hari itu, satu lagi inisiatif baharu iaitu RAK Hebatkan Perniagaan Malaysia diperkenalkan KUSKOP bagi membantu usahawan tempatan khususnya syarikat kecil dan perniagaan baharu memasarkan produk mereka dengan lebih meluas. Menurut Steven, inisiatif itu susulan terdapat jurang dalam pasaran apabila produk tempatan berdepan kesukaran menembusi rangkaian perucitan dan pasaraya besar kerana kos kemasukan yang tinggi.
2: Jadi kita start melalui platform kita sendiri iaitu kedai-kedai mari di bawah UDA dan melalui kedai-kedai ini kita akan orang kata buat projek rintis, pilot. Lepas ni kita akan bincang dengan syarikat-syarikat retail yang lain supaya dia berikan peluang, berikan platform. Dan rak hebatkan perniagaan Malaysia ini bukan saja takat rak fizikal, masuk kedai nampak rak, tapi juga rak maya.
0: Tambah beliau, KUSKOP kini dalam proses berbincang dengan syarikat e-dagang untuk mewujudkan seksyen khas yang mempromosikan dan memaparkan produk keluaran usahawan Malaysia. IVET terus diperkasa menerusi integrasi kecergasan buatan AI, automasi dan teknologi pintar bagi melahirkan graduan berkemahiran tinggi. Pengarah Politeknik Port Dickson, Wan Zulkifli Wan Zakaria berkata, usaha itu penting bagi memastikan latihan selari dengan keperluan industri serta mengurangkan ketidaksepadanan bidang kerja sekaligus menyokong pembangunan ekonomi negara.
3: Kepala pasaran menjangkau melebihi. Kita sekarang berada pada 90 ke atas. Macam Politeknik Premier Production telah sebanyak 98%. Tetapi di sana masih ada lagi ruang, istilah kata mishmash dengan bidang. Maksudnya lebih kurang 55 ke atas yang match dengan bidang, yang selebihnya masih. Dan inilah yang kita cuba usahakan, di mana antara inasi dengan sistem industri kita mesti ada selari di segi kurikulum dan intern supaya kadar kepala pasaran bukan pada nombor tapi the quality.
0: Wan Zulkifli Wan Zakaria.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Peningkatan suhu yang ekstrim pada kejohanan Piala Dunia yang sedang berlangsung tidak hanya melanda negara tuan rumah Amerika Syarikat, Mexico dan Kanada, malah turut melibatkan Sepanyol. Susulan itu, Dewan Bandara Madrid terpaksa membatalkan acara tayangan awam perlawanan Piala Dunia antara Spanyol dan Arab Saudi baru-baru ini.

0: di bawah amaran jingga dengan gelombang haba berterusan sehingga Rabu pada suhu sekitar 41 darjah Celsius. Dalam pada itu, kemenangan Sepanyol menentang Arab Saudi 4-0 dalam aksi kumpulan H awal pagi tadi menyaksikan Lamine Yamal kembali menyerlah. Pemain berusia 18 tahun itu membuka tirai jaringan seawal minit ke-10 untuk meletakkan Sepanyol di kedudukan selesa sehingga tamat whistle permainan. Yamal kembali diturunkan dalam kesebelasan utama selepas pulih daripada kecederaan hamstring memaksanya berehat selama 2 bulan. Dalam perlawanan tersebut, Sepanyol menguasai permainan sejak awal dengan gol disumbang Yamal, Mikel Oyarzabal dan Marc Cucurella. MotoGP pelumba Ducati Marc Marquez catat kemenangan bergaya pada Grand Prix Czech selepas memitas rakan sepasukannya Francesco Bagnaia. Juara dunia 7 kali dari Spanyol itu memulakan perlumbaan di petak keempat mengekori Bagnaia hampir sepanjang perlumbaan sebelum melakukan pintasan penting pada pusingan ke-16. Marquez kemudian menjarakkan kedudukan pada beberapa pusingan terakhir bagi mengesahkan kemenangannya. Beliau meraih kedua kemenangan berturut-turut selepas menjuarai GP Hungary awal bulan ini. Tenis terbuka Berlin, pemain Republik Czech Linda Noskova rangkul gelaran pertama dalam kariernya selepas menewaskan pemain Amerika Syarikat Jessica Pegula 6-4, 4-6, 6-3. Pilihan ke-8 kejohanan itu memanfaatkan peluang break point ketiganya untuk memenangi set pertama sebelum Pegula bangkit menguasai set kedua mengheret perlawanan ke set penentuan. Bagaimanapun, Noskova kekal tenang pada set ketiga dan berjaya memperoleh break awal sebelum menamatkan perlawanan dengan bergaya.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Pasukan Gerakan Am PGA Negeri Kelantan merampas 1,990 rokok elektronik atau vape dipercayai diseludup dari Thailand di pangkalan haram Tebu Lobok Gong. Komander Brigade Tentera PGA, Senior Assistant Commissioner SAC Ahmad Razi Hussein berkata, jumlah keseluruhan rampasan dianggarkan RM199,000. Tiada tangkapan dibuat dan kes dirujuk KPDN Tanah Merah untuk tindakan dan siasatan lanjut. Perkembangan luar negara, tumpuan rundingan Iran Amerika Syarikat kini terarah kepada memutamakan draf pelonggaran sementara sekatan ke atas ekspor minyak Tehran. Salah seorang anggota pasukan perunding Iran, Hussein Gorbanzadeh, turut mendedahkan bagi peruntukan dalam memorandum persefahaman kedua-dua negara juga tidak akan berikut kuasa melainkan satu penyelesaian mutamak dicapai bagi menambahkan sepenuhnya serangan ke atas Lubnan oleh rejim Zionis Israel. Jelas beliau, perbincangan di Switzerland melangkaui rundingan utama melibatkan mesyuarat teknikal berasingan bagi membincangkan isu-isu teknikal. Delegasi Iran turut membincangkan pembebasan aset Iran yang dibekukan. Sebaran virus Ebola di Kongo, negara itu terus berdepan peningkatan jangkitan dengan lebih 1,000 kes dicatat Ahad lepas. Kes yang disahkan termasuk 254 kematian sejak wabak berkenaan diisytiharkan pada 15 Mei. Menteri Kesihatan Roger Kamba berkata, usaha memendung virus berkenaan sedang dilakukan dengan tumpuan terhadap wilayah Ituri, Kivu Utara dan Kivu Selatan. Jumlah pesakit yang pulih menunjukkan peningkatan, namun kadar pemantauan kontak rapat berkurang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Petronas Petros, rundingan positif ke arah kerjasama strategi. Kuskop sasar tempoh 24 jam kelulusan pembiayaan tekun. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Putra. Ada yang suka lagu baru dan terkini. Juga ada yang melayan lagu Hindustan.

kerana ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Klik.

0: Selesai.
1: Melaka FM mempersonakan 9.19 minit pagi Gegar Pagi bersama dengan saya Siti Rubiah Habusiran. Dan di live TikTok Melaka FM, saya tak sendirian, saya bersama dengan Kak Nak Pinky kita. Jadi kepada anda yang masih belum lagi kan, kata orang tu belum follow live TikTok Melaka FM, jangan lupa untuk follow dan like TikTok Melaka FM. Dan baik saudara, berkenaan dengan ini, saya nak kongsikan dengan anda kepada usahawan-usahawan di negeri Melaka. Lebih 4,300 usahawan Melaka terima manfaat pembiayaan KUSKOP hampir 100 juta ringgit. Dan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi, KUSKOP meluluskan hampir 100 juta ringgit pembiayaan kepada lebih 4,300 usahawan di Melaka setakat 31 Mei lepas, sekaligus memperkukuh pembangunan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS di negeri ini. Dan menurut kenyataan KUSKOP semalam, pembiayaan berkenaan mencerminkan komitmen berterusan kementerian dalam memastikan lebih ramai usahawan mendapat akses kepada modal bagi mengembangkan perniagaan dan merancakkan ekonomi setempat. Dan menterinya Steven Sim Chee Kiong berkata pembiayaan perlu terus disalurkan kepada usahawan bagi memastikan lebih banyak perniagaan dapat berkembang sekaligus mewujudkan peluang pekerjaan. Dan melalui pembiayaan itu, mereka yakin dapat membantu perniagaan rakyat Malaysia. Dan apabila perniagaan berkembang, manfaatnya bukan hanya dirasai oleh pemilik perniagaan tetapi juga oleh pekerja, pembekal dan komuniti setempat. Itu dia. Dan baik saudara, terus setia bersama Melaka FM 102.3 mempersonakan Radio No. 1 Orang Melaka Jatuh Bangun. Hakim Rusli terus menghiburkan anda selepas ini. Jangan ke mana-mana.

Kerja kenalah bersemangat. Banyakkan tersenyum dan sentiasa positif. Mark FM pasti membuatkan anda tersenyum dengan pelbagai info terkini dan topik-topik menarik. Gegar pagi dari pukul 6 pagi hingga 10 pagi.

3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai

Ya, satu jiwa sejuta sorakan kepada anda yang peminat bola sepak kan, jangan lupa untuk menyaksikan Piala Dunia 2026 di RTM TV1, TV2 dan OK. Dan saudara, kepada anda yang mendengarkan Melaka FM, terima kasih diucapkan. Dan pemerkasaan pelancongan komuniti produk tempatan tingkat ekonomi Dun Rim, pembangunan pelancongan komuniti antara inisiatif dilaksanakan di Dewan Undangan Negeri Dun Rim bagi memperkasakan ekonomi masyarakat luar bandar. Itu kata ahli Dewan Undangan Negeri kawasan itu, iaitu Datuk Khaidiriah Abu Zahar. Dan kepada anda semua, jangan lupa terus setia bersama Melaka FM. Selepas ini akan bertemankan dengan rakan setugas DJ SS yang akan bersama dengan anda selama 4 jam sampai pukul 2 petang. Dan macam mana agaknya cuaca di tempat anda waktu ini? Kalau di Bandar Melaka awal pagi tadi hujan kan, alhamdulillah sejuk bumi Melaka. Dan mungkin ada juga yang merancang nak memulakan perjalanan, ada nak pergi kerja, masuk shift lambat sikit kan. Dan apa pun, kalau anda memandu tu, berhati-hati ketika memandu, jumpa lopak air kalau ada kenderaan kecil kat situ kan, yang naik memandu motosikal, yang menunggang motosikal, memandu kereta, menunggang motosikal. Kalau menunggang motosikal tu janganlah kan, kenderaan besar tu, kalau nampak penunggang motosikal tu janganlah jumpa lopak air tu, dilanggar lopak air, kesian kan rakan-rakan kita yang menunggang motosikal tu, basah mereka. Dan baik, jom kita terus dengarkan lagu ini, Sahabat Sejati. Shilon 7 terus menghiburkan anda, dan Kalau Mencari Teman Zena Zena menghiburkan anda selepas itu. Melaka FM mempersonakan.

0: Dah bosan? Tak tahu nak buat apa? Jangan risau, jangan khawatir. Melak FM kan ada.
1: Melak FM memenuhi citarasa anda dengan pelbagai variasi muzik terkini,
0: retro,
1: 60-an,
0: nasyid,
1: rock,
0: dangdut
1: dan pelbagai lagi. Dengan Melak FM dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah malam. Pasti yang terbaik.

0: Kita tengok 2.3 Melaka FM mempersonakan. Terima kasih kerana terus setia bersama Melaka FM. Saudara, dimaklumkan bahawa Jabatan Belia dan Sukan Negeri Melaka dan Kerajaan Negeri Melaka dengan kerjasama Majlis Gabungan Belia Melaka MGBM akan melaksanakan sambutan Festival Belia dan Hari Belia Negara 2026 peringkat Negeri Melaka pada 27 hingga 28 Jun ini bertempat di Stadium Jasin Melaka. Sambutan adalah berkonsepkan dengan tujuan untuk menyediakan pelbagai program. Sambutan ini menyediakan pelbagai program dan aktiviti yang akan melibatkan penyertaan golongan belia dari seluruh Melaka dengan bertemakan Menggerak Belia Madani. Sambutan ini juga akan dihadiri dan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Utama Abdul Rauf Datuk Seri Utama Abdul Rauf Yusof. Jadi orang ramai dijemput untuk sama-sama memeriahkan sambutan Hari Belia Negara peringkat Negeri Melaka 27 dan 28 Jun ini di Stadium Jasin Melaka. Dan baik saudara, terus setia bersama Melaka FM. Nampaknya saya tadi penghujung tugasan saya untuk hari ini, 4 minit lagi ke pukul 10 pagi, bertemankan dengan DJ SS yang akan bersama dengan anda hingga jam 2 petang nanti. Dan moga segala urusan kita hari ini dipermudahkan Allah dan segala apa yang kita lakukan semuanya berjalan lancar insya-Allah. Terus setia bersama Melaka FM 18 jam sehari, 6 pagi hingga 12 tengah malam dengan barisan penyampai hari ini pagi saya, dan selepas ini SS, dan selepas SS DJ Daim akan menemani anda, dan pada sebelah petang hingga ke malam DJ Lia akan bersama dengan anda. Melaka FM Radio No. 1 Orang Melaka. Siapa yang namanya Latifah? Lepas ni ada lagu untuk anda. Terus setia bersama Melaka FM.
1: Ada antara kita yang tengah berdepan dengan tekanan mental dalam diam. Kalau seseorang memilih anda untuk mendengar masalah atau perasaan mereka, jadilah pendengar yang terbaik. Dengar tanpa memotong. Jangan cepat menilai. Dan elakkan ayat yang boleh melukakan. Cukup dengan beri perhatian dan ada di sisi mereka. Fahami perasaan mereka. Akui apa yang mereka lalui itu berat. Sokongan kecil anda boleh beri makna besar kepada mereka. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Pusingan pertama rundingan empat pihak melibatkan Iran dan Amerika Syarikat dengan pengantaraan Qatar dan Pakistan di Switzerland berakhir. Menurut laporan Fars News Agency, mesyuarat berkenaan ditangguhkan selepas kira-kira 80 minit rundingan bagi membolehkan delegasi yang terlibat mengadakan perbincangan dalaman. Tiada butiran lanjut diumumkan mengenai sesi seterusnya. Dalam perkembangan sama, jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghaei berkata Tehran akan menumpukan perhatian kepada pelaksanaan peruntukan memorandum persefahaman dalam rundingan tersebut, antaranya penamatan pertempuran di semua medan dan pencairan aset Iran. Pada masa sama, tumpuan rundingan turut terarah kepada memutamatkan draf pelonggaran sementara sekatan ke atas ekspor minyak Tehran. Salah seorang anggota pasukan perunding Iran, Hussein Gorbanzadeh, mendedahkan baki peruntukan dalam memorandum persefahaman kedua-dua negara juga tidak akan berkuat kuasa, melainkan satu penyelesaian mutamat dicapai bagi menamatkan sepenuhnya serangan ke atas Lubnan oleh rejim Zionis Israel. Sementara itu, kumpulan pejuang Hizbullah akan bertindak balas jika Israel terus menyerang Lubnan. Perkara tersebut ditegaskan pemimpinnya, Naim Qassem. Jelas beliau, rejim Zionis tidak akan kekal di Beirut dan pihaknya akan bertindak balas terhadap sebarang pelanggaran gencatan senjata yang dipersetujui. Qassem berkata kumpulan itu komited terhadap sebarang gencatan senjata yang membawa kepada penamatan menyeluruh konflik, namun tidak akan berdiam diri sekiranya berlaku pelanggaran. Beberapa individu dilaporkan cedera apabila sebuah kemudahan gas di Ras Laffan, Qatar terbakar dan meletup. Kementerian Dalam Negeri memaklumkan siasatan awal mendapati insiden berpunca daripada kemalangan teknikal sebuah kilang dalam kawasan itu yang turut menempatkan operasi utama pemprosesan gas asli cecair. Beberapa kejeraan dilaporkan namun tiada kebocoran yang boleh mengancam keselamatan awam dikesan setakat ini. Kejadian disahkan syarikat tenaga milik negara Qatar Energy. Sebaran virus Ebola di Kongo, negara itu terus berdepan peningkatan jangkitan dengan lebih 1,000 kes dicatat ahad lepas. Kes yang disahkan termasuk 254 kematian sejak wabak berkenaan diisytihar pada 15 Mei. Menteri Kesihatan Roger Kamba berkata usaha memendung virus berkenaan sedang dilakukan dengan tumpuan terhadap wilayah Ituri, Kivu Utara dan Kivu Selatan. Jumlah pesakit yang pulih menunjukkan peningkatan namun kadar pemantauan kontak rapat berkurang. Piala Dunia FIFA 2026, peningkatan suhu yang ekstrim pada kejohanan Piala Dunia yang sedang berlangsung tidak hanya melanda negara tuan rumah, Amerika Syarikat, Mexico dan Kanada, malah turut melibatkan Spanyol. Susulan itu, Dewan Bandaraya Madrid terpaksa membatalkan acara tayangan awam perlawanan Piala Dunia antara Spanyol dan Arab Saudi baru-baru ini. Madrid dan sebahagian besar Spanyol mula mengalami hari pertama gelombang haba yang dijangka berlanjutan selama 4 hari. Dalam pada itu, kemenangan Spanyol menentang Arab Saudi 4-0 dalam aksi kumpulan H pada awal pagi tadi menyaksikan Lamine Yamal kembali menyerlah. Pemain berusia 18 tahun itu membuka tirai jaringan seawal minit ke-10 untuk meletakkan Spanyol di kedudukan selesa sehingga tamat whistle permainan. Yamal kembali diturunkan dalam kesebelasan utama selepas pulih daripada kecederaan hamstring memaksanya berehat selama 2 bulan. Dalam perlawanan tersebut, Spanyol menguasai permainan sejak dari awal dengan gol disumbang Yamal, Mikel Oyarzabal dan Marc Cucurella. MotoGP peluba Ducati Marc Marquez catat kemenangan berkhaya pada Grand Prix Czech selepas memintas rakan sepasukannya Francesco Bagnaia. Juara dunia 7 kali dari Spanyol itu memulakan perlumbaan di petak keempat mengekori Bagnaia hampir sepanjang perlumbaan sebelum melakukan pintasan penting pada pusingan ke-16. Marquez kemudian menjarakkan kedudukan pada beberapa pusingan terakhir bagi mengesahkan kemenangannya. Beliau meraih dua kemenangan berturut-turut selepas menjuarai GP Hungary awal bulan ini. Tenis terbuka Berlin, pemain Republik Czech Linda Noskova rangkul gelaran pertama dalam kariernya selepas menewaskan pemain Amerika Syarikat Jessica Pegula 6-4, 4-6, 6-3.
Sekian berita yang disunting oleh Ashri Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: sulikan.
1: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
2: Peribahasa hari ini, rajin bekerja, mudah belanja.
1: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
2: Rajin bekerja, mudah belanja.
3: Bermaksud, orang yang rajin dan tidak memilih pekerjaan tentulah senang hidupnya.
2: Contoh ayat.
3: Zainuddin yang baru berjinak-jinak dengan dunia perniagaan akan berpegang pada prinsip rajin bekerja, mudah belanja sebagai pendorongnya untuk terus maju.
1: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.
4: Transmission begins.
5: Lagu-lagu terbaik menerusi Pesona 10-2.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bijak laksana tua, berani laksana jebat, Melaka sayang rakyat. Bertemankan SA Sofia Haji Mohd Sufi menerusi pesona 10-2 untuk edisi hari ini. Bertemu lagi untuk edisi hari Isnin 22 Jun 2026. Kopi panas di atas meja, roti bakar jadi sarapan. Pagi ni kita mulakan ceria dengan semangat dan harapan. Apapun, terima kasih buat anda kerana terus memilih radio nombor 1 orang Melaka di 102.3 ataupun melalui aplikasi RTM Klik. Okey, dan apapun, ada yang dah mula kerja dari awal tadi kan, dan ada juga yang baru nak bersarapan. Tak kisah di mana juga anda berada, untuk yang baru nak menjamu selera tu, selamat bersarapan, jangan skip makan. Okey, dan baik untuk perancangan hari ini, semoga semuanya berjalan dengan lancar dan dipermudahkan. Baiklah, kejap lagi jam 11.15 pagi dalam segmen Laguku untuk

kamu boleh kongsikan permintaan lagu pilihan anda di Bilik Hijau 010-806-1023. Terus bersama dalam Zon Muzik tanpa henti hingga jam 11 pagi. Melaka FM mempesonakan.

0: Anda boleh dengarkan siaran Mak FM secara dalam talian melalui aplikasi RTM Klik di Play Store atau App Store untuk mendengar Mak FM secara dalam talian.
1: Jangan lupa aplikasi

0: Apa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Ini punya Hasan. Ini dari rekod Hasan yang pertama baru saja dikeluarkan.
2: Bagus, saya ucapkan selamat berjaya pada si Hasan.

Enggak, biar semuanya tidak berulang. Seperti air sungai di gumpalan awan menutupi bulan, supaya cinta tetap abadi.

0: adalah sebahagian dari semuanya ini. Tidak akan terpisah daripadanya.
1: Pak Japau, tak pergi mancing ke?
2: Malas aku. Baiklah aku balik membongkang.
1: Membongkang? Membongkang tu apa?
2: Macam mana kau ni duduk Melaka membongkang pun tak tahu. Membongkang tu tidur lah.
3: Dengarkan Dialog Melaka setiap hari Rabu 9.15 pagi. Hanya di

Gol cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta

0: Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
1: Satu jiwa sejuta sorakan pastinya untuk anda di mana pagi ni perkembangan terkini FIFA World 2026 bagi peminat bola sepak, keputusan penuh aksi kumpulan J Piala Dunia FIFA 2026 di mana perlawanan telah pun berakhir dengan Egypt menewaskan New Zealand 3-1. Walaupun New Zealand terlebih dahulu membuka tirai jaringan, tapi Egypt berjaya bangkit dengan aksi yang lebih meyakinkan apabila meledak 3 gol berturut-turut untuk memastikan 3 mata berharga menjadi milik mereka. Okey, dan terus bersama dengan Radio RTM pastinya satu jiwa sejuta sorakan. Baiklah, kejap lagi pukul 11:15 pagi dalam segmen Laguku Untukmu terus di Melaka FM. Bagi anda yang ingin berkongsi lagu-lagu pilihan dan juga ucapan, boleh terus saja hantarkan kiriman anda 0108061023, 0108061023, dan juga ucapan-ucapan yang ringkas. Okey, ada juga lagu permintaan. Bolehlah kongsikan melalui di bilik biru juga dan melalui di TikTok Melaka FM ketika dan waktu ini. Dan selamat pagi lagi sekali SS ucapkan yang baru nak bersarapan, selamat menjamu selera. Okey, ada juga yang sedang memasak. Maknap kita sedang memasak katanya asam pedas. Amboi. Dia kata menerusi semalam kan, menerusi silang budaya perkongsian asam pedas negeri Melaka. Jadi hari ini teringin nak masak asam pedas. Kejap lagi kita nantikan perkongsiannya. Okey, terus dengarkan Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.

Lagu keuntukmu Persona 102. Singgah sebentar membeli laksa sambil menikmati kopi di pagi hari. Melak FM mempersonakan sentiasa bersama, menceriakan pagi penuh inspirasi. Dan rangsiman lagu keuntukmu, bagi anda yang ingin membuat lagu-lagu pilihan, kongsikan lagu-lagu pilihan anda untuk orang tersayang, kawan-kawan dan sebagainya, boleh hantarkan terus menerusi di bilik hijau kita 010-806-1023. Okey, dan juga perkongsian di bilik biru, nampak gambar SS di situ, foto SS di situ, boleh komen di situ lagu-lagu permintaan, ucapan ataupun perkongsian pantun pagi ni pun boleh juga, SS terima seadanya. Dan juga kiriman melalui di TikTok Melak FM. Okey, selamat pagi juga lagi sekali buat anda yang berkongsi sapaan pagi ini di bilik biru. Kita ada Sapien Podin katanya, selamat bersiaran SS, dan juga buat semua pendengar setia Melak FM sentiasa sihat dalam. Salam dari sebarang bumi Kenyalang. Terima kasih. Kita ada James Pengiran juga, Jaya Kesuma, terima kasih yang mengikuti kami di semua platform dan juga SS nak terus untuk segmen lagu keuntukmu. Kiriman yang pertama ini, okey, SS kongsikan kiriman daripada Aina, Alur Gajah. Terima kasih ya orang Alur Gajah daripada semalam, ramai yang respon daripada Alur Gajah. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan kami, okey. Dan kiriman ini katanya nak lagu Dinda daripada Mas Jo SS. Lagu ni ditujukan khas buat suami tercinta. Terima kasih kerana terus sentiasa menjadi teman dalam susah dan juga senang. Semoga kasih sayang yang dibina terus mekar hingga ke air, akhir hayat. Amin, amin. Okey, dan juga kiriman yang seterusnya dari Melimau. Perkongsian daripada Nurul, nak tujukan lagu Kian daripada Mawi buat sahabat baik yang kini berjauhan SS. Walaupun jarak memisahkan, okey, persahabatan kami dah lama terjalin lebih pada 5 tahun SS. Semoga sentiasa dipermudahkan segala urusan. Okey, itu dia kiriman daripada rakan pendengar. Jom kita layan dulu untuk segmen laguku untukmu.

0: Melaka FM 102.3 pastinya mempesonakan. Tepat 11.30 minit tengah hari dalam rancangan tajaan Organik Matras Tilam Organik bersama dengan Cik Saiful di talian. Hello, selamat pagi.
1: Hello, selamat pagi.
0: Dan tentunya ada yang menarik yang ingin dikongsikan Cik Saiful menerusi tilam organik ni yang sentiasa pendengar-pendengar setia Melaka FM menunggu infonya. Silakan.
1: Okey, baik. Terima kasih. Assalamualaikum dan juga selamat pagi ya buat semua pendengar setia Radio Melaka FM. Bersama saya Saiful daripada syarikat Organic Mattress Sdn Bhd, yang mana kami bertapak di Kamunting, Taiping, Perak. Ya, semoga anda semua yang mana sedang mendengarkan kita waktu ini berada dalam keadaan sehat dan juga ceria-ceria selalu hendaknya. Okey, untuk pagi ini izinkan saya pinjam sekejap kan masa anda, lebih kurang dalam tempoh 15 minit untuk kita bercerita tentang produk tilam keluaran Organic Mattress kan, yang mana mungkin ada sekarang ini kan, waktu ini yang tengah berehat kan, mungkin hari ini tengah bercuti kan, tengah berehat, tengah bersantai di rumah tu kan, mungkin kata cuba anda tanya diri sendiri kan, anda tidur malam tadi tu betul-betul ke dapat tidur yang betul? Ataupun ada yang bangun pagi tadi tu ya, rasa tak selesa dekat bahagian belakang, pinggang rasa lengoh-lengoh kan bila bangun pagi, dan juga mungkin anda masih lagi rasa mengantuk, tak bermaya kan walaupun dah tidur 7 ataupun 8 jam sehari ya. Ramai sebenarnya yang tak sedar yang masalah tidur ni bukan hanya disebabkan oleh badan, tapi juga boleh disebabkan oleh tilam yang kita gunakan setiap hari, yang mana mungkin tilam yang kita guna tu kan dah rasa terlalu keras ataupun juga terlalu lembut, ataupun juga mungkin tilam lama kita tu dah uzur kan, dah guna dah lama, dah untuk tempoh 10 tahun, 15 tahun kan, dah lama dah guna tapi kita tak pernah lagi kan tukar tilam lama tu, mungkin dah sampai masa untuk anda tukar tilam yang lama untuk anda dapatkan tilam baru yang mampu untuk bagi lebih sokongan dan juga keselesaan. Di mana untuk hari ini kami daripada Organic Mattress nak bantu anda semua, khususnya pendengar setia Radio Melaka FM, untuk anda mendapatkannya tidur yang lebih lena, lebih selesa dengan tilam yang betul dan juga dengan harga yang tak membebankan. Yang mana untuk hari ini kita nak fokuskan kepada anda, kita ada untuk dua jenis pilihan tilam, yang mana yang pertama kita ada untuk tilam manja organik dan juga yang kedua kita ada untuk tilam anisa. Tapi sebelum kita pergi dengan lebih lanjut tentang info-info promo yang saya nak kongsikan bersama dengan anda, anda boleh catat ataupun anda boleh ambil dulu nombor telefon saya, iaitu 013-584-0288. Saya ulang sekali lagi, 013-584-0288. Baik, jadi tanpa kita membawa waktu, kita nak terus pergi kepada promosi pertama yang saya nak kongsikan bersama dengan anda, iaitu kita ada untuk tilam premium kita, iaitu kita ada tilam manja organik, yang mana tilam manja ini adalah tilam yang telah kita kompreskan, iaitu jenis daripada jenis foam yang telah kita kompreskan, yang telah kita padatkan untuk bagi lebih sokongan dan juga keselesaan. Yang mana ini adalah terdiri daripada jenis formulasi kompres foam, iaitu foam yang telah dipecahkan dan juga dipadatkan bersama dengan saduran getah asli supaya struktur dalaman tilam ini menjadi lebih padat, tak mudah tenggelam. Yang mana apa yang istimewa, apa yang special untuk tilam manja ini adalah di setiap lapisan tilam kita selang-selikan juga dengan taburan daun organik, yang mana daun organik ini berfungsi ya untuk menjaga kebersihan dalaman tilam dan juga mengawal bau hapak serta hama dalam tilam. Okay, yang mana untuk tilam manja ini kita reka khas ianya mampu untuk menampung berat sehingga 200 kilogram untuk dua orang. Dan juga lagi untuk tilam manja ini kita datangkan kepada anda dengan ciri zero motion transfer, yang mana bahasa mudah ataupun bahasa ringkasnya adalah sebarang pergerakan yang anda lakukan ya tidak akan mengganggu pasangan di sebelah. Dan juga lagi untuk fabric, kita gunakan fabric yang berkualiti tinggi, iaitu fabric daripada tenunan benang halus, yang mana fabric untuk tilam manja ini adalah fabric yang tak mudah panas dan juga tanpa cetakan warna kimia, yang mana tilam manja ini sesuai digunakan untuk semua lapisan umur. Yang mana untuk hari ini kita nak tawarkan kepada anda semua yang mana mungkin nak mencari tilam yang mampu untuk bagi lebih sokongan dan keselesaan, anda boleh dapatkan untuk tilam manja untuk size queen yang berketebalan 8 inci tebal. Harga pasaran biasa kita tawarkan ialah RM1,700. Tapi untuk hari ini, yang mana anda ada tilam lama, tak kisah pun apa jenis, apa brand, apa jenama ataupun apa size sekalipun, anda boleh tolak tilam lama anda. Kita bagi potongan RM300, jadi harganya RM1,400. Dan juga lagi untuk hari ini, special untuk anda yang mana sedang mendengarkan kita, untuk 7 orang pemanggil yang awal yang call kita sekarang buat tempahan pada hari ini untuk tilam manja, kita nak bagi anda percuma. Kita nak bagi anda secara voucher secara percuma, iaitu yang bernilai RM400 potongan, yang mana anda selepas anda, kalau kata anda call hari ini, anda buat tempahan, anda boleh dapatkan untuk tilam manja hari ini pada harga serendah RM1,000 sahaja ya, untuk size queen tebal 8 inci. Jadi yang mana berminat boleh terus call ataupun WhatsApp kami sekarang di talian 013-584-0288. Ulang sekali lagi, 013-584-0288 ya, penghantaran secara percuma ke semua destinasi di seluruh semenanjung Malaysia. Tempahan juga tanpa deposit, barang sampai nanti baru anda bayar ya. Baik, itu kita berehat seketika, jangan ke mana-mana, kita akan kembali lagi selepas ini.

0: Melaka FM 102.3 pastinya mempesonakan masih lagi dalam rancangan tajaan organik matres, tilam organik bersama dengan Encik Saiful. Dan kalau anda sedang merancang untuk menukar tilam lama ataupun mencari tilam yang lebih selesa untuk sisi keluarga, boleh terus bersama dengan Encik Saiful untuk dapatkan promosi yang sesuai dengan bajet dan juga keperluan anda. Silakan Encik Saiful.
1: Okey, baik, terima kasih. Bertemu kita kembali kan. Jadi macam yang DJSS cakapkan tadi,
0: yeah,
1: mana mungkin berminat kan nak mencari, nak mendapatkan tilam untuk lebih sokongan dan juga keselesaan kan.
0: Mm-hmm.
1: Mungkin untuk diletakkan kata di bilik sendiri kan, boleh cuba untuk dapatkan tilam manja organik yang mana untuk harga asal tadi RM1,700, anda boleh tolak tilam lama, kita bagi potongan RM300. Dan juga untuk 7 orang pemanggita awal, kita nak belanja lagi dengan baucer tambahan RM400 potongan, anda boleh dapatkan untuk tilam manja organik hari ini pada harga serendah RM1,000 sahaja untuk saiz queen tebal 8 inci. Yang mana berminat boleh terus call ataupun WhatsApp kami sekarang di talian 013-584-0288. Seulang sekali lagi, 013-584-0288. Baik, seterusnya pula mungkin kita ada dalam kalangan pendengar yang nak mencari kita tilam, mungkin nak letak untuk bilik tetamu ataupun mungkin untuk letak di bilik anak kan, anak remaja, mungkin nak mencari tilam yang harganya lebih bajet sedikit, jangan risau, anda juga boleh dapatkan. Kita ada untuk pilihan yang kedua, kita ada untuk tilam Anissa, yang mana tilam Anissa ini adalah tilam yang sama juga jenis kompres form, iaitu form yang telah kita datangkan dengan proses pemadatan supaya lebih padat untuk bagi lebih sokongan pada bahagian belakang anda, yang mana tilam ini tak mudah lekuk ataupun tenggelam walaupun anda gunakan setiap hari. Dan juga lagi untuk tilam Anissa ini, kita reka khas yang mana ia mampu untuk menampung berat sehingga 160 kilogram untuk 2 orang. Okey, yang mana kita nak tawarkan untuk hari ini untuk tilam Anissa size queen yang berketebalan 8 inci tebal, harga pasarannya ialah RM999. Tapi yang mana anda ada tilam lama tu, tak kisah pun apa jenis, apa brand, apa jenama sekalipun, anda boleh tolak tilam lama anda, kita bagi potongan RM300, yang mana anda hanya perlu bayar waktu tilam ini sampai di rumah pada harga serendah RM699 sahaja. Ya, pada harga RM699 ni anda pun dah boleh dapat satu tilam yang mampu untuk bagi sokongan dan juga keselesaan. Jadi yang mana anda berminat untuk mendapatkan tilam Anissa ini ya, boleh terus call ataupun WhatsApp kami sekarang di talian 013-584-0288. Seulang sekali lagi, 013-584-0288. Okey, seterusnya pula mungkinlah ada dalam kalangan pendengar yang nak mencari satu set lengkap kan, mungkin nak cari satu tilam baru, satu katil baru kan, boleh juga kita ada untuk set combo untuk anda, yang mana kita nak tawarkan untuk anda untuk set tilam bersama dengan katil. Kita nak tawarkan kepada anda tilam Anissa size queen tebal 8 inci bersama dengan satu unit katil divan, okey, dan juga percuma 2 unit bantal, anda boleh dapatkan hari ini selepas tolak tilam lama pada harga serendah RM1,099 sahaja. Yang pada harga RM1,099 sahaja, anda akan dapat satu tilam baru dan juga satu katil baru. Jadi yang mana berminat boleh terus call ataupun WhatsApp kami sekarang ya. Okey, baik, jadi sebelum kita berpisah, saya ulang sekali lagi promosi kita, yang mana mungkin ada yang terlepas di awal tadi, iaitu kita ada untuk tilam premium, tilam manja organik untuk saiz queen tebal 8 inci, harga pasaran RM1,700. Anda boleh tolak tilam lama dan juga untuk 7 orang pemanggita awal lagi, yang mana call ataupun WhatsApp kami sekarang buat tempahan pada hari ini, anda hanya perlu bayar untuk tilam manja pada harga serendah RM1,000 sahaja ya, untuk saiz queen tebal 8 inci. Ataupun yang mana mungkin nak yang harga lebih bajet, boleh dapatkan tilam Anissa. Untuk tilam, anda boleh dapatkan selepas tolak tilam lama saiz queen tebal 8 inci pada harga serendah RM699. Nak sekali katil, boleh dapatkan pada harga RM1,099 sahaja. Jadi yang mana berminat boleh terus call ataupun WhatsApp kami sekarang di talian 013-584-0288. Seulang sekali lagi, 013-584-0288. Baik, sampai setakat ini dulu pertemuan kita untuk pagi ini. Terima kasih kepada Radio Melaka FM dan juga DJ SS. Ada masa dan ketika kita akan berjumpa lagi di lain waktu. Untuk itu, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu saja baru berteman dengan Encik Saiful untuk perkongsian pelbagai info menarik mengenai tilam organik dan juga promosi-promosi istimewa yang ditawarkan. Baiklah, masih lagi untuk program Lagu Ku Untukmu. SS kongsikan kiriman daripada Pak Tua, katanya Lagu Ku Untukmu. SS nak lagu Kau Ku Rindukan. Okey, nak tuju buat isteri tersayang Pak Ibrahim, Zainal Majid, Haji Kadir, Mak Jah, Mak Long Hawa, Cik Mah, Kak Bid, Kak Nani, Kak Long, Ziza serta Pak Wan, semoga kalian diberi kesihatan yang baik. Amin, amin. Jadi terus setia bersama dengan kami di Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka. Tak kira di mana juga anda berada, terus dengarkan satu hari 18 jam kami bersiaran. Melaka FM mempesonakan.

kesan penggunaan gadget ke atas mata kanak-kanak. Penglihatan kabur. Penurunan tahap penglihatan yang teruk akan menyebabkan sakit kepala dan penglihatan berganda. Mata kering. Kedudukan kanak-kanak semasa menggunakan alat peranti yang tidak sesuai akan menyebabkan masalah mata kering, mata penat dan kesakitan di bahu dan leher. Peningkatan rabun jauh. Penggunaan gadget juga akan menyebabkan regangan berbola mata turut berlaku apabila proses akomodasi berlaku pada masa yang sama. Kesan penggunaan gadget ke atas mata kanak-kanak. Kerosakan saraf mata akibat pendedahan kepada cahaya biru dan skrin papar gadget. Awasi penggunaan gadget anak-anak anda. Pesanan

Itu dia baru saja berlalu belenggu rindu khas untuk anda mendengar setia Melaka FM. Kiriman daripada Azlan di Masjid Tanah. Terima kasih orang Masjid Tanah yang masih lagi setia menemani kami di Melaka FM ini. Dan katanya lagu ni SS buat isteri yang kini berada di kampung menjaga ibu kami. Moga cepat bertemu semula dan semoga sentiasa berada dalam lindungan Allah. Alhamdulillah eh. Dan apapun mungkin buat pendengar setia Melaka FM eh, tak kira di mana jua anda berada ketika dan waktu ini, kalau sedang mencari peluang pekerjaan secara dalam talian, pastikan tawaran yang diterima daripada syarikat yang sah eh. Jangan mudah jangan mudah percayalah kalau diminta bayar duit proses ke, yuran pendaftaran ke, atau apa-apalah bayaran sebelum mula bekerja. Kita takut itu skema. Jadi semak dulu, buat sedikit kajian lah, dan jangan terburu-buru. Dan apapun, biarlah rezeki yang kita terima ni dengan cara yang betul, okay? SS nak tunaikan lagi permintaan yang seterusnya. Ini kiriman daripada Lina dari Bukit Katil. SS nak lagu Cempaka di Rembulan. Lagu ni buat kedua-dua ibu bapa tercinta. Terima kasih atas pengorbanan dan kasih sayang yang tidak pernah berbelah bahagi. Dan juga kiriman daripada Syah di Sungai Rambai. Laguku Untukmu, Saling Merindu, pilihan hati tuju buat adik yang sedang melanjutkan pelajaran tu. Jauh di mata kat SS, namun dekat di hati. Kalau depan mata gaduh, tak ada depan mata, rindu macam mana tu? Tak boleh nak buat apalah, itu adalah lumrah lah kan. Bila depan mata kita sayang, bila jauh rasa macam rindu nak bergaduh kot. Okey, jom kita layan dulu lagu-lagu permintaan. Terus dengarkan Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka. Lagu

menentukan pilihan anda mampu menjulang trofi. Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: dengar Melaga FM pastinya mempesonakan.
1: Melaka FM 102.3 pastinya mempesonakan 12.21 minit tengah hari. Selamat tengah hari juga buat anda yang ketika ada waktu ini sedang mencamu selera dan juga untuk menyiapkan saat-saat akhir, menyiapkan persiapan untuk makan tengah hari. Kejap lagi anak suami tersayang kan nak balik, dipermudahkan segalanya. Okey, sambil-sambil lah menunggu anak ataupun suami orang tersayang balik tu, ada yang tengah tunggu apa tu? Kalau tiba-tiba dapat panggilan lah ataupun mesej yang mengatakan ada parcel ataupun nama anda sedang ada langsung tak buat sebarang pembelian, apapun jangan panik, jangan terus tekan pautan yang diberikan ataupun kongsi maklumat perbankan. Apapun, seperti biasa memang saya suka ingatkan, semak dulu dengan syarikat kurier yang sebenar. Hati-hati, sekarang ni scammer semakin lama semakin licik. Dia guna idea ni, tak lepas yang ni, dia guna yang ni. Macam-macam cara lah dia gunakan. Kita sebagai pengguna ni kena, orang kata kena bijak lah menggunakan, orang kata kena bijak dalam membuat pembelian dan sebagainya. Okey, baik, SS nak tunaikan lagi permintaan lagu dalam segmen Laguku Untukmu, kiriman. Okey, SS tak tahu kiriman daripada siapa, tidak dinyatakan namanya. Katanya selamat tengah hari SS, semoga ceria selalu. Permintaan lagu Rindu Dalam Sengsara dari kumpulan Jitu katanya. Okey, kiriman yang seterusnya, kiriman daripada Abang Syah dari Kampung Gadik Alu Gajah. Hari ini seperti yang SS katakan, ramai kiriman-kiriman pendengar kita dari Alu Gajah. Katanya nak lagu Cinta Gunawan dendangan Iwan Syahman. Lagu ni buat isteri tersayang. Otak-otak dia juga berdengar setia Melaka FM, sanak saudara di Melaka. Alumni SM Tun Mutahir Batu Berendam, DJ-DJ dan juga petugas konti Melaka FM. Alhamdulillah. Dan juga okey, ajak Kak Lela Tangga Batu katanya nak lagu SS Dari Bawah. Okey, untuk hiburan semua pendengar setia Melaka FM. Terus dengarkan Melaka FM Radio nombor 1 Orang Melaka.

Bila kita bercakap tentang kesihatan mental, ia bukan sekadar emosi atau perasaan kosong. Bagi pelajar dan belia hari ini, beban belajar, masalah kewangan hingga ke rasa bimbang tentang masa depan sendiri menjadi antara punca tekanan. Jangan anggap isu ini satu perkara kecil atau sekadar manja. Jangan biarkan diri anda hanyut dalam diam. Luahkan pada mereka yang boleh membantu dan dipercayai. Hargai diri anda kerana mental yang sihat adalah kunci untuk anda terus melangkah jauh. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.

Personel 102 Melaka FM Radio, nombor satu orang Melaka, program wakil rakyat untuk rakyat bagi Dun Rim hari ini 22 Jun 2026 telah pun bermula dari pagi kan, dengan sarapan santainya bersama dengan rakyat, program ternakan dan juga pertanian sawit, kaunter perkhidmatan agensi, muzakarah masjid, ziarah Caknah Kasih, di mana konvoi ziarah Caknah Kasih petang ini 2 petang, cenderah kumpai Taman Seri Cincin, loji air Kampung Cincin, dan juga di mana WRUR okey, bawakan sebelum malam ceramah awal Muharram bersama dengan Ustaz Amran Bollywood malam ini bertempat di Masjid Ar-Rahman Kampung Seri Kesang, iaitu bermula jam 8 malam. Masih lagi dalam laguku untukmu, untuk kiriman yang terakhir SS kongsikan, kiriman daripada Kak Ina di Cheng, okey, perkongsiannya nak lagu Madu 3. Lagu ini sekadar gurauan buat suami tersayang. Jangan serius sangat ya. Yang penting terus saling menghargai dan juga bahagia bersama. Kirimannya permintaan lagunya Madu 3. Dan juga kiriman seterusnya daripada Hakim dari Batu Berendam, nak lagu SS belanja lagu daripada Dayang Nur Faizah, Fatwa Pujangga. Lagu ni khas untuk insan tersayang, insan istimewa yang sentiasa memberi inspirasi untuk menjadi yang lebih baik lagi. Semoga hubungan yang terjalin sentiasa diberkati. Baik, jom kita layan lagi lagu-lagu untuk hiburan semua yang sedang menjamu selera, sedang bekerja juga, apapun dipermudahkan segala urusan. Melaka FM Radio, nombor satu orang Melaka.

0: Kadang-kadang satu senyuman kecil dah cukup untuk ceriakan hari seseorang. Senyum tu percuma, tapi nilainya besar. Boleh tenangkan hati orang yang tengah penat dan boleh mulakan hari dengan rasa lebih positif. Kalau terserempak dengan rakan sekerja, berikan dia senyuman dan kalau sempat, tambah dengan sedikit sapaan. Hai, apa khabar hari ni? Mungkin nampak kecil, tapi besar maknanya. Senyum dan sapa, tanda kita peduli. Bila semua orang mula dengan kebaikan, dunia pun rasa lebih indah. Saya Fia Julia. Pesanan ikhlas ini khas buat pendengar setia Melaka FM mempesonakan.
1: Bijak laksana tua, berani laksana cepat. Melaka FM, 18 jam sehari.
2: Melaka FM 102.3 pastinya mempesonakan. SS kongsikan info solat bagi negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengan nyutik di siang hari ini 22 Jun 2026 bersamaan dengan 6 Muharram 1448 Hijrah. Zuhur 1.16 minit tengah hari, Asar 4.41 minit petang, Maghrib 7.22 minit malam dan Isyak 8.33 minit malam. Dan tepat jam 1 tengah hari, ikuti berita utama dari RTM Kuala Lumpur.
1: Bijak laksana tua, berani laksana cepat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda.
3: Common sense nampak mudah, tapi makin hari makin kurang diamalkan.
4: Dengan common sense,
3: kita lebih peka dengan keadaan sekeliling, lebih empati dan saling menghormati.
4: Ia membantu mengelakkan konflik serta membimbing kita membuat keputusan yang lebih baik. Akhirnya, kita dapat mewujudkan suasana yang harmoni. Gunakan common sense dalam setiap tindakan. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.

dilaksanakan. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dan Allah mempunyai nama-nama yang baik, yaitu yang mulia. Maka serulah dan berdoalah kepadanya dengan menyebut nama-nama itu. Dan pulaukanlah orang-orang yang berpaling daripada kebenaran dalam masa menggunakan nama-namanya. Mereka akan mendapat balasan mengenai apa yang mereka telah kerjakan.

والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah

0: Anda dah follow TikTok Melaka FM? Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.
1: Melaka FM 102.3 pastinya mempesonakan 1.37 minit tengah hari. Selamat tengah hari juga buat anda. Selamat beristirahat. Dan sepanjang kita berurusan hari ini, apapun, pilihlah kata-kata yang baik dan juga sopan. Kadang-kadang nada kita ni, nada yang lembut lebih mudah lah daripada suara yang tinggi. Itu lebih baik sebenarnya, bercakap dengan baik-baik dan insyaAllah hubungan pun akan menjadi baik. Maklumlah kan, kadang kita rakan-rakan sekerja, rakan-rakan sekolah dan sebagainya, orang-orang sekeliling, apapun, kita keluarkanlah kata-kata yang baik-baik dan sopan-sopan, okay? Itu untuk renungan kita bersama. Baik, terus bersama dengan Melaka FM, membawa kita berpukul 1.38 minit tengah hari. Banyak lagi perkongsian yang ingin SS kongsikan dari semasa ke semasa. Dan terus dengarkan 102.3 mahupun menerusi rtmklik.rtm.gov.my.

0: hormat. Hormat bukan sekadar pada usia, tapi pada nilai seorang manusia. Dalam kehidupan seharian, kita mungkin berbeza pendapat, berbeza taraf kehidupan, berbeza generasi. Namun, adab dan hormat tetap perlu dijaga. Orang lebih tua bukan sekadar usia, tetapi mereka membawa pengalaman dan pengajaran yang tidak ternilai. Sebuah kata-kata yang lembut, cara kita bercakap dan melayan seseorang, itulah cerminan siapa diri kita. Apabila hilang rasa hormat, hilanglah nilai dalam perhubungan sesama manusia. Jangan kerana perbezaan generasi, kita lupa adab dan budi bahasa.
1: Pesanan dimaklumi masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Pesanan 102 Melaka FM Radio nombor 1 Orang Melaka. Masih lagi setia menemani SS ketika ada waktu ini sehingga jam insyaAllah pukul 2 petang nanti. Dan juga yang mungkin sedang memandu, hati-hati dalam perjalanan. Jadi sama-sama kita bersabar dan juga bertolak ansur di jalan raya. Jangan cepat marah kalau ada yang terlambat ataupun memandu perlahankan, bertolak ansur lah. Semua orang ada destinasi dan juga urusan masing-masing. Yang penting sampai dengan selamat, okay? Dan apapun, tahniah diucapkan kepada seluruh warga pendidikan negeri Melaka atas satu lagi pencapaian yang membanggakan. Dan berdasarkan keputusan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia STPM 2025 yang diumumkan pada 18 tahun lalu, di mana Melaka berjaya meningkatkan purata nilai grade keseluruhan kepada 2.39 berbanding 2.88 pada tahun 2024, dan lebih membanggakan di mana seramai 36 calon berjaya memperolehi fourth flat sekaligus membuktikan kecemerlangan pelajar Melaka di peringkat kebangsaan. Bukan itu saja sebenarnya, dan Melaka juga sebenarnya turut meraih dua pengiktirafan utama, antaranya apabila Kolej Tingkatan 6 Tun Fatimah dinobatkan sebagai anugerah Kolej Tingkatan 6 terbaik kebangsaan STPM 2025. Dan apapun, syabas dan juga tahniah lagi sekali kepada semua pelajar, guru, ibu bapa serta seluruh warga pendidikan yang terus berusaha melakar kecemerlangan. Baik, jom kita dengarkan lagu ini dahulu. Terus setia bersama dengan Melaka FM, radio nombor 1 Orang Melaka.

0: Kerja Laksana Tua. Berani Laksana Jebat. Melaka FM, 18 jam sehari.
1: Pesona 102 Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka. Zaman media sosial ni memang seronok berkongsi aktiviti, tapi apa pun elakkan memuat naik lokasi semasa atau di mana anda berada. Utamakan keselamatan diri dan juga keluarga, dan juga lindungi maklumat peribadi. Contohnya macam kat pengenalan kita, nombor akaun bank ke kan, TAC dan kata laluan adalah maklumat peribadi yang perlu kita jaga sebaik-baiknya. Jadi jangan sesekali suka-suka dedahkan kepada orang yang tidak dikenali, walaupun mereka ini mengaku daripada bank atau mana-mana agensi lah. Lebih baik berhati-hati daripada kita menyesal kemudian hari. Okey. Baik, nampaknya dah sampai ke penghujung waktu SS bersiaran untuk di sehari ini. Pesona 10.2, tepat 1.50 minit tengah hari. Selepas ni bertemankan sahabat SS bersama dengan DJ Daim akan menemani anda menerusi panorama 2 hingga 6 petang. Pelbagai informasi yang akan dikongsikan sebentar nanti, dan juga jangan lupa 3 petang ini cetaki akan menemani anda. Kita nak uji minda lah petang ni kan. Dan juga untuk 5.15 minit petang nanti dalam segmen Dimensi 60-an. Okey, terus setia bersama dengan SS, temui SS hari Khamis ini di Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Itu dia daripada persembahan Iwan dan juga Manas dengan lagunya Senada Cinta di Melaka FM 102.3. Terima kasih untuk anda yang bersama dengan kami tiga dan juga waktu ini, walau di mana juga anda berada, yang mendengarkan melalui frekuensi 102.3 dan juga menerusi aplikasi RTM Klik. Walau di mana juga anda berada, dapat dengarkan kami terutamanya berteman dengan saya Daim Zainuddin hingga pukul 6 petang nanti dalam Panorama 26 di Melaka FM. Okeylah, tadi bersama dengan SS Pengabonyo baru nak pergi menjamu selera kan. Dan untuk anda juga yang mungkin sedang menjamu selera ataupun baru habis kerja atau baru nak memulakan kembali kerja, selamat semoga dalam segala-gala perkara yang sedang anda lakukan. Itu titipan doa daripada saya khusus untuk anda. Baiklah, jam yang pertama ini Zon Music di Melaka FM dan cetek-ceteki jam yang kedua nanti akan bertamu 3 hingga pukul 4 petang lebih kurang, dan memerlukan anda untuk bersama dengan saya. Teka-teki yang ada dalam fikiran ataupun yang baru nak jana kan, almaklumlah, yang baru teringat, boleh anda salurkan ke bilik hijau kami di talian 010-806-1023. Apa teka-tekinya, dan mungkin ada teka-teki yang kita akan dengar yang minggu lalu ataupun kita akan dengar yang terkini. Sama-sama kita dengarkan dan saksikan nanti, insyaAllah. Dan untuk berita yang mentahir, berita yang sahih bersama dengan berita Melaka FM 430 minit petang serta berita utama 5 petang secara langsung dari pusat berita RTM Kuala Lumpur. Dan jam yang terakhir nanti 5 hingga pukul 6 petang kita akan bersama dalam dimensi 60-70 di Melaka FM. Itulah dia satu persatu menu rancangan kita hari ini. Yang inilah yang terlebih dahulu, dah satu persatu kan, drama band dengan lagunya Satu-satu. Melaka FM mempesonakan.

0: lah.
1: Bukit ni biasa je. Mungkin itu yang selalu bermain di fikiran sesetengah pendaki. Terlalu yakin dengan pengalaman, terlalu percaya pada kemampuan diri. Hakikatnya, gunung dan bukit tidak pernah mengenal siapa kita. Yang berpengalaman boleh sesat, yang kuat boleh keletihan, yang yakin boleh ditimpa musibah. Sebelum mendaki, semak cuaca, bawa bekalan mencukupi, gunakan peralatan yang sesuai dan jangan mendaki seorang diri. Dan yang paling penting, tinggalkan ego di kaki bukit, bukan akal fikiran. Nikmati keindahan alam dengan penuh rasa hormat dan juga tanggungjawab. Kerana kejayaan sebenar bukan hanya sampai ke puncak, tetapi pulang ke pangkuan keluarga dengan selamat. Pesanan himat masyarakat ini dibawakan oleh Melaka FM.

segala-galanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Click.

0: Pak Jabau, tak pergi mancing ke?
1: Malas aku. Baiklah aku balik membongkang.
2: Membongkang?
0: Membongkang tu apa?
1: Macam mana kau ni duduk Melaka membongkang pun tak tahu. Membongkang tu tidur lah.
3: Dengarkan Dialog Melaka setiap hari Rabu 9.15 pagi. Hanya di Melaka.

FM. Dengarlah FM di mana pun anda berada. Bijak laksana tua, berani laksana cepat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda.

0: FM mempesonakan.
1: Ya, Melaka FM mempesonakan. Terima kasih yang bersama Tiga dan juga waktu ini. Tak kira di mana juga anda berada yang mendengarkan kami. Dan bersama dengan saya, Daim Zainuddin, hinggalah pukul 6 petang nanti. Tapi jam yang ini, kita bersama dalam Cerita Ki. Cerita Ki daripada anda yang bertamu Tiga dan juga waktu ini, yang boleh disalurkan, boleh dihantarkan menerusi bilik hijau kami, wasabi kami 010-806-1023 dan juga menerusi dua talian kami 06-282-4477 dan juga 06-284-3377. Ada yang say hi melalui TikTok kita. Hai kembali Ijah antaranya, dan bersama yang lain-lain juga. Terima kasih kerana bertemankan kami di Melaka FM. Okeylah, minggu lalu teka-teki ada yang ditinggalkan terutamanya, dan minggu yang sebelum tu berkenaan sekali menaik tinggi meroket, tapi dia serang bahagian bawah. Apa dia? Berpusing saya mikirkan. Teka-teki daripada kiriman Syafiq ini, dan juga antaranya majlis kita katanya sejenis pokok tetapi meminjam tulang manusia. Apakah pokoknya? Antara yang diulang kembali dari minggu-minggu yang sebelumnya. Dan daripada kiriman ni, yang ini saya punya pula kita lepaskan satu. Dalam banyak-banyak cecair, cecair apa yang dipanaskan tapi dia membeku? Biasa kalau cair kita panaskan dengan air, air batu panaskan jadi air kan. Itulah dia kisah, al-kisahnya. Apakah dia

0: Apa di talian kita ni? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ini dah kenalan ni. Ini memang dia tersohor ni. Dia beri teka-teki memang pening kepala saya nak jawabnya. Apa khabar Jafi? Sihat eh?
1: Alhamdulillah.
0: Oh,
1: ini dah di teka-teki dah ni.
0: Aduh.
1: Apa? Kena dapat jawab. Siapa orang ni?
0: Yang ini dapat jawab. Tapi teka-teki orang je ni tak dapat jawab ni, Yafiq. Macam mana, Yafiq?
1: Teka-teki level PhD.
0: Aduh. Kita level PMR je lah.
1: PMR pun ada masuk kan
0: dah. Ada-ada tu lah pasalnya. Tu sebab senang kan. Yang macam...
1: Itu nak jawab tu. Saya apa yang dipanaskan demam bosku tu.
0: Yeah, apa agaknya tu?
1: Telur.
0: Dipanaskan telur, ya?
1: Telur. Kita rebus ke, kita goreng ke, keras.
0: Yeah, kita cuba tengok, eh. Siapa lagi yang berkongsi? Sama je, Syafiq. Jawapannya yang ada, okey?
1: Saya nak jawapan yang ni. Apa dia nak
0: meroket? Itulah. Ramai yang nanya. Apa ni jawapan? Apa ni jawapan? Saya pun tak tahu apa jawapan ni. Aduh.
1: Saya rasa tak ada yang nanya pun. Saya tak ada yang nanya apa jawapan.
0: Saya memanglah tertanya-tanya lagi.
1: Yang lain tak
0: ada
1: tanya pun.
0: Dia tak berani. Dia tak berani. Belum ada ajakan daripada ni Syafiq lah. Syafiq belum pandai lagi lah agaknya tu.
1: Tak apalah. Jadi kita
0: fisik-fisik
1: lah.
0: Yes.
1: Nanti orang
0: lagi
1: main tengah.
0: Bye, bye, bye. Okay,
1: Yafiq. Kira pun Daim pun orang Perak. Itu pun dah ni. Daim lebih daripada belok ni.
0: Mana boleh, tak boleh. Kita pegang rahsia.
1: Setiap pada Melaka, eh.
0: Yeah, baik. Okay, terima kasih, Yafiq.
1: Terima kasih jawapan dia kan. Gula.
0: Air?
1: Gula dalam darah.
0: Gua.
1: The net rocket. Kita tengok. Kaki kena potong.
0: Allah Rabbi. Itu jawapan dia sebenarnya.
1: Itu jawapannya.
0: Allah.
1: Gula tu net rocket. Ada nak tembak pergi kaki tu.
0: Aduh.
1: Lepas tu dia pergi ke perwindah, pergi ke mata kan.
0: Allah mak. Itu yang kita risau kenapa sebelum Zalik. Ini dia punya teka-teki ni betul-betul merangkumi perubatan sekali pemakanan
1: sebab
0: ni.
1: Sebab itu teka-teki ni kalau Google pun tak, ya. Kalau kata dia pandai lah kan.
0: Tak ada sifat dia mana-mana.
1: Duduk
0: temenung-temenung. Dengar-dengar.
1: Oh, ini boleh buat
0: teka-teki. Boleh jadi, ya. Baik. Jadi dia dah bagi jawapan ni. Mesti ada yang baru. Tak ada yang baru. Ada yang baru.
1: Sebab yang lama pun tak apa, kita tunggu chat yang senang-senang lah. Kita boleh kongsi-kongsi. Susah kita simpan kalau kata kita program tu terjadi kan. Kita simpan untuk di sana.
0: Amin. InsyaAllah. Doa-doa akan.
1: Yang senang-senang.
0: Iya.
1: Yang senang-senang nanti kita boleh keluarkan, tak apa. Kemana badan orang kata.
0: Amin.
1: InsyaAllah.
0: Okey,
1: right. Dah makan lah.
0: Alhamdulillah, syukur. Dah makan dah. Baik, terima kasih, Yafiq.
1: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Dia dia. Syafiq dah pun bagi rupanya jawapannya. Tu dia gula. Rupanya naik meroket tu. Bacaan gula dan darah. Tapi dia attack yang belah bawah. Rupanya tang kaki. Aduh, sabar aje lah. Okey, nanti kita akan bersama kejap lagi. Tapi ni, ada satu lagi panggil siapa agaknya di talian kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa tu?
2: Assalamualaikum.
0: Hai, Ayanda. Apa khabar, Ayanda? Sihat?
2: Ayanda, itu tak sihat lah.
0: Tu pasal lah. Itu senyap je tu.
2: Seminggu ke 8 hari Ayanda tak sihat.
0: Allah Rabbi syafak
2: Allah. Ini baru sihat.
0: Alhamdulillah. Ayanda, belum ada lagi dapat jawab dengan tepat lah Ayanda punya tu, ya?
2: Tak dapat, ya?
0: Hari tu kurang tepat dari tu, Ayanda cakap kan. Sikit je tu.
2: Saya minta benda tu tepat. Sebab saya nak
0: beri
2: hadiah.
0: Ada rezekinya kan.
2: Saya ulang kalau balik, ya?
0: Baik, insyaAllah saya akan ulang sekejap gini.
2: Kalau yang ni ulangkan lagi boleh tak?
0: Boleh, silakan. Kalau yang ni
2: ulangkan balik, ya?
0: Silakan.
2: Banyak puncak Gunung Ledang tu ada berapa. Apa nama ni setiap satu. Air terjun Gunung Ledang tu saya minta 4 aja air terjun dia. Dia ada 7. Tapi saya minta 4 ni namanya. Sebutkan nama dengan tepat. Dengan apa ni, dengan yang terbaik lah, ya.
0: Yeah.
2: Yang dia kata kalau dia menang, saya minta dia menang lah.
0: Ya. Tapi kena tepat.

0: kan eh?
1: Ini buat pantun. Saya nak cakap dengan Daim.
0: Ya, yeah, apa
1: ada
0: tu?
1: Daim ada masa.
0: Ya. Yeah.
1: Sama Asul. Datang rumah ayah. Rumah ayah anda. Yang tengah banyak ni.
0: InsyaAllah.
1: Datang lah. Siang malam datang lah.
0: InsyaAllah.
1: Aku dah habis besok. Dah tak ada lagi.
0: InsyaAllah.
1: Okay, terima kasih banyak Daim.
0: Terima kasih kembali ayah anda. Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada atas ajakannya itu dan juga teka-tekinya. Teka-tekinya hampir minggu ni tahu. Mungkin nanti kita akan dapat jawapannya daripada ayah anda ataupun jawapannya daripada anda pendengar Melaka FM yang semestinya bijaksana kesemuanya kan. Itulah dia kisah-kisahnya. Baik, kejap lagi kita nak bersama terutamanya selepas ini dan anda boleh terus salurkan menerusi talian WhatsApp kami di 01 0808-806-1023 ataupun mesti 282-4477 dan juga 0628-433-77 untuk ke udara bersama dengan kami di Melaka FM dalam cetek-cetek di 102.3. Okey, nantikan bersama dengan kami. Kita kejap lagi nak layan apa? Tapi sebelum kita nak layan tu, dengarkan ni apa Fia Julia kata ni. Dengarkan dulu.
2: Kadang-kadang satu senyuman kecil dah cukup untuk ceriakan hari seseorang. Senyum tu percuma, tapi nilainya besar. Boleh tenangkan hati orang yang tengah penat dan boleh mulakan hari dengan rasa lebih positif. Kalau terserempak dengan rakan sekerja, berikan dia senyuman dan kalau sempat, tambah dengan sedikit sapaan. Hai, apa khabar hari ni? Mungkin nampak kecil, tapi besar maknanya. Senyum dan sapa, tanda kita peduli. Bila semua orang mula dengan kebaikan, dunia pun rasa lebih indah. Saya Fia Julia. Pesanan ikhlas ini khas buat pendengar setia Melaka FM mempesonakan.

0: FM mempesonakan.
1: Ya, Melaka FM mempesonakan. Itu dia kisah Alkisahnya. Macam mana dah cukup nafas? Boleh agaknya berikan teka-teki kepada kita semua lah, kan, kepada kami di sini. Dan juga untuk anda yang sedang mendengarkan di rumah ke atau di mana-mana tu. Okeylah, kiriman yang tadi kita dah tahu Syafiq punya kiriman, dan juga daripada kiriman ayah anda berkenaan dengan puncak Gunung Ledang, kan. Puncak Gunung Ledang tu ada tiga, nama ketiga-tiga puncak secara tepat. Dan juga Gunung Ledang juga ada air terjunnya, dan namakan daripada tujuh tu, namakan tiga sahaja, kalau boleh secara tepat lah, kan. Itu yang dikabarkan oleh ayah dia kita. Okey, dari kiriman saya senang aja. Apakah agaknya banyak-banyak cecair-cecair apa yang jadi beku apabila dipanaskan? Yang menjawab ni ada dua orang menjawab, iaitu Abis Mutah dan juga Syafiq. Katanya telur. Kisah-kisahnya betul ke tidak tu? Siapa di talent kita tu? Hello. Terus pula tu 0628244477 dan juga 0628433377 talent yang boleh anda dial untuk bersama dengan kami, terutamanya dalam certeka, certeki tika dan juga waktu ini. Tak kira lah di mana jua anda berada. Dan juga, dan kiriman yang berlalu pada minggu yang sebelum-sebelum ni lagi, antaranya daripada kiriman yang ini dari siapa agaknya, ya? Saya pun kau ingat ni, tapi yang ini asas jenis buah yang boleh dimakan, boleh dibuat pelita, antaranya apakah dia agaknya. Dan daripada kiriman agaknya kita, iaitu berkenaan dengan negara India dan Vietnam punya bunga kebangsaan yang sama, apakah nama bunga tersebut, apakah nama bunga yang tersebut. Itu dia, cukup-cukup mudah terutamanya untuk anda jawab, terutama untuk yang bergeliga mindanya, fikirannya, otaknya itu. Baiklah, yang bertamu juga menerusi TikTok Live, terima kasih daripada Faiz dan juga Arif, dan juga kebanyakan lagi apa lagi yang ada ni, antaranya Inja Kuntumye dan juga Alex, dan juga ada tadi dengan kita dari Tuaran Sabah pun ada bersama di Melaka FM. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami di 102.3 walau di mana berada. Baik, assalamualaikum. Siapa tu?
2: Selamat sore
1: kembali. Oh, salam lain mana suaranya, serak basah, serak kering minggu ni ni. Ini terlebih makan durian apa, Wan?
2: Pencang gigi sepedak.
1: Jangan cintu. Jenuh. Ingat kata tertelan tongkol jagung tadi. Aduh, siap eh?
2: Alhamdulillah.
1: Wan punya rasanya hari tu dah dijawab, kan?
2: Tak ada yang jawab ke?
1: Ada satu lagi, kan? Ada satu ke dua? Okay, satu ke?
2: Ada satu.
1: Banyak-banyak hewan apa yang baru belajar mengaji. Ada yang jawab arnab, hari itu pun tak tepat, jawab itu tak tepat. Ni apa jawapan ni, tak boleh beritahu lagi ke belum dah boleh beritahu ni?
2: Macam dah lama sangat, kan. Kita malam lah nak simpan lama-lama, paling-paling 2 minggu tu dah lama kot rasanya.
1: Betul. Apa jawapannya ni?
2: Jangan marah
1: Ini belum marah ni, rasa macam nak marah. Apa jawapannya ni?
2: Jawapannya serigala.
1: Serigala? Asalnya serigala pula baru nak belajar ngaji? Sebab bunyi dia?
2: Macam tu je, kan? Baru belajarlah tu.
1: Auzubillah. Betul jawapannya. Aduh.
2: Baru belajar ngaji.
1: Sebab tu lah aungnya tu.
2: Mengulang dari situ je, kan.
1: Aduh. Macam cerita Piramli pula, sampai situ lah dedak ni mati Allah. Okey ya, itu dah ada. Okey, ada yang nak tinggalkan yang baru tak ni, agaknya?
2: Mesti ada. Okey, soalan yang baru macam ni Dia pun senang je ni soalan
1: ni. Senang, jawapan je susah tu.
2: Kalau tanya saat ini makanan dia lah rasanya. Okey. Kenapa burung pinguin warnanya hitam putih?
1: Kenapa burung?
2: Pinguin.
1: Burung pinguin?
2: Pinguin.
1: Pinguin?
2: Hitam putih. Warnanya hitam putih. Kenapa?
1: Aduh, kenapa pula ni? Amin nak tanya mak bapak dia ke apa ni agak?
2: Hai, kita tanya
1: sahabat-sahabat
2: lah yang boleh jawab.
1: Baik. Kenapa eh? Tak putih. Waalaikumsalam. Ah, macam-macam lah. Apa nama? Teka-teki ni kan. Kenapa burung penguin hitam putih? Warna dia lah kan. Hitam putih warna dia. Kenapa? Agaknya. Aduh. Pening. Terima kasih banyak apa. Terima kasih yang masuk. Yani Hisham. Pakal. Dan juga bersama dengan Kat Bondan. Bersama dengan kita tiga dan juga Otini. Thank you. Terima kasih yang sudi bersama. Baik, kejap lagi kita nak on balik. Yang ini kita lain terlebih dahulu. Al-maklumlah dah musim dia kan. Musim apa? Musim bunga ke? Musim monsun ke? Musim yang ini. Dengar-dengar terlebih dahulu. Di Melaki FM.

0: Hai Nur Lela.
1: Itu dia. Haziq Rosmi dengan Nur Lela di Melaka FM 102.3. Baiklah, jawapan duduk tekan tinggi saya berkenaan dengan cecair apa yang mana kalau dipanaskan dia jadi beku. Ha, dia membeku lah kan. Dan kalau yang lain tu cair, jawapan yang diberikan oleh Habis Mutan dan Syafiq memang benar, itu yang dicari-cari sebenarnya, iaitu telur. Ha, itulah dia. Kisah-kisahnya. Yalah, yang lain kan semua cecair akan mencair bila dipanaskan. Yang ini dia membeku. Itulah yang paling utama sekali. Yang menyapa juga merusi TikTok, terima kasih juga yang bersama tiga. Dan juga waktu ini ada juga hantarkan beli hijau, tanya tak ada podcast minggu ni. Minggu ni berhak kejap, insyaAllah nanti akan ada kembali. Apa pun, terus dengarkan kami. Yang ini diulang kembali daripada Kiriman Wan Cak Cabar, katanya kenapa burung penguin hitam putih, kenapa penguin hitam putih warnanya. Okey, jap lagi berteman kembali, terus dengan kami di Melaka FM.

Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan peletapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

Lagu 60-an pun kami ada tau. Segala-galanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Klik.

segala-galanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Click.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله فأنبئني بعمل إن عملت به دخلت الجنة فقال أفش السلام وأطب كلام وصل أرحام وقم بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya dia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beritahu kepadaku tentang amalan yang jika aku kerjakan aku akan masuk dalam syurga. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, yang pertama, hendaklah menyebarkan salam. Yang kedua, ucapkanlah perkataan yang baik. Dan yang ketiga, sambungkanlah silaturahim. Dan yang keempat, sembahyang di waktu malam ketika manusia sedang nyenyak tidur, nescaya engkau akan masuk di dalam syurga. Jadi hadis ini nak mengingatkan kepada kita bahawa dalam kaedah mempelajari Islam ialah bertanya kepada orang yang arif dan orang yang mahir. Jadi nak bertanya ni mesti kepada orang yang ahli. Seperti mana seorang sahabat iaitu Abu Hurairah radhiyallahu an, dia nak bertanya sesuatu, dia tanya kepada orang yang ahli iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Allah Taala menyebut di dalam Al-Quran, fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang ahlinya kalau kamu tak tahu. Jadi jangan salah tanya. Contohnya kita nak bertanya tentang ilmu agama, kita tanya dengan orang yang bekerja sebagai tukang kebun. Dia bagi maknanya jawapan tukang kebun ni jawapanlah. Jadi inilah sebab tu letakkan, nak tanya tentang masalah kebun, tanya kepada tukang kebun. Itu sebabnya begini, dia punya sepennya begini. Kalau kita nak mencari alat-alat, maka kita akan pergi ke kedai yang dinamakan hardware, kan? Kalau kita nak cari barang komputer, kita kena cari di kedai software. Tapi kalau kita nak tanya tentang fatwa, kita kena jumpa dengan ahli-ahli fatwa. Kan? Jangan tanya orang lain. Kalau kita nak tanya fatwa, pergi kat kedai hardware, tak jumpa. Itu dia punya prinsip dia. Dan amalan yang jika dikerjakan menjadi asbab seorang masuk syurga ialah menyebarkan salam kepada orang Islam yang kita kenal maupun yang tidak kenal. Satu sunnah Nabi yang dah ditinggalkan orang ialah mereka ni beri salam pada orang yang kenal dia. Itu sebabnya dalam satu hadis tentang alamat kiamat, Nabi SAW memberitahu tidak akan berlakunya kiamat sehingga orang besok memberi salam hanya kepada orang yang dikenal dia. Yang tak kenal dia tak bagi. Sedangkan Nabi suruh beri salam kepada orang yang kenal dan orang yang tak dikenal. Yang ini sunnah yang telah ditinggalkan oleh kebanyakan orang. Malahan kalau orang bagi salam kat kita pula, kita akan kata, siapa dia tu? Jawablah dulu salam tu, kan? Ini masalah yang timbul di kalangan kita. Kemudian menuturkan satu perkataan yang baik merupakan amal yang dijanjikan syurga. Sebab tu Nabi SAW menyebut dalam satu hadis, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata perkataan-perkataan yang baik. Kalau tak ada perkataan baik, senyap, diam tu adalah yang terbaik. Dan yang ketiganya, amalan untuk masuk syurga Allah ialah menjaga silaturahim, iaitu amalan yang diwajibkan kepada seorang mukmin, di antara sebagai satu prasyarat untuk masuk syurga Allah. Dan yang keempatnya, amalan yang boleh memasukkan seorang syurga ialah solat sunat pada waktu malam ketika mana orang sedang nyenyak tidur. Amalan ni ialah amalan yang susah nak buat, nak bangun malam tu susah. Tapi amalan inilah yang membolehkan seseorang itu masuk dalam syurga Allah dengan selamat. Hendaklah kita membina dan mengukuhkan amalan-amalan hubungan kita dengan makhluk sesama, hablum minallah dan hablum minannas. Mudah-mudahan kita akan berjaya hidup dunia dan akhirat. Wallahu a'lam.
1: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, 4.41 minit petang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu asar daripada kami di Melaka FM, 4.41 minit petang.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman

0: Samin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu saya kembali, pemilik suara emas Jana Minda. Amboi, siapa lagi kalau bukan Ustaz Fazli Samin. Alhamdulillah, terima kasih kepada follow-follow dan pengikut-pengikut tegar segmen Jana Minda kita ni. Sebab saya difahamkan ramai dah mula terinspirasi, ramai yang dah mula ambil manfaat, ramai yang mula rasa teruja

kehidupan kita. Betul-betul? Betul dan pasti betul. Jadi hari ini saya nak sambung lagi tip yang boleh membangkitkan semangat dari kegagalan. Sebab ramai orang PM saya, tuan-tuan dan perempuan, pernah gagal. Ramai yang orang pernah cerita dengan saya rasa kecewa dalam kehidupan. Pernah pula ada yang kongsi dengan saya menemui masalah dalam perniagaan. Satu je benda tuan-tuan dan perempuan, rahmati Allah sekalian, sebelum saya kongsikan tip, ini ujian kita. Sebab itulah perempuan dan rahmati Allah sekalian, setiap ujian ada hikmah yang tersembunyi. Kadang-kadang kita tak perasan, apa yang Allah bagi itu merupakan satu titik tolak untuk kita ingat kepadanya. Sebab rezeki, ketenangan, kebahagiaan, semuanya datang daripadanya. Betul kata betul. Sebab itu tuan-tuan dan perempuan, antara tiga tip yang saya nak share pada tuan-tuan dan perempuan hari ini, tip yang pertama, jaga hubungan kita sebaiknya dengan pemberi kepercayaan. Itu yang kadang-kadang kita tak perasan ya. Kadang-kadang hari ini kita banyak sangat hari ini bergantung harap dengan manusia. Sedangkan everything ini datang daripadanya. Sebab itu kadang-kadang kita kena perbaiki diri, muhasabah diri. Ya Allah, ada sesuatu benda yang mungkin aku terlepas pandang, iaitu hubungan aku bersama kau, ya Allah. Jadi, tip yang pertama, jaga hubungan kita dengan

0: kedua tuan dan puan rahmati Allah sekalian, kita dalam kehidupan kita ni kena ada satu kata-kata inspirasi, kata-kata hikmah, kata-kata yang boleh membakar semangat kita. Orang panggil tagline. Ha, kan? Sebab itu tuan dan puan, dalam diri kita ni kena ada. Contoh macam saya lah. Ha, macam saya ni, tagline saya adalah Manjada Wajada. Ha, siapa usaha insyaAllah pasti berjaya. Sebab itu kalau saya buat satu perkara, kalau saya tak dapat lagi, saya tak boleh berhenti. Sebab saya yakin siapa usaha pasti akan berjaya. Lambat atau cepat, itu semuanya atas izin Allah. Betul ke betul? Jadi janganlah hari cepat kecewa kan? Kena teruskan. Sebab itu kata-kata hikmah ni sangat perlu. Dan kata-kata hikmah ni boleh kita google kat mana-mana tuan dan puan eh. Tapi kata-kata hikmah yang datang daripada jiwa sendiri, ia memberikan impak yang lebih berkesan dalam sanubari kita. Betul tak betul? Dan akhir sekali tuan dan puan, tip yang terakhir adalah kena hari ini luangkan masa untuk diri sendiri. Kadang-kadang tuan-tuan, bila kita menemui masalah, kita menemui jalan buntu untuk keluar daripada masalah, kita kena ada masa untuk diri kita. Tenangkan hati, jiwa kita, biar kita bersendirian sebentar. Kadang-kadang dengan cara itu, Allah Ta'ala akan bagi ruang untuk kita berfikir sejenak, apa perkara yang boleh kita lakukan, apa perkara yang boleh kita perbaiki untuk kita menjadi yang lebih baik pada masa akan datang. Saya kena percaya, tiga tip ini akan membantu tuan-tuan dan puan untuk jadi yang lebih berjaya pada masa akan datang. Jumpa saya lagi, Ustaz Fazil Samin, dalam segmen Cara Minda Melangkah FM.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Cara Minda Melangkah FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Cara Minda Melangkah FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melangkah FM. Radio No. 1 Orang Melaka.
2: Baik, tepat pukul 5 nanti kita akan ke Pusat Berita RTM Kuala Lumpur untuk kita ikuti utama 5 petang secara langsung dari sana. Dan jam tayang nanti kembali 5 hingga 6 petang kita akan bersama dalam dimensi 60-70.

0: satu memorandum persefahaman MOU serta dua pertukaran nota EON Malaysia dan Bangladesh dimeterai dalam memperkukuh hubungan dua hala kedua-dua negara. MOU berkenaan disaksikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama rakan sejawatan dari Bangladesh Tariq Rahman. Antara kerjasama yang dijalin melibatkan bidang kebudayaan, penyelidikan anti keganasan serta promosi dan fasilitasi pelaburan. Sementara itu, Kuala Lumpur, Dhaka bersetuju meneruskan rundingan ke arah memuktamadkan Perjanjian Perdagangan Bebas FTA. Perdana Menteri Bangladesh Tariq Rahman berkata langkah tersebut sebagai usaha memperkukuh hubungan perdagangan serta merancakkan lagi kerjasama ekonomi antara kedua-dua negara. Tambahnya, Malaysia mempunyai potensi besar untuk meningkatkan pelaburan ke Bangladesh, khususnya sektor teknologi maklumat dan komunikasi, tenaga, infrastruktur, industri halal, ekonomi digital serta industri semikonduktor. Pelantikan pendakwa raya oleh Yang di-Pertuan Agong atas nasihat Suruhanjaya Perkhidmatan Kehakiman dan Perundangan SPKP tanpa melibatkan Perdana Menteri atau Jemaah Menteri antara syur penambahbaikan Rang Undang-Undang RUU Perlembagaan Pindaan No. 2 2026. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azalina Usman Said berkata cadangan berkenaan dikemukakan jawatankuasa pilihan khas JKP Dewan Rakyat bertujuan bagi mengasingkan peranan peguam negara dan pendakwa raya.
1: Secara keseluruhan, contoh yang dikemukakan bertujuan mewujudkan satu institusi pendakwa raya yang bebas, profesional, bertanggungjawab dan diyakini oleh rakyat selaras dengan prinsip kedaulatan undang serta amanah terbaik berbangsa. Penyata yang dibentangkan hari ini akan menjadi asas kepada pertimbangan dan pembahasan dewan rakyat dalam langkah seterusnya. Jawatankuasa berharap semua ahli parlimen dapat meneliti sosial yang dikemukakan secara objektif dan konstruktif demi untuk memastikan reformasi yang bakal dilaksanakan benar-benar dapat memperkukuh sistem keadilan negara.
0: Sementara itu, Datuk Seri Azalina yang juga pengerusi jawatankuasa pilihan khas turut memberitahu sepanjang perbincangan jawatankuasa berkenaan menerima pelbagai pandangan serta taklimat daripada Jabatan Peguam Negara mengenai aspek perlembagaan, perundangan, pentadbiran dan pelaksanaan reformasi itu. Pendekatan ini membolehkan jawatankuasa meneliti cadangan daripada pelbagai sudut antaranya implikasi perlembagaan dan kewangan serta pengalaman negara-negara yang telah melaksanakan model serupa. Beralih ke perkembangan Dewan Rakyat, cadangan menambah bantuan kewangan haji kepada bakal jemaah tahun hadapan sedang diteliti. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Marhamah Rosli berkata, syur tersebut melibatkan jemaah B40 bagi memastikan mereka terus berpeluang menunaikan ibadah haji meski terdapat peningkatan dari segi kos.
2: Bantuan kewangan haji ini dibiaya daripada keuntungan pelaburan tabungan haji yang dijana daripada simpanan para pendeposit. Sebagai itu, pemberian bantuan kewangan haji perlu dibuat secara bersasar dan berhemah dengan mengambil kira keperluan bakal haji serta kepentingan para pendeposit tabung haji secara keseluruhannya. Namun insya Allah, tabung haji akan memperhalusi cadangan untuk menambah bantuan kepada golongan B40 ini bagi musim haji yang akan datang.
0: Tambahnya, bagi musim haji tahun ini, tabung haji terus menyediakan bantuan kewangan haji secara bersasar walaupun kos haji meningkat. Dalam pada itu, Dewan turut dimaklumkan kerajaan telah melaksanakan pelbagai langkah bagi memastikan bekalan makanan negara kekal stabil. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Chan Fung Hin berkata, antara langkah segera yang diambil termasuk pengecualian sementara cukai jualan dan perkhidmatan SST bagi beberapa jenis baja pertanian hingga penghujung tahun depan.
3: Untuk langkah jangka panjang, merangka perundangan khusus seperti Akta Keterjaminan Makanan Negara untuk memastikan jaminan bekalan makanan berterusan, kestabilan harga, pengurangan kebergantungan import serta akses kepada makanan yang sihat dan khasiat cadangan untuk mewujudkan sistem stok berlimpah baja negara yang lebih mampat dan sistematik bagi menghadapi krisis masa depan, mengisytiharkan zon pengeluaran makanan negara dan tanah GZ melalui kolaborasi strategik bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT menerusi perancangan guna dana kawasan sumber makanan negara.
0: Datuk Chan Fung Hin. Dalam perkembangan lain, penurunan harga diesel bersubsidi kepada RM2.10 seliter mulai bulan depan bukti reformasi ekonomi dan langkah penyasaran subsidi yang dilaksanakan Kerajaan Madani mula memberi manfaat secara langsung kepada rakyat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sakmud berkata, pelaksanaan mekanisme subsidi bersasar melalui penggunaan MyCard bukan sahaja memastikan subsidi sampai kepada rakyat Malaysia yang layak, malah membantu mengurangkan ketirisan dan penyeludupan setelah sekian lama menjejaskan keberkesanan sistem subsidi negara. Sementara itu, orang ramai menyambut baik pengumuman berkenaan, khususnya bagi golongan peniaga kecil dan pengguna kenderaan diesel yang selama ini terkesan dengan peningkatan kos operasi. Ikuti reaksi Amri Ramli, Zairi Nawi dan Hamdi Soleh.
4: Memang kita sebagai rakyat memang sukalah masalah harga turun kan. Masalah dia sekarang ni harga naik sikit, barang-barang naik banyak. Kita merasa berat nak belanja, nak beli apa barang kan. Tapi sekarang ni alhamdulillah ada kontrol balik lah.
5: Agak lega kerajaan umumkan untuk warga dekatan untuk guna IC. Boleh bermanggung lah beban saya selama ni.
6: Saya rasa kerajaan buat macam tu bagus lah. Kalau boleh, saya faham juga kerajaan buat naikkan harga sebelum ni pun untuk banyakkan orang luar pakai kan. Kalau dia buat turun harga macam tu, okeylah, kita sebagai rakyat ni bersyukur lah, alhamdulillah lah.
0: Satu kertas siasatan dibuka berhubung isu pemindahan 3 ekor gajah iaitu Dara, Amoy dan Kelat dari Zoo Taiping ke Zoo Tanoji di Osaka, Jepun. Perkara tersebut disahkan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM. Susulan dakwaan berlaku ketirisan dan penyelewengan dalam urusan berkenaan. Siasatan juga turut membabitkan Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Perhilitan serta ejen yang terlibat dalam urusan pemindahan gajah berkenaan. Turut disiasat berkaitan sama ada wujud unsur rasuah, penyelewengan atau salah guna kuasa.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Skuad bola sepak Iran meraih pujian selepas menzahirkan penghargaan kepada tuan rumah Piala Dunia 2026 di Los Angeles atas layanan dan kemudahan yang diberikan sepanjang kejohanan. Penghargaan itu disampaikan menerusi nota yang ditinggalkan di bilik persalinan Stadium SoFi selepas aksi menentang Belgium yang berakhir tanpa jaringan. Dalam nota berkenaan, Iran turut mengucapkan terima kasih kepada penyokong mereka atas sokongan padu sepanjang kempen Piala Dunia. Iran kini berada di tangga kedua kumpulan G dengan 2 mata. Dalam pada itu, Mesir meraih kemenangan pertama selepas menewaskan New Zealand 3-1. Skuad The Pharaohs bangkit daripada ketinggalan menerusi jaringan Mustafa Zico, Mohamed Salah dan Trezeguet. New Zealand terlebih dahulu membuka jaringan menerusi Finn Sermon. Kemenangan itu meletakkan Mesir di tangga teratas kumpulan G dengan 4 mata dan semakin hampir untuk mara ke pusingan kalah mati.
7: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, sebanyak 2.7 tan kokain bernilai lebih $800 juta dirampas sekaligus, merupakan rampasan terbesar dalam sejarah negara itu. Komander Polis Persekutuan Australia Stephen Jay mendedahkan dadah berkenaan dipercayai dipunggah di utara Queensland sebelum dibawa ke Sydney untuk diedarkan. Dua lelaki turut diberkas selepas dipercayai memiliki dadah import dalam kuantiti komersial. China melarang pembelian produk keluaran 46 syarikat Amerika Syarikat yang disenaraikan dalam urusan perolehan kerajaan, termasuk syarikat pertahanan Lockheed Martin dan Raytheon Missiles and Defense. Kementerian Kewangan China memaklumkan langkah itu dilaksanakan mengikut undang-undang serta peraturan berkaitan yang berkuat kuasa serta-merta dan ia tidak melibatkan syarikat milik pelabur Amerika yang beroperasi di China. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kuala Lumpur, Dhaka meterai kerjasama pelbagai bidang. Penurunan harga diesel elak ketirisan. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia.

0: Cakap always on time. Masanya dah pun tiba bersama kita jam yang terakhir dalam dimensi 60-70. Mukadimah kita tadi pembukaannya Si Gadis Sayur, lagu tahun 78, 79 kalau tak silap saya, 78 lagu itu, Black Dog Board. Nah, itu dah di antara lagu-lagu disiarkan dalam jam yang ini dan jam berikutnya. Tapi sama saya hingga pukul 6 petang ini. Dan anda boleh bersama mesti dua talian kami, 0628244777 dan juga 0628433777. Tapi ingat, waktu cemburungan kita, jadi kita perlu pantas. Dan yang terkini, yang menghantar asal awal pukul 4 tadi, kan Andi Pelangai katanya, "Assalamualaikum Daim, nak dengar lagu Manis Manja, nyanyian M. Bakri." Ditujukan untuk Kak Abik Karam, Kak Maria, Mausur Raja alias Ramli Betamhulu, Patut Serkam, Zainal Majid, Abalung Hawa, Majah, Mawar Merah, Mama Nomi dan semua pendengar setia Melaka FM. Terima kasih DJ Daim. Terima kasih kembali. Dan daripada kiriman siapa ni agaknya, Fatimah Jamilah di Tepung Melaka, kami berdua katanya mewakili pekerja-pekerja cakap PRS nak ucapkan selamat hari lahir ke 37 tahun. Ya, betul, 37 tahun penyelit kami si cantik Maulik, Cik Rokiah teratai pada hari esok katanya. Semoga umur dan rezeki, semoga dapat jodoh yang baik katanya. Minta lagu Jauh Pandangan, nyanyian Halim Yatim, lagu yang dipinta. Itulah dia kisah-kisahnya. Ni siapa di talian kita agaknya tu? Hello. Assalamualaikum. Hello. Ya, siapa di talian kita tu?
1: Hello, saya dari Sungai Perak.
0: Apa khabar? Sihat ya?
1: Alhamdulillah, sihat.
0: Alhamdulillah, syukur. Syukur kepada nama Allah.
1: Alhamdulillah, semoga sihat. Sentiasa saya doakan.
0: Habis tu, ni sambil petang ni tengah nyandor ke, tengah ngetih ke, apa tu sambil dengar lagu-lagu 60 ni?
1: Masak.
0: Oh, tengah masak. Alamak. Jangan dibiarkan lama, jangan biar lama. Silakan, ucapan untuk siapa kat tu?
1: Ya?
0: So, ucapan untuk siapa petang ni agaknya tu?
1: Saya nak ucapkan pada Cik Daim sama mahbikan tugas.
0: Terima
1: ya, kasih. Nanti berhati-hati di jalan raya.
0: InsyaAllah, amin.
1: Yang pertama saya ucapkan pada Cik Pantun, Hajah Nuka Maria di Singapura dan suaminya. Haji Semangguk Baik, Abang Fadil, Kak Ram, Haji Zainab, Kak Mawar Merah, Mariana Hasyim, Popo, Linda dan Siti Sarwa dan semua sahabat-sahabat mereka yang mendengar suara Kak Haja petang ini. Dan ucapan selamat petang, selamat beristirahat. Minta lagu boleh tak?
0: Boleh, insyaAllah. Lagu apa tu insyaAllah?
1: Lagu Salim Ai, Pujaan Hatiku.
0: Pujaan Hatiku macam lagu dia. Okey, alright. Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sementara dah tinggal itu. Okey, yang berikutnya, siapa di talian kita? Hello. Hello.
2: Hello, sekolah Daim.
0: Waalaikumsalam.
2: Apa khabar Daim?
0: Kita khabar baik, alhamdulillah. Yang di sana apa khabar?
2: Sihatlah adanya. Cuaca tak sihat ni.
0: Allahu Akbar. Allah Akbar. Jazakallah. Ni untuk ucapan untuk tadi untuk siapa bang ni?
2: Okay. Terima kasih
0: Daim. Ya, sama.
2: Hello. Apa? Okay, hello dah apa?
0: Lagi FM.
2: 60 dan 70 pada
0: yes.
2: Tahun ni. Yes. Sebab Daim DJ bertugas pada tahun ni.
0: Terima kasih. Terima kasih.
2: Akan 6 petang ni. Balik gang berjadi di Jaraya.
0: Ya, amin.
2: Dahnya apa? Terima kasih abang Ajah. Alijah dia perasaan di atas depan pada Abang Badin. Abang Ajah Syahmin di Kota 59, Kak Ram di Bukit Cina, Ajah Zainab di Lugajah, Tok Man Janggut, Adina Osman di Keluang, Abang JJ di Gemas, Ajah Nafariah di Sempura, Ragut Bay di Perinam, Zul Alih di Cuma Sekedah, dan Linda di Kota Semerahan Sarawak, dan Kak Imah di Kelang Pinang Kedah. Nah, Popo ni Mekalis Indonesia dan Izzah Kasi Lebu dan akhir sekali Bak Rupi Ahmad di Fedora Redung, selamat.
0: Amin.
2: Pada semua lah Fedora Redung Setia, Redo nombor satu orang Melaka dengan teman petang. Tak lagu boleh lain, satu lagu.
0: Boleh insyaAllah, lagu apa?
2: Hari Ismail kalau ada.
0: Hari Ismail, apa-apa lagu ke tu?
2: Lagu Cemburu.
0: Cemburu, saya cuba lihat ya. Ada saya siarkan depan ni ya.
2: Okay, insyaAllah.
0: Insya terima kasih.
2: Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan cuba cari lagu tu. Ada ni, nampak gayanya ada. Ada, kita akan siarkan. Tapi bermula dengan yang ini terlebih dahulu, kita layan di Melaka FM 102.3 Dimensi 60-70.

0: Yatim dengan Jauh Pandangan, lagu daripada permintaan Fatimah dan Jamilah di Tebung Melaka. Itu dia. Bawa kita ke 537, permintaan-permintaan yang bertamu tadi. Dan ada permintaan daripada pendengar kita yang bertamu bersedia di TikTok kita ni. Rasanya macam Kak Abah Bukit Katil lah, tapi tak pasti. Katanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Adik Daim. Boleh tak minta lagu 10 tahun lalu? Dendangan ada Tendafi Abuang. Katanya buat Kak Anam. Kak Anam ke? Kak Anam mana tu? Kak Anam ke? Mak Anam ke? Yang mana satu tu agaknya tu? Kata beliau, insyaAllah. Lagu ni tak silap saya tahun 1973. 1973, lama sikit nak mikir kan. Dalam ingatan dia, insyaAllah lagu ini dipinta oleh kawan kita. Baiklah, nak kita keudarakan pendengar kita terlebih dahulu yang bertamu di talian. Assalamualaikum, siapa tu?
1: Assalamualaikum, Tidak Ni. Apa khabar, Tidak Ni?
0: Khabar baik saya, Alhamdulillah. Yang di sini, apa khabar?
1: Usman Gubar dari Pulau Pinang, Tidak
0: Ni. Ya tahu. Apa khabar, Usman? Kita sihat ke tu?
1: Alhamdulillah, syukurlah semuanya.
0: Sihat-sihat
1: adanya.
0: Alhamdulillah. Itu yang di sinun tu sebab jauh tu. Allah Akbar. Baik. Sambil-sambil tengah sandau petang ni, tengah santai ni, ucapan untuk siapa tu agaknya petang ni?
1: Untuk Kedai,
0: selamat
1: juga dan balik dengan selamatnya.
0: Amin. Amin, insyaAllah.
1: Dan semua Budi Ahmad, Hajah Halijah. Kak Zainab lah, Zakri Hamid, Abang Dia,
0: yeah.
1: Kak Ram, Aziza Jelbu, Dolar Sport, juga Haji Syam, Syam Suri Sati, Mawa Ismail, dan tak lupa Haji Anu Kamariah lah, Cik Darim. Ada nak minta lagu Taj Mahal.
0: Taj Mahal
1: boleh
0: ke? Taj Mahal baik, insyaAllah. Sebab ni saya akan siapkan ni tau.
1: Okey,
0: amin. InsyaAllah ada lagunya. Boleh, insyaAllah.
1: Terima kasih banyak
0: Dan
1: selamat
0: bertugas lah. Sama-sama. Waalaikumsalam. Goodbye. Itu dia Wang Utara dah bersama dengan kita. Noah, lagu dia Taj Mahal. Lagu tahun saya sebelumlah tahun lah 10 tahun lalu, lagu tahun 1972. Tu dia 1972 kan, 73 lagu-lagu yang bertamu. Dan kita nak dengarkan yang ini. Ada kiriman voice note ini. Apa ceritanya, apa kisahnya ni? Ini daripada kiriman maklong kita. Ucapan kan katanya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Selamat datang, berkonti maklong ucapkan.
0: Selamat, terima kasih.
2: Maklong nak minta lagu petang ni. Lagu M. Osman ya. Lagunya Suzana.
0: Suzana.
2: Lagu ni maklong ucapkan kepada Mama Nomi, Mak Ja, Kak Liki, Mak Senar, Wah Dudu, Pak Tua, ada Haji Mak Nam, Pak Wan, Rambi, Petang Lu, Mak Yam, Kak Bid, Kak Ram. Dan ke semua sekalinya, mari ucapkan selamat mendengar dan selamat petang. Pada Daim, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seorang lagi panggil kita, siapa di talian kita tu? Alah, satu terputus. Di talian kita berikutnya siapa tu?
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, siapa tu? Apa khabar, sehat hari ni?
3: Tengah minum petang.
0: Aduh, tengah minum petang ni rasanya macam nak letak lah telefon ni. Rasa tak ajar pun.
3: Dah menunggu je lah.
0: Aduh. Apa jodoh petang ni tu?
3: Kak Ram makan kuih
0: bawulu. Kuih bawulu, tu lah. Ada lah orang tu ada ngundang kan untuk makan tu kan. Buah-buahan tempatan kan. Belum sempat lagi nak pergi kita ni.
3: Nanti ada montek jemput datang.
0: Amin, insyaAllah. Baik, ucapan petang ni untuk siapa agaknya tuju dengan Aram?
3: Ucapan Kak Petang buat Kak Zainab. Kita tak lupa untuk Kak Nani, kata Mak Surajat Alias. Tak lupa Mak Long Hawa. Kita tak lupa untuk Mak Ayam Landu, Bang Haji Kadir, Bang Amir, Datuk Zek. Kita tak lupa untuk Abang Putra Bonsu di Keluang, Johor. Kita Malaya Nasir sebagai di Balik Sulung. Dan juga Mak Ya, Jasin. Juga untuk Pak Wan. Dalam untuk semua, tak lupa untuk Popo lah dekat Abang Talis. Kamariah serta Zek Pantun. Dengan ucapan salam untuk semua, Pak Daim, Tuan Putu Kadang. Assalamualaikum, Daim.
0: Waalaikumsalam, terima kasih Aram. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Itu dia bersama dengan teman Melaki FM antara yang lama bersama dengan kami di Melaki FM. Alhamdulillah. Baik, kita akan layani lagu-lagu yang telah pun dipinta. Ada berapa ni, dan saya kira saya kudarakan satu lagi yang ini. Kiriman daripada Mayam ni. Apa ceritanya Mayam?
4: Assalamualaikum Daim.
0: Kau salam.
4: Selamat petang. Selamat tugas Daim
0: eh. Ya.
4: Petang ni lagu 60-an
0: eh. Ya.
4: Petang ni Mayam ingat nampak lagu JJD lah, lagu Kawanku Yang Setia. Boleh ada Daim eh?
0: Okey, insyaAllah.
4: Moga Daim sihat. Dia punya umur, dia makan rezeki. Selamat tugas. Wah, itu Daim pergi rumah Mak Long eh. Wah, kemarin Mak Long belanja Daim dengan anak isteri Daim eh.
0: Ya. Yeah.
4: Okey, Daim. Moga Daim sihat. Anak Amin. Sihat semua Daim eh.
0: Amin, insyaAllah.
4: Maka semoga sihat. Hanya umur, dia makan rezeki. Okey, Daim. Nanti saya akan lagu JJD eh. Kawanku Yang Setia.
0: Kawan Setia.
4: Lagu ni pas untuk ayah Nadi Kadi, Bonda, Mama Naomi, Jasmine Amin, Teman Janggut, Mak Jah, Mak Long Awa, Tok Zek, Dato' Zek, Mak Jah, Mak Pa, Kak Ram, Kak Bin, semua sekali lah ni Mak Ayam
0: Mak
4: Ayam nak cakap banyak pun lupa kan. Mak Ayam nak telefon kau tak dapat. Kau tak dapat telefon Mak Ayam nak siarkan disnot Mak Ayam ya.
0: Iya, insyaAllah.
4: Okey, Mak Ayam semoga Mak Ayam sihat. Terima kasih.
0: Amin.
4: Okey,
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan layani peminta lagu-lagu itu terlebih dahulu. Bermula dengan yang ini, kita layankan terutamanya di 102.3 Dimensi 60-70.

Itu dia daripada persembahan DJ Dave, kawan setia lagunya. Bawa kita ke 5.58 di minit petang. Dan nampaknya dah pun sampai ke penghujung tugasan saya untuk 26 di Melaka FM. Mengharapkan agar terus-terusan terhibur. Dan lagu ini minta anak-anak kita, Kenanganku Versi SJ Band. Sebab sini bersama dengan Lia hingga pukul 12 malam nanti, 6.12 Melaka FM. Assalamualaikum.

0: juga ada yang melayang lagu Hindustan.
1: Mehndi laga ke rakhna, doli saja ke rakhna. Mehndi laga ke rakhna, doli saja ke rakhna.
0: Lagu 60-an pun kami ada tau.

segalanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Click.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Salam perpaduan dan juga salam Malaysia Madani buat semua pendengar Setia Melaka FM. Alhamdulillah, hari ini 22 Jun 2026, hari Isnin, bersamaan 6 Muharram 1448 Hijriah. Bersuara lagi kita di ruang udara Radio No. 1 Orang Melaka. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama dengan kami di frekuensi 102.3 ataupun yang dengarkan menerusi RTM Klik. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih juga untuk rakan-rakan kita yang berada di live TikTok Melaka FM pada waktu ini. Juga terima kasih untuk rakan segas DJ Daim yang telah menemani anda sebentar tadi. Kini giliran saya, Sazlina Rashid. DJ Lia akan temankan anda sehingga pukul 12.30 malam nanti untuk Santai Relax MFM 6 hingga 12 malam. Selama 6 jam dia temankan anda dan pastinya lagu-lagu terbaik telah pun dia susun khas buat anda. Di jam ini kita masih lagi dalam segmen Dimensi 60-70 dan malam nanti pula kita ada segmen Janji Rock pada pukul 9.30 minit malam. Malam ni kita layan lagu-lagu rock pula eh. Okey, apa pun teruskan kesediaan anda bersama dengan kami di Melaka FM mempesonakan.

Lak FM 102.3 Mampas Surakan 6.17 minit petang ketika ini, bertemankan saya DJ Lia sehingga pukul 12.30 malam nanti untuk 6 jam ini. Okey, saya nak bacakan ucapan daripada Kak Nur Kamariah. Katanya, Assalamualaikum Lia. Waalaikumsalam. Katanya nak minta lagu Tiada Lari daripada Abdullah Cik dan juga Saloma. Buat kesemua bapa-bapa di mana saja berada, tak lupa untuk bapa-bapa di Kampung Seronok. Terutamanya yang selalu dalam ingatan, Cik Dola agar diberikan kesihatan sekeluarga dan teman-teman disayang, Haji Halijah, Haji Zainab, Kak Ram, Kak Nani, Adik Latifah, Rokia Ahmad, Mawar Sepi dan semualah teman-teman setia Melaka FM. Banyak nama yang Kak Nur Kamariah sebutkan ni. Jadi semoga semua dipanjangkan umur, diberikan kesihatan dan sayang-sayang selalu, rindu di kejauhan. Okey, baik, insyaAllah nanti saya akan udarakan. Dan terima kasih juga Mak Nap yang ada kongsikan minum petangnya. Jual dah minum petang, jemput-jemput pisang dengan teh. Oh, sedapnya. Minum petang-petang macam ni kan, jual cia pula mendung-mendung ni, dapat pula cucu kodok. Memang layan. Okey, kejap lagi kita akan dengarkan lagu permintaan Kak Nur Kamariah. Tajuknya Tiada Lari, nyanyian Abdullah Cik dan juga Saloma. Tapi sebelum tu kita layan dulu lagu ini daripada Katina Dahari dan juga Dendang Perindu, Duniaku di Hatimu. Melaka FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rancangan Permata Hati, sumber ilmu. Hiasi diri dengan ilmu yang membawa cahaya menuju kehidupan yang kekal abadi. Bersama penceramah yang berbahagia, Ustaz Muhammad Zainuddin Muhammad Zaini, PUYO, yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Menyingkap Makna Sebenar Hijrah. Kita ikuti bersama.
1: Ya tuan-tuan, ya, Nabi Muhammad umurnya 63 tahun, kiranya mengikut kalender hijrah. Siapa sini umur dah 60 tahun, kalau dia kira mengikut kalender Masihi, tambah lagi 2 tahun. Itu cara kira yang mudahlah. Kalau nak kira satu-satu, kena ambil whiteboard pula lah, nak tulis kan. Setiap 30 tahun, tambah lagi setahun. Sebab apa? Sebab putaran matahari untuk kalender Masihi 365 hari. Kalender Masihi ikut putaran matahari 365 hari setahun. Kalender Hijrah ikut putaran bulan 355 hari. Dia kurang 10 hari. Jadi setiap 30 tahun tambah lagi setahun. Siapa umur dah 30 tahun bermakna dia berumur 31 tahun mengikut kalender Hijrah. Siapa umur 60 tahun dia bermakna berumur 62 tahun. Siapa dah umur 61 tahun ataupun 62 tu maknanya dah 63 lah tu. Cantik lah tu kan, umur sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesuai berbenar lah kalau nak mati ataupun nak wafat. Ada tak yang doa, ya Allah wafatkan saya, matikan saya sama umur dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ada tak yang doa macam tu? Nah, ustaz, saya ada doa macam tu tapi saya tambah kosong belakang. Ya Allah matikan saya umur 630 tahun. Saidina Abu Bakar ni dia wafat umur 63 tahun, sama umur dengan Nabi wafat. Saidina Umar wafat umur 63 tahun. Wafat sama umur dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada kita dengar cerita yang cinta dan juga pengorbanan mereka kepada agama, kepada Allah dan Rasul, mereka juga wafat pada usia yang sama dengan Nabi Muhammad, 63 tahun. Bukan setakat wafat umur sama, dikebumikan, disemadikan di sebelah makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba kita dengar pula cerita pelik pula kan. Selama hari ni banyak juga penceramah bawa cerita-cerita yang dipanggil Israiliyat, cerita yang ditukuk tambah nak jadi penyedap cerita. Antara tanda-tanda orang mati ketika mendengar ceramah ialah matanya pejam. Cuba tengok kawan sebelah, ada tak yang mata pejam? Ya, tambah-tambah yang menyandor, dia lebih mudah pejam. Jadi cuba tengok siapa yang menyandor dekat tiang, dekat dinding tu, ya, mata dia pejam, itu tanda kematian. Cuba gerak dia. Jadi tuan-tuan, ya, tak apalah kalau kata mati ketika berada dalam majlis ilmu, kan? Matinya itu petanda kepada husnul khatimah. Ya, sebab itu saya dengar ceramah Ustaz Datuk Syamsuri, ramai orang berkehendak matinya hari Jumaat, ramai orang berkehendak matinya di Mekah ataupun Madinah, tempat yang paling terbaik dalam dunia ni tuan-tuan, ya. Bila ditanya kota mana ataupun tempat mana yang paling mulia, jawapannya Mekah dan Madinah. Yang disebut dalam hadis juga, Mekah dan Madinah ialah kota yang tidak boleh dimasuki oleh Dajjal. Jadi tuan-tuan, ya, ramai orang berkehendak matinya di Mekah, Madinah. Ramai yang berkehendak matinya hari Jumaat. Ramai orang berkehendak matinya pada bulan Ramadan. Akan tetapi, mati pada hari Jumaat, mati pada bulan Ramadan, mati di bumi Mekah dan Madinah, itu sebahagian daripada tanda kematian yang baik. Tapi bukan semestinya, kan, orang yang mati hari Jumaat itu orang yang baik. Kalau orang baik ni, ya, mudah fahamnya, matilah hari apa pun, kan, matilah hari apa pun, kalau dia memang orang baik, orang yang soleh, orang yang bertakwa, insyaAllah, kan, tempatnya tak lain dan tak bukan dalam taman-taman syurga, kemudian akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kalau hari Jumaat menjadi kayu ukurnya, Nabi Muhammad tidak wafat pada hari Jumaat. Nabi Muhammad wafat pada hari Isnin. Nabi lahir pada hari Isnin, Nabi wafat pun pada hari Isnin. Akan tetapi dah memang Nabi itu sendiri semulia-mulia makhluk, ya, sebaik-baik manusia. Matilah hari apa pun, ya, dia tetap mati dalam keadaan husnul khatimah. Jadi tuan-tuan, ini bila kita berpindah ke alam barzakh, ni tak tahu bila kita nak berpindah ke alam barzakh ni, sebab mati itu rahsia, di antara rahsia-rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak ceritanya tuan-tuan, dah sampai ajalnya kan. Tapi secara saintifiknya mungkin boleh jadi jugalah, ya, doyan tu dengan bergasnya, panehnya, lepas tu dengan kopi tu ada kafeinnya. Boleh jadilah itu nak jadi sebab, orang kata, ya, sebab kematiannya. Tak kisahlah. Bila-bila masa nak mati pun, yang penting sekali mati dalam keadaan bersedia. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal-ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna ala Allah. Ya, Nabi SAW bersabda, orang yang cerdik, kita nak jadi orang cerdik. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, iaitu orang yang menyediakan bekal sebelum mati. Kalau dah ada bekal, dah buat persiapan, dah buat persediaan, anytime, anywhere, bila-bila masa, di mana saja, tak ada masalah. Ya, kalau Allah nak ambil nyawa kita pun, ambil lah. Wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Orang yang lemah, orang yang bodoh, ialah orang yang suka berangan-angan. Man atba'a nafsahu hawaha, mengikut hawa nafsunya dan selalu berangan-angan. Apa pun tak buat, kan, asyik berangan aja, dan banyak menurut hawa nafsunya. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, berapa lama kita berada di alam barzakh pun tak tahu berapa lama. Tapi kata ulama, orang yang beriman dia rasa kejap walaupun dia mati dah lama. Tapi kalau orang yang tidak beriman, ya, dia baru masuk beberapa hari tapi dia dah rasa macam beribu tahun lamanya di alam barzakh. Barzakh maksudnya terputus komunikasi, tak boleh sembang. Orang yang datang ziarah, ahli keluarga bagi salam, assalamualaikum. Yang dalam kubur jawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi yang atas kubur tak dengar. Kalau dengar, tu imam pun cabut lari, kan? Itu dia punya hikmah dia. Hikmah dia, kita bila ziarah kubur, kita disuruh memberi salam. Cuma ada perbezaan antara salam orang hidup dengan orang mati. Kalau kita jumpa orang hidup, ya, Nabi kata assalamualaikum. Lafaznya macam tu, assalamualaikum. Yang dengar tadi, yang masih hidup, dia jawab waalaikumsalam warahmatullah. Mesti lebih wabarakatuh. Lebih, ya, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha. Bila disapa dengan salam, maka jawab lebih baik, ataupun kalau malas sangat, sama panjang, waalaikumsalam. Tapi seeloknya, sebaiknya, lebih. Itu cara dia. Dan salam yang paling panjang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contohnya orang yang bagi salam tadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, macam mana nak jawab lebih? Dia dah bagi salam panjang. Rupanya tuan-tuan, ada jawapan yang lebih panjang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Sekali yang bagi salam, dia bagi panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Pening kita. Macam mana nak jawab ni pula? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwanuh. Ada jawapan dia yang panjang lagi. Yang bagi salam, bagi yang lebih panjang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwanuh. Macam mana nak jawab, kan? Kita kata tadi bila panjang ini ada sambung lagi, panjang ni ada sambung lagi, kita pun reka waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwanuh wa masjid al-alami MITC Melaka, kan? Itu namanya ajaran sesat. Jawapan yang paling panjang, kata Nabi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwanuh. Sampai situ paling panjang. Jangan mengada-ngada nak tambah lagi. Kalau sambung lagi, tambah lagi, itu namanya ajaran sesat. Itu kepada orang yang hidup. Tara macam itu pun tak ramai yang amalkan salam yang macam itu. Ya, dan berapa ramai orang yang bertemu tidak memberi salam. Ha, sepatutnya kita jumpa sama-sama, kita orang Islam ni tuan-tuan ni, sunnah, sunnah yang sangat besar. Ha, bukanlah yang paling besar, tapi itu sunnah yang diamalkan oleh Nabi, kan? Dan sunnah yang digalakkan oleh Nabi. Asyus salam, sebarkan salam. Ha, Nabi suruh kita bila jumpa sama-sama kita bagi salam, sebab salam itu kan doa. Assalamualaikum, semoga kamu selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi, semoga kamu selamat dan mendapat rahmat Allah. Bila sebut makam Ibrahim, bukannya kubur Nabi Ibrahim ya, iaitu tempat berdiri Nabi Ibrahim alaihissalam. Hari ini kalau kita tawaf sampai depan pintu Kaabah tu, kita akan jumpa sangkor, macam sangkor apa ni, bersalut sangkor berwarna keemasan tu. Itu makam Ibrahim, tempat berdiri Nabi Ibrahim ketika meletakkan batu-bata ketika membina Kaabah. Siapa yang tolong mengulur, mengunjukkan ya, batu-bata tu anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail masa tu berteduh ya, dalam riwayat kata berteduh. Bahasa kita hari ni lepak-lepak lah, lepak-lepak sambil-sambil tolong bapak dia tu, dekat Hijir Ismail. Dekat situ siap ada kandang kambing lagi. Dululah cerita zaman dulu, masa bina Kaabah tu. Itu namanya makam Ibrahim ya. Tapi kita kalau di sini bila sebut makam, maksudnya kubur. Jadi tuan-tuan ya, kita bila menziarahi pusara ataupun makam ataupun kubur ahli keluarga kita, sampai di tanah perkuburan, antara adabnya ialah memberi salam ya, dengan orang mati pun kita bagi salam juga. Tapi jangan risau, yang dah mati tu dia jawab, tapi kita tak dengar dia jawab. Kan ada tiga jenis salam: salam yang wajib dijawab, salam tak wajib dijawab, salam tak nak dijawab. Yang pertama, salam yang wajib dijawab, salam kepada orang hidup. Assalamualaikum. Yang mendengar tadi wajib jawab. Waalaikumsalam warahmatullah. Salam yang tak wajib dijawab ialah salam imam. Assalamualaikum warahmatullah. Jemaah sebelah kiri, di sebelah kanan jangan jawab pula. Waalaikumsalam mam. Ya, assalamualaikum warahmatullah. Waalaikumsalam mam. Batal solatnya, tak wajib dijawab. Yang ketiga, salam kepada orang mati, tak nak dengar dijawab. Kalau kita dengar, tu imam paling awal cabut lari. Ya, jadi tuan-tuan ya, ceritanya amalan semasa di atas dunia inilah yang menentukan sama ada selamat ataupun tak selamat di alam barzah nanti. Berapa lama? Di sini pun kata ulama tak tahu nak jawab berapa lama tempoh berada di alam barzah. Orang yang beriman rasa kejap, orang yang tidak beriman dia rasa lama. Kemudian kita akan berada di alam yang terakhir, kita akan berhijrah, namanya alam akhirat. Dan nama pun alam akhirat, alam yang terakhir. Di sana yang paling mencabar. Ya, hari ini tuan-tuan ni kita dengar ramai orang sakit mental kan, dekat dunia ni ramai yang nak bunuh diri, ramai yang stres, ramai yang anxiety. Kemudian dia kata baik aku mati lagi baik. Sebenarnya dia tak tahu ya, cerita selepas mati itu lagi panjang ya, lagi payah, lagi rumit dia punya cerita dia, lagi mengerikan dan menakutkan. Atas dunia ni pun kita dah pening kepala, tapi di akhirat nanti lagilah mengerikan.
0: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Menyingkap Makna Sebenar Hijrah yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Zainuddin Muhammad Zaini, PU York. Terima kasih kepada jawatankuasa Masjid Al-Alami MITC Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama menjayakan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhuwah daripada kami di Melaka FM.
2: Melaka FM sentiasa memberi yang terbaik untuk anda.

0: Shakira, we are ready.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We're ready.
5: We're ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: Siapa bakal muncul juara dunia? Pasukan mana pilihan anda? Kongsikan pandangan, ramalan dan analisis anda dalam Sembang Bola Dunia. Kerana suara peminat adalah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Sembang Bola Dunia dari peminat untuk peminat. Major strong, strong.
13: Sokongan anda yang sentiasa bersama Plug FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam diucapkan kepada anda semua. Tepat pukul 7 malam ketika ini. Selamat berehat. Salam senja untuk semua yang mana yang ada dekat luar rumah tu. Dah boleh pelan-pelan dah masuk rumah. Tutup pintu, tutup tingkap semua kan. Pastikan semuanya dalam keadaan baik-baik sahaja. Baik saudara, menjelang waktu maghrib ni, marilah kita mengambil sedikit masa untuk muhasabah diri. Setiap hari yang berlalu adalah sebahagian daripada umur yang Allah pinjamkan kepada kita. Hari ini tidak akan kembali dan apa yang telah kita lakukan akan menjadi saksi di hadapan Allah kelak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ataupun mengingatkan bahawa sebaik-baik manusia ialah mereka yang paling bermanfaat kepada orang lain. Oleh itu, tanyalah kepada diri kita, adakah hari ini kita telah menggembirakan hati seseorang, membantu orang yang memerlukan atau mengucapkan kata-kata yang baik kepada keluarga dan juga sahabat. Saat azan maghrib berkumandang nanti, sambutlah ia dengan penuh kesyukuran. Bersyukur kerana Allah masih berikan peluang untuk kita beribadah, bertaubat dan juga memperbaiki diri. Jangan biarkan kesibukan dunia melalaikan kita daripada mengingati Allah. Kerana ketenangan sebenar hanya datang dengan zikrullah. Semoga petang yang berakhir ini menjadi penutup yang baik bagi amalan kita pada hari ini dan juga semoga malam yang bakal menjelma dipenuhi dengan keberkatan, rahmat dan juga keampunan daripada Allah Subhanahu Wataala. Baik, disampaikan ifuatu solat maghrib bagi seluruh negeri Melaka pada hari ini adalah pada pukul 7.22 minit malam.

Ini waktu merupakan sesuatu yang amat berharga. Bila kita menyebut tentang waktu, maka ia dibagikan kepada tiga, iaitu waktu yang telah lalu, waktu yang sedia ada dan waktu yang akan datang. Waktu yang telah lalu sudah tentu ianya tidak akan datang kembali kalau sekiranya kita telah melalui atau telah melepaskan hari itu dengan sebarang perkara ataupun perbuatan. Yang boleh kita tahu, yang kita boleh ingat ialah apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita laksanakan pada hari yang semalamnya. Kalau baik, baiklah amalan ataupun pekerjaan kita. Kalau tidak, makna buruk-buruklah pekerjaan kita. Makna suatu waktu yang tidak akan berulang lagi untuk masa akan datang dia. Dan waktu yang kedua yang disebutkan ialah waktu yang mana kita berada. Kita kena mengambil kesempatan daripada waktu yang kita berada, pada waktu pagi, waktu siangnya ataupun pada waktu malamnya. Nabi SAW menyebutkan di dalam satu hadis, apabila kamu berada pada waktu pagi, janganlah kamu menunggu untuk waktu petang. Dan apabila kamu berada pada waktu petang, jangan kamu menunggu pada waktu pagi. Hadis Nabi SAW nak mengingatkan kepada kita mengambil kesempatan pada waktu yang kita berada dan jangan bertangguh dalam melakukan sesuatu pekerjaan atau amal yang memberikan kebaikan, sama ada kebaikan kepada kehidupan kita ataupun kepada kehidupan masa akan datang. Dan kalau sekiranya kita nak bertaubat, jangan kita menangguh-nangguhkan taubat kita. Kita berhajat untuk bertaubat pada waktu pagi, jangan kita menunggu pada waktu petang baru kita nak bertaubat, kerana kita tidak tahu adakah umur kita akan sampai kepada waktu petang. Seperti mana dalam satu kisah, apabila Sulaiman mengingatkan kepada ayahnya Omar bin Abdul Aziz, ketika mana dia dilantik menjadi khalifah, bila khalifah balik ke rumah, ke istana, dia mengambil sedikit waktu untuk melakukan istirahat. Jadi anaknya menasihatkan, ayah hendak melakukan perkara apa? Dia kata, aku nak berehat dulu dan pada petangnya nanti barulah saya melakukan urusan kerajaan untuk menyampaikan atau memulangkan hak-hak masyarakat. Anaknya berkata, adakah ayah pasti bahawa akan sampai umur kepada waktu petang? Dan yang ketiganya ialah waktu yang akan datang itu adalah sesuatu waktu yang kita belum pasti ataupun kita belum tahu apakah kita akan dapat memasuki ataupun mengecapi masa yang akan datang, kerana umur ataupun ajal maut di dalam penguasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan sebab itu, cuba renung-renungkan, mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan orang yang berjaya dunia dan akhirat. Wallahu a'lam.

Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Bacalah serta ikutilah wahai Muhammad akan apa yang diwahyukan kepadamu dari Al-Qur'an, dan dirikanlah salat dengan tekun. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Sesungguhnya mengingati Allah adalah lebih besar faedah dan kesannya. Dan ingatlah, Allah mengetahui akan apa yang kamu kerjakan.

0: Terima kasih kerana menjadi pendengar setia di Melaka FM.
1: Kesetiaan anda kebahagiaan kami. Melaka FM pasti mempesonakan.

0: sentiasa memberikan yang terbaik untuk anda.
1: Segala informasi, hiburan, berita bergabung di sini dari 6 pagi hingga 12 tengah malam.
0: Terima kasih kerana sentiasa menyertai.

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, rajin bekerja, mudah belanja.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Rajin bekerja, mudah belanja.
2: Bermaksud, orang yang rajin dan tidak memilih pekerjaan tentulah senang hidupnya.
1: Contoh ayat.
2: Zainuddin yang baru berjinak-jinak dengan dunia perniagaan akan berpegang pada prinsip rajin bekerja, mudah belanja sebagai pendorongnya untuk terus maju.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.

Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami di 102.3 yang dengarkan di RTM Klik. Walau di mana jua anda dengarkan kami, terima kasih banyak-banyak kerana menjadikan Radio Melaka FM sebagai peneman hidup anda. Okey, baik, di jam ini kita akan layan Zoom Music selama 1 jam dan disampaikan info tu solat isyak bagi seluruh negeri Melaka pada hari ini adalah pada pukul 8:38 malam. Juga kita akan dengarkan kapsul motivasi Jana Minda yang bertajuk Cara Bangkit Dari Kegagalan, siri yang kedua. Dan tepat pukul 9 nanti, kita akan terus ke pusat berita Radio RTM di Kuala Lumpur untuk sama-sama kita dengarkan berita nasional. Sekembalinya nanti, pukul 9:30 malam, kita ada Janji Rock. Jangan lupa janji kita malam ini. Setiap hari Isnin, kita akan layan lagu-lagu rock. Tiada permintaan lagu, tapi jangan risau. Lagu-lagu terbaik telah pun Lia susun khas buat anda. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM mempesonakan.

anda buntu? Tak tahu di mana hendak mempromosikan produk atau perkhidmatan anda? Kami di Melaka FM sedia membantu. Pelbagai pakej pengiklanan kami tawarkan. Hubungi saja pegawai pemasaran kami di talian 06 283 2314.

Kehidupan hari-hari penuh dengan cabaran dan penuh dengan dugaan. Dengan sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala menyebut di dalam Al-Quran sebagai satu peringatan kepada kita, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ingatlah, sesungguhnya anak-anak dan harta benda itu merupakan ujian kepada kamu. Beruntung orang yang diberikan harta oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kesihatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan beruntung juga orang yang apabila kehidupannya sentiasa di dalam keadaan bahagia, dalam keadaan ceria. Tetapi ada juga orang yang diuji oleh Allah Taala dengan berbagai-bagai perkara. Dengan sebab itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis diriwayatkan oleh Tabrani, Nabi mengingatkan bahawa harta yang kamu miliki hendaklah kamu bentengi dengan mengeluarkan zakat. Kalau sekiranya kita ada harta, kita ada kemampuan ataupun ada kelebihan, dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena berjaga-jaga bahawa harta yang dikurniakan oleh Allah Taala itu boleh hilang dan boleh musnah dengan sekelip mata. Jadi dengan sebab itu, untuk membentengi harta kita daripada kemusnahan, daripada kerosakan ataupun kehilangan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita supaya kita membentengi harta kita itu dengan mengeluarkan zakat. Jadi bila kita mengeluarkan zakat, Allah Ta'ala akan memelihara harta kita dan menambah harta itu menjadi lebih berkat. Yang keduanya, di dalam kehidupan, manusia tidak sentiasa sihat dan sakit adalah ujian bagi orang yang sihat. Nabi SAW menyebutkan bahawa hendaklah orang yang sakit itu mengubat sakitnya dengan memperbanyakkan sedekah. Kerana salah satu daripada kelebihan orang yang mengeluarkan sedekah, sedekah itu akan dapat mengubati penyakitnya. Dan dalam kehidupan juga, kita tidak boleh lari dan kita tidak tahu bilakah akan berlakunya bencana. Dengan sebab itu, hendaklah kita mempersiapkan diri kita menghadapi bencana ini dengan memperbanyakkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana Nabi mengajar kepada kita, Allahumma inni a'udzubika minal jahdil bala' wa darqis syaqa' wa su'il qada' wa syamatatil a'da'. Minta jauh daripada segala mara bahaya, penyakit dan musibah. Jadi dengan sebab itu, berjaga-jaga di atas nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala supaya tidak lupus ataupun tidak hilang daripada kita nikmat harta, nikmat sihat dan nikmat keamanan. Mudah-mudahan dengan kita melakukan usaha dan ikhtiar, Allah Ta'ala memberikan kelapangan dan kebahagiaan di dalam kehidupan kita sehari-hari, sama ada hidup dunia maupun di akhirat. Wallahu

Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan

0: Alamin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu saya kembali, pemilik suara emas Jana Minda. Amboi, siapa lagi kalau bukan Ustaz Fazli Samin. Alhamdulillah, terima kasih kepada follow-follow dan pengikut-pengikut tegar segmen Jana Minda kita ni, sebab saya di

kita betul-betul, betul dan pasti betul. Jadi hari ini saya nak sambung lagi tip yang boleh membangkitkan semangat dari kegagalan. Sebab ramai orang PM saya, tuan-tuan dan perempuan, pernah gagal. Ramai yang orang pernah cerita dengan saya rasa kecewa dalam kehidupan. Pernah pula ada yang kongsi dengan saya menemui masalah dalam perniagaan. Satu je benda tuan-tuan dan perempuan, terahmati Allah sekalian, sebelum saya kongsikan tip, ini ujian kita. Sebab itu tuan-tuan dan perempuan, terahmati Allah sekalian, setiap ujian ada hikmah yang tersembunyi. Kadang-kadang kita tak perasan, apa yang Allah bagi itu merupakan satu titik tolak untuk kita ingat kepadanya. Sebab rezeki, ketenangan, kebahagiaan, semuanya datang daripadanya. Betul kata betul. Sebab itu tuan-tuan dan perempuan, antara tiga tip yang saya nak share pada tuan-tuan dan perempuan hari ini, tip yang pertama, jaga hubungan kita sebaiknya dengan pemberi kepercayaan. Itu yang kadang-kadang kita tak perasan ya. Kadang-kadang hari ini kita banyak sangat hari ini bergantung harap dengan manusia. Sedangkan everything ini datang daripadanya. Sebab itu kadang-kadang kita kena perbaiki diri, muhasabah diri. Ya Allah, ada sesuatu benda yang mungkin aku terlepas pandang, iaitu hubungan aku bersama kau, ya Allah. Jadi, tip yang pertama, jaga hubungan kita dengan

depan rahmati Allah sekalian, kita dalam kehidupan kita ni kena ada satu kata-kata inspirasi, kata-kata hikmah, kata-kata yang boleh membakar semangat kita. Orang panggil tagline. Kan? Sebab itu tuan-tuan perempuan, dalam diri kita ni kena ada. Contoh macam saya lah. Macam saya ni, tagline saya adalah manjada wajada. Siapa usaha, insyaAllah pasti berjaya. Sebab itu kalau saya buat satu perkara, kalau saya tak dapat lagi, saya tak boleh berhenti. Sebab saya yakin, siapa usaha pasti akan berjaya. Lambat atau cepat, itu semuanya atas izin Allah. Betul ke betul? Jadi janganlah hari cepat kecewa kan? Kena teruskan. Sebab itu kata-kata hikmah ni sangat perlu. Dan kata-kata hikmah ni boleh kita google kat mana-mana tuan-tuan perempuan eh. Tapi kata-kata hikmah yang datang daripada jiwa sendiri, ia memberikan impak yang lebih berkesan dalam sanubari kita. Betul tak betul? Dan akhir sekali tuan-tuan perempuan, tip yang terakhir adalah kena hari ini luangkan masa untuk diri sendiri. Kadang-kadang

0: Kadang-kadang dengan cara itu, Allah Ta'ala akan bagi ruang untuk kita berfikir sejenak apa perkara yang boleh kita lakukan, apa perkara yang boleh kita perbaiki untuk kita menjadi yang lebih baik pada masa akan datang. Saya kena percaya, tiga tip ini akan membantu tuan-tuan perempuan untuk jadi yang lebih berjaya pada masa akan datang. Jumpa saya lagi, Ustaz Fazli Samin dalam segmen Cara Minda Mengangka.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Cara Minda Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Cara Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM. Radio No. 1 Orang Melaka.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pembaharuan budi madani diesel jimat RM2 bilion setahun. Operasi LRT 3 bermula Isnin depan. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

22 Jun 2014. Pelantikan Duli Yang Amat Mulia Raja Jaafar bin Raja Muda Musa, Raja di Hilir Perak sebagai Raja Muda Perak. Pada hari ini dalam tahun 2014, pelantikan Duli Yang Amat Mulia Raja Jaafar bin Raja Muda Musa, Raja di Hilir Perak sebagai Raja Muda Perak diumumkan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhibbuddin Shah Al-Maghfurlah Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridzuan di Kuala Kangsar, Perak. Pelantikan ini dibuat bagi menggantikan tempat Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah yang dimasyhurkan sebagai Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridzuan pada 29 Mei 2014. Baginda juga mengumumkan pelantikan Yang Teramat Mulia Raja Datuk Seri Iskandar Zulkarnain Sultan Idris Shah, Raja Kecil Besar Perak sebagai Raja di Hilir Perak dan Raja Azlan Muzaffar Shah, anaknya baginda sebagai Raja Kecil Besar Perak. Keputusan pelantikan ini dibuat dalam mesyuarat Dewan Negara Perak ke-159 yang dipengerusikan buat kali pertama oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah pada sebelah paginya. Tarikh sambutan rasmi ulang tahun keputeraan Sultan Perak juga ditetapkan pada 27 November setiap tahun.

Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. 9.16 mana malam ketika ini. Kembali lagi bertemankan Lia di Radio Nombor 1 Orang Melaka. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami, yang dengarkan kami selama 18 jam sehari. Dan hari ini bertemankan saya dari pukul 6 petang tadi sampailah pukul 12 malam nanti. Dan sekejap lagi 9.30 minit malam, kita akan bersama-sama dalam segmen Janji Rock. Setiap hari Isnin, kita akan bersama-sama dalam segmen Janji Rock 9.30 minit malam sampai pukul 12.30 malam. Malam ni kita tak ada permintaan lagu, tapi jangan risau, lagu-lagu terbaik telah pun Lia susun khas buat hiburan anda. Terima kasih juga untuk kawan-kawan kita yang berada di live TikTok Melaka FM pada waktu ini. Jadi kalau anda bosan-bosan nak berborak-borak, nak berinteraksi secara langsung dengan Lia, boleh saja pergi ke live TikTok Melaka FM. Di samping kita sediakan berbagai info-info menarik untuk anda, dan pastinya ada video-video terbaik sebagai hiburan untuk anda. Ha, kalau nampak FYP TikTok Melaka FM tu, account Melaka FM, jangan lupa untuk sharekan, like dan juga komen yang murni-murni. Tekan button like, okay? Apa-apa, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami. Jom kita layan lagu ni. Rasanya lama tak dengar lagu ni. Lagu daripada Nur Aniza Idris, Dikir Puteri, Melaka FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 9.31 minit malam ketika ini. Bermakna kita dah pun bersama dalam Janji Apa Gang? Janji Rock. Setiap Isnin malam 9.30 minit malam sampai pukul 12.30 malam, kita layan lagu-lagu rock dalam segmen Janji Rock. Okay, dan macam biasa di jam yang pertama, setengah jam yang pertama ini, kita akan layan lagu-lagu yang rancak dahulu. Lagu-lagu pembakar semangat. Kita nak kasih naik semangat kita malam ni. Sebab pagi nanti ada perlawanan bola. Kumpulan-kumpulan yang dinanti-nantikan oleh peminat-peminat bola. Yang mana pukul 1 nanti Argentina akan lawan dengan Australia. Pukul 11 Jordan lawan Algeria. Itu untuk kumpulan J dan juga untuk kumpulan I. France lawan dengan Iraq, dan juga pukul 8 pagi besok Norway lawan dengan Senegal. Jadi pasukan manakah pilihan anda? Kena nantikan kemenangannya. Yang pasti kita untuk setengah jam yang pertama ni, kita kasih panas badan dulu. Kasih naik semangat sikit eh. Okey, kejap lagi kita ada lagu daripada Linkin Park Fiend dan juga Mei Pelayaran ni. Yang ini macam biasa kita nak buka tirai Janji Rock kita dengan sebuah lagu daripada Wings, Inspirasi Taming Sari. Melaka FM, Janji Rock.

0: McAllister. Di Maria is the spare man. Angel Di Maria. Glorious goal.
1: Malam penuh debaran. Malam penuh kejutan. Malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.
2: Lagu-lagu rock di Melaka FM.

Baik, Melaka FM 102.3 mempersonakan 9.46 minit malam. Kembali lagi bertemankan saya DJ Lia sehingga pukul 12.30 malam nanti. Dan kita masih lagi dalam segmen Janji Rock, baru saja bermula 9.30 minit malam tadi. Dia baru, yang mana baru dengarkan kita, jangan risau sebab banyak lagi lagu-lagu rock yang belum lagi saya keudarakan malam ni. Baik saudara, sambil-sambil tu dia nak kongsikan juga mengenai dengan Hari Komuniti Penduduk Kawasan Sungai Rambai. Perkhidmatan JPJ Mobile, yang mana pejabat pos ianya akan diadakan di Pejabat Pos Malaysia Sungai Rambai, Melaka. Tarikhnya pada 23 Jun 2026, hari besok, pukul 9 pagi hingga selesai. Dan ada dua van JPJ Mobile disediakan. Jadi urus niaga yang dilakukan adalah pembaharuan lesen memandu Malaysia, pembaharuan lesen kenderaan motor LKM atau cukai jalan, semakan dan juga bayaran saman JPJ, khidmat pertanyaan dan nasihat perkhidmatan JPJ, pemeriksaan kenderaan lebih 3 tahun bagi motosikal. Dan juga pemeriksaan kenderaan lebih 3 tahun motosikal, sila bawa semasa hari pemeriksaan iaitu kad pengenalan asal dan juga salinan, geran VOC asal dan juga salinan, motosikal dalam keadaan standard dan bersih, pastikan nombor chassis dan nombor enjin bersih. Jadi anda dijemput hadir bagi memudahkan urusan JPJ anda di mana? Di Pejabat Pos Malaysia, Sungai Rambai, Melaka. Okey, sekejap lagi kita ada lagu daripada Rusty Blade, Lang Sui Liar. Yang ini kita layan dulu daripada Amy Search, Neo Romantic. Melaka FM, Janji Rock.

Janji Rock masih lagi bertemankan Lia di sini, tentunya di Radio Nombor 1 Orang Melaka. Untuk anda yang sedang memandu, berhati-hati ketika memandu. Kalau rasa macam tak cukup rehat, rasa mengantuk ke, singgahlah beli kopi sekejap . Sebab Dak Lia dah beli kopi dah ni. Bila dah malam-malam macam ni, makan banyak tadi, tentulah jadi mengantuk pula kan. Jadi dapatkanlah kopi. Kalau tak nak minum kopi pun, pastikan anda minum air masak yang secukupnya, supaya oksigen tu sampai ke otak kita, sampai ke kepala kita, ke seluruh badan lah, senang cerita . Dan kalau perlu tempat yang untuk anda berehat, pastikan tempat itu tempat yang selamat. Dan kalau anda nak tidur dalam kereta, nak lelap dalam kereta, pastikan kereta berkunci. Dan juga kalau buka aircon tu, buka sedikit tingkap kenderaan anda supaya ada pengudaraan yang baik. Aliran pengudaraan yang baik. Dan pastikan anda beritahu ahli keluarga ataupun orang sekeliling ataupun sahabat anda keberadaan anda sekarang. Dekat mana anda berehat, ke mana destinasi yang anda perlu pergi. Pastikan mereka tahu. Kalau perlu apps, aplikasi untuk detect location anda, download je aplikasi kan, supaya link dengan keluarga kita. Jadi keluarga kita tahu pergerakan kita, kita keluar dengan siapa kan, terutamanya orang perempuan. Dah malam-malam macam ni, keluar nak pergi mana? Balik rumah je lah, duduk kat rumah. Okay, kalau tak ada keperluan, duduklah dekat rumah. Dan untuk orang perempuan, pastinya kalau masuk dalam kereta tu, kunci kereta terus. Jangan lengah-lengah lagi. Okay, kalau nak berhenti, berhenti dekat tempat orang ramai. Jaga diri anda, jaga barangan peribadi semua. Okay, apa pun saya doakan, semoga kita semua sentiasa dipelihara dan semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Okay, sekejap lagi kita ada lagu daripada Kiara yang akan terjadi, tetap terjadi. Juga Gigil dan Wahida, Mencari. Yang ini kita layan dulu daripada Dewa 19, Laskar Cinta, Melaka FM, Janji Rock.

0: penat dan stres tanpa disedari. Dapatkan sokongan daripada keluarga, rakan atau kaunselor. Tangani stres dengan cara yang sihat dan luangkan masa untuk rehat serta aktiviti yang menenangkan. Jika emosi mula terasa tidak stabil, dapatkan sokongan awal. Kerana anda tidak bersendirian, hubungi talian Health 1555 untuk bantuan dan sokongan. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Lagu-lagu rock di Melaka FM.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan curah penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

10.43 minit malam ketika ini. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami walau di mana jua anda mendengarkan Melaka FM. Ada yang dengarkan dalam kereta pada waktu ini, ada yang dengarkan di rumah, ada yang dengarkan di warung-warung. Terima kasih toki-toki kedai yang membuka siaran Melaka FM pada malam ini. Ada yang dengarkan di pangking belakang rumah. Ada yang bawa radio kecil ni sambil memancing. Terima kasih banyak-banyak. Okay, setiap hari Isnin, kita layan lagu-lagu rock dalam segmen Janji Rock. Sebenarnya, setiap malam kita bawakan segmen-segmen yang berbeza untuk hiburan anda. Kalau hari besok, kita ada Salam Namaste. Hari Rabu, Pilihan Intren. Hari Khamis, Senada Duet. Hari Jumaat, Malam Bunga-Bunga Cinta. Hari Sabtu, kita ada Warung Dangdut. Dan hari Ahad kita ada shot 80-90. Ha, itu kalau waktu malam. Waktu siang pun berbeza-beza segmennya. Jadi itulah keunikan dan apa yang menarik kita bawakan anda di Melaka FM. Yang penting anda kena tetapkan frekuensi kita 102.3. Okey, baik saudara, sekejap lagi tepat pukul 11 kita akan ke pusat berita Radio RTM di Kuala Lumpur dan sekembalinya nanti kita akan layan lagi lagu-lagu rock dalam segmen Janji Rock. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami. Sekejap lagi kita ada lagu daripada Sweet Charity, Sejuta Wajah. Yang ini kita layan dulu daripada Meet Uncle Hussein, Pari-Pari di Bawah Angin. Melaka FM, Janji Rock.

tiada usaha untuk terus memupuknya. Ada sebahagian yang tidak mengenali jiran secara dekat atau tidak mempedulikan mereka, atau juga sekadar bertegur sapa tanpa mengenal dan mengetahui asal-usul jiran mereka juga. Sudah tiba masanya untuk kita sama-sama renungkan kembali dan menghayati konsep kejiranan yang semakin dilupakan dalam masyarakat, khususnya di bandar dan juga di kampung. Hai, saya Poisting. Pesanan ini dibawa khas oleh Melaka FM.

Budi Diesel, pemilik pickup Jeep boleh pohon tahan bahan 100 liter. Penggunaan MyCard SKDS kurangkan ketirisan bahan api bersubsidi. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: berdaya.
1: Kesihatan mental dalam kalangan belia dan pelajar bukan satu perkara yang boleh dipandang ringan. Kerana di sebalik senyuman, mungkin ada beban yang tidak terlihat. Antara puncanya, tekanan akademik, kegelisahan masa depan dan harapan yang terlalu tinggi. Jangan

Pula KFM 102.3 mempesonakan 11.19 minit malam ketika ini. Masih lagi berteman Kalia untuk jam yang terakhir. Segmen Janji Rock kita pada malam ini, edisi 22 Jun 2026. Saudara, mungkin ada di antara anda yang selalu minum kopi kan. Akhir-akhir ni, maklumlah tengah demam Piala Dunia kan. Jadi akhir-akhir ni, banyak sangat minum kopi kan. Jadi mungkin terlebih kafein lah dalam badan tu. Pastikan anda minum air masak banyak-banyak tau. Kalau rasa macam diri tu banyak sangat minum kopi, hari ni banyak minum kopi lah. Minumlah air masak banyak-banyak kan. Dan kadang-kadang saudara mengantuk tapi anxiety nak minum kopi, jangan terus hentam kopi tau. Jadi caranya, minum air kosong dulu, makan ringan, power nap 10 hingga 20 minit, jalan sekejap dan juga kena dengan cahaya matahari, dan jika perlu ambil separuh cawan kopi ataupun teh. Elakkan kopi pekat ataupun energy drink jika badan anda sedang cemas. Jadi itulah cara untuk mengelakkan rasa orang kata efek kesan selepas minum kopi tu. Ada orang bila terlebih minum kopi ni, macam saya sendirilah, kalau terlebih minum kopi, kadang-kadang dia jadi macam anxiety lah. Tangan menggigil, jantung kita berdebar kan. Kadang-kadang boleh jadi angin, betul tak? Jadi caranya, nak minum kopi ni kena dengan cara yang betul. Pastikan perut anda tu dah terisi dulu, minum air kosong dulu, barulah minum kopi. Kalau rasa macam dulu waktu muda-muda, boleh je minum kopi pekat-pekat. Takkanlah sekarang ni tak boleh minum kopi pekat kan. Kadang-kadang dia ikut pada fasa penuaan itu. Kadang-kadang kalau dah meningkat usia, sistem badan kita ni dah tak sama macam dulu-dulu kan. Jadi berpada-padalah dalam apa saja yang kita buat, dalam apa saja yang kita makan ataupun minum, berpada-pada, jangan melebihi. Okey, sekejap lagi kita ada lagu daripada Heavy Machine, Gelombang Cinta, dan juga Ekspedisi Aku dan Sesuatu. Yang ini kita layan dulu daripada Mata Jatuh Cinta lagi. Melaka FM, Janji Rock.

0: penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.
1: Pak Jabau, tak pergi mancing ke?
2: Malas aku. Baiklah aku balik membongkang.
1: Membongkang? Membongkang tu apa?
2: Macam mana kau ni duduk Melaka membongkang pun tak tahu. Membongkang tu tidurlah.
3: Dengarkan Dialog Melaka setiap hari Rabu 9.15 minit pagi hanya di Melaka FM.
4: Melaka FM, pilihan orang Melaka.

Baiklah, KFM 102.3 mempersonakan 11.53 minit malam ketika ini, bermana Lia pun dah sampai di penghujung tugasan. Dan besok pagi anda akan bertemankan Da Asrul untuk Gegar Pagi 6 hingga 10 pagi, dan disampaikan info waktu solat subuh bagi seluruh negeri Melaka pada hari besok adalah pada pukul 5.52 minit pagi. Dan insyaAllah Lia akan sambung tugasan pada hari Rabu nanti untuk Gegar Pagi 6 hingga 10 pagi. Jadi terima kasih semua yang bertemankan Lia dari pukul 6 tadi sampailah ke waktu ini. Dan sebagai yang terakhir, saya tinggalkan anda dengan sebuah lagu daripada Ella, Pengemis Cinta. Semoga kita berjumpa lagi di lain hari. Jaga diri, jaga kesihatan. Bye-bye. Assalamualaikum.

0: dengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Ben Asri atau Bakoba atau Ya pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Ya.

0: Persembahan Harry Khalifah dengan lagunya Semakin Hari Semakin Sayang memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani. Buat EJ, terima kasih kerana telah pun bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. Dengan lagu pilihan bersama 2.0. Banyak lagu yang telah pun ditunaikan. Saya dengar tadi. Jadi kini tibalah masanya kita buka lembaran hari baru, hari Selasa 23 Jun 2026, 7 Muharram 1448 Hijrah. Kita buka lembaran hari baru dengan segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Game Buruh Hantu. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi-frekuensi yang ada di seluruh negara. Termasuklah MyTV 701. Di RTM Klik seantero dunia. Juga frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Saya harapkan anda berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Saya sering doakan semua pendengar Nasional FM semoga terus kekal sihat. Bila sihat boleh keluar mencari rezeki untuk diri anda dan juga keluarga anda yang tersayang. Boleh lakukan aktiviti seharian dengan lebih baik, dengan lebih sempurna. Boleh beribadah dengan lebih baik, dengan lebih sempurna. Yang tak sihat seperti biasa makan ubat, dengar nasihat doktor. Jangan diskipkan ubat tu. Saya tahu hari ini ada yang tak makan ubat lagi kan. Jadi makan ubat. Bangun sekarang, makan. Juga yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera ya. Baik, teman berteman. Sampai pukul 6 pagi nanti. Janji dengan saya, jangan biarkan saya kesorangan. Tapi saya percaya di seluruh negara, juga di seantero dunia, sering menantikan Nasional Game Buruh Hantu. Detik 12 malam menjadi igawan setiap insan. Bila nak pukul 12 ni? Bila Nasional Game Buruh Hantu ni? Tunggu punya tunggu punya tunggu, akhirnya tertidur. Ramai yang macam itu, saya tahu. Baik, yang tengah bertugas, tengah bekerja waktu ini, sama bertugas, sama bekerja, saya doakan semoga segala amanah dan tanggungjawab yang diberikan kepada anda akan anda galas dengan sebaik-baiknya ya. Yang sedang memandu, ini lagi satu pemandu-pemandu se-Malaysia. Sering kita ingatkan terus ikut peraturan jalan raya, tapi masih ramai lagi yang melanggar undang-undang, yang cuba mencabar undang-undang. Kita berada di atas jalan raya, kita memandu, kita bertanggungjawab ke atas keselamatan diri kita dan juga pengguna jalan raya yang lain ya. Dan ramai saya tahu yang tengah mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, berada-berada bang semua. Kasih horn satu kali, pan-pan-pan. Ah, panjang sikit lagi ni. Ah, mantap. Dan saya tahu juga ramai yang sedang bersengkang mata, peminat-peminat bola sepak Piala Dunia 2026. Pukul 1 pagi nanti, saya punya pasukan pilihan, iaitu Argentina, akan turun menentang Austria. Austria, ya. Hari itu Argentina dah menang 3-0 tau. Kalau hari ini menang, layak ke pusingan seterusnya. Jadi sama-sama kita nantikan perlawanan di RTM. Kami bawakan secara langsungnya melalui saluran sukan TV RTM. Jadi terus tonton RTM. Mata tengok bola, telinga mendengarkan Nasional Game Buruh Hantu. Dah bersiap sedia belum? Kalau dah bersiap sedia, laporkan diri anda bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM ataupun di Live TikTok seketika nanti. Ha, jom kita semarakkan bola kita, bola ni, peminat-peminat bola dengan lagu ini.
1: Shakira.
0: Lagu daripada Shakira dan juga Burna Boy.
2: We are ready.
0: Die Die FIFA World Cup 2026.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We

0: walaupun tewas kepada Austria, pasukan kebangsaan Jordan tetap mencipta detik bersejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila berjaya menjaringkan gol pertama negara itu dalam sejarah penampilan di pentas Piala Dunia. Lebih istimewa, kejayaan itu hadir dalam edisi sulung Jordan selepas akhirnya berjaya melayakkan diri ke kejohanan terbesar bola sepak dunia. Gol tersebut bukan sekadar menceriakan penyokong mereka, malah menjadi simbol bahawa Jordan kini telah meletakkan nama dalam sejarah Piala Dunia dan membuka lembaran baru untuk bola sepak negara ini.
1: Bola rasmi kali ini dinamakan Trionda, membawa maksud tiga gelombang dalam bahasa Spanyol, melambangkan persatuan tiga negara tuan rumah, Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Reka bentuknya menampilkan warna utama merah, biru, hijau dan putih yang mencerminkan identiti bendera ketiga-tiga negara. Setiap ikon pada bola mempunyai simbolik tersendiri. Daun apple mewakili Kanada, gelang melambangkan Meksiko, manakala bintang menjadi identiti Amerika Syarikat. Selain itu, terdapat sentuhan ornamen emas sebagai penghormatan kepada trofi Piala Dunia FIFA, menjadikan bola ini bukan sekadar alat permainan, tetapi

Persembahan Amok dengan Fikirkan Boleh. Kita boleh melakukan apa saja. Kena sentiasa berfikiran positif. Kita boleh lakukan, kita boleh mencapai kejayaan. Asalkan kita ada usaha, kita berdoa, bertawakal, insya-Allah kejayaan milik kita atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. 12:27 minit tengah malam. Ada yang masam je muka tu, kenapa? Alah, hari baru. Janganlah masam-masam muka kan. Senyum sikit, senyum. Hidup kita ni biarlah nampak susah, tapi kita rasa senang je. Orang nampak kita susah, tapi sebenarnya kita nampak macam senang je. Tapi kita rasa senang kan. Bukan orang nampak kita senang, tapi hakikatnya kita susah. Ha. Ada orang nampak je, ui, dia tu senang ni. Oh, rumah besar, kereta besar, tapi dalam hakikatnya, tapi rupanya hatinya tengah susah. Hakikatnya dia susah, banyak menanggung hutang. Ha, siapa yang tahu? Nampak je senang kan? Tapi biarlah orang nampak kita susah, tapi hakikatnya kita senang. Ah, itu je. Jadi senyum-senyum selalu ya. Kita nak tengok dulu keadaan cuaca yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia. Cuaca ni penting tau. Ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah, di Yan, Kuala Muda, Kulim dan juga Bandar Baru, di seluruh negeri Pulau Pinang termasuklah di Perak, di Kerian, Larut, Matang dan Selama, Kintar, Kampar, Batam Padang dan juga Mualim, Terengganu, di Hulu Terengganu, Dungun dan juga Kemaman, Pahang, Pulau di Tanah Tinggi, Cameron, Lipis, Raub, Jerantut, Temeluh, Maran, Kuantan dan juga Pekan, Selangor di daerah Hulu Selangor, Sarawak di daerah Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Sariki, Julau dan juga Meradong, Sibu dan juga Bintulu termasuklah di Tatau dan juga Miri di Subis, dan di negeri Sabah pula dijangka di kawasan pedalaman di Kuala Penyu dan juga Beaufort, Pantai Barat di Papar, Tawau pula di Kunak dan juga Lahadatu, dan termasuklah di Sandakan, Tulupit, Buluran dan juga Labuan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Muat turun ataupun pergi je dekat App Store ke dekat telefon bimbit anda kan. Muat turun je main cuaca tu. Dapatlah tengok keadaan cuaca. Sekurang-kurangnya walaupun itu hanya ramalan, tapi boleh jadikan sebagai panduan untuk kita kan. Siapkan payung sebelum hujan. Orang tua-tua dah pesan dah. Siapkan payung sebelum hujan. Nanti dah hujan kita senang, ada payung lah. Macam itulah kaedahnya. Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM. Juga di live TikTok seketika nanti. Kita sama-sama memeriahkan sambil-sambil kita nak tunggu bola sepak. Perlawanan jam 1 pagi nanti. Ramai yang tak tahu lagi ya. Okey, Argentina bertemu dengan Austria. Pasukan bilang saya tahu Argentina. Saya prediction ataupun saya meramalkan Argentina menang 3-0 untuk hari ini. Anda pula bagaimana? Okay, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Saya ajak anda bertukar. Putarkan Paksi Bumi menerusi lagu ini. Ucap KEG Gaban, Akira Kushida. Terus layan Nasional Kiburhantu di Nasional FM.

0: ini Piala Dunia.
1: Bola rasmi kali ini dinamakan Trionda, membawa maksud tiga gelombang dalam bahasa Spanyol, melambangkan persatuan tiga negara tuan rumah, Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Reka bentuknya menampilkan warna utama merah, biru, hijau dan putih yang mencerminkan identiti bendera ketiga-tiga negara. Setiap ikon pada bola mempunyai simbolik tersendiri. Daun apple mewakili Kanada, gelang melambangkan Meksiko, manakala bintang menjadi identiti Amerika Syarikat. Selain itu, terdapat sentuhan ornamen emas sebagai penghormatan kepada trofi Piala Dunia FIFA, menjadikan bola ini bukan sekadar alat permainan tetapi juga simbol kebanggaan global.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Friends dengan Inspirasi Taming Sari. Lagu itu saya tujukan untuk semua wira-wira negara, pahlawan-pahlawan negara. Pahlawan itu yang setia dan sanggup berkorban. Bukan dibuat kenal dengan namanya, tetapi semata-mata membela cita-cita, kan? Membela negara. Terima kasih pejuang-pejuang negara, wira-wira negara, menjaga sempadan negara, samudera negara, di udara juga. Terima kasih banyak-banyak. Tabik Spring satu kali. Mereka yang bertugas di barisan hadapan, ya, terutamanya di sektor keselamatan, kesihatan juga. Jangan lupa doktor, kaki tangan hospital, jururawat dan semua kaki tangan hospital yang ada dekat hospital tu. Juga petugas barisan hadapan, juga wira negara. Ingat zaman waktu kita PKP dulu, Perintah Kawalan Pergerakan sewaktu COVID, mereka adalah wira yang tidak didendang. Para doktor, para jururawat, saya masih ingat lagi ada yang bekerja, sanggup bekerja 48 jam. Ada yang tidur cuma 1 jam, bertugas 72 jam. Memastikan rakyat Malaysia terus kekal sihat. Terima kasih banyak-banyak pengorbanan anda. InsyaAllah kami rakyat Malaysia tidak pernah lupakan. Malah kami doakan anda. Semoga terus diberikan kesihatan untuk terus melaksanakan tugas-tugas yang diberikan. Baik, berita baik untuk mereka tinggal di negeri Selangor. Ini untuk mereka golongan yang kurang berkemampuan dan ataupun golongan yang memerlukan, miskin dan sebagainya, kan? Kerana kerajaan negeri Selangor melancarkan baucer Kita Selangor bagi melindungi rakyat daripada terkesan akibat krisis bekalan global dengan peruntukan sebanyak RM30 juta. Menteri Besar Selangor, Dato' Sri Amiruddin Syari menyatakan di sini, ya, katanya pemberian baucer bernilai RM100 sebulan selama 6 bulan kepada 50,000 keluarga di negeri itu merupakan langkah bagi membantu kosara hidup dalam mendepani cabaran ekonomi. Jadi pada masa sama, jika dilihat menerusi 15 langkah baru yang diperkenalkan, terdapat juga beberapa inisiatif berkaitan keusahawanan yang turut dilaksanakan. Jadi dengan sehubungan dengan itu juga, ia akan digabungkan dengan program kerja yang akan dilaksanakan di samping dipadankan dengan program pembangunan usahawan yang terkandung dalam 15 langkah yang telah pun ditetapkan oleh Kerajaan Negeri Selangor, ya. Jadi bagi mereka 50,000 keluarga itu, latar belakangnya diperolehi daripada apa, mereka yang telah pun memohon tetapi belum menerima bantuan kerajaan negeri, ya, seperti bantuan kehidupan sejahtera Selangor, serta agensi-agensi kerajaan persekutuan dan juga negeri, termasuklah Jabatan Kebajikan Masyarakat dan juga unit penyelarasan pelaksanaan ICU Selangor. Jadi penerima yang dikenal pasti hanya perlu mengesahkan maklumat secara dalam talian melalui portal rasmi www.voucherkitaselangor.com bermula pukul 12.30 hari pada hari ini. Jadi masuk dalam pautan tu, tengok layak ke tak layak, eh. 12.50 minit tengah malam, siapa yang melaporkan diri bersama dengan saya? Cik Burger dan juga rakan-rakan, ada Ajam Jali Sari Napi Ajib dari Kelab Sawit Kulai Johor, Muhammad Ramli Jaafar, kita ada Muhammad Nasri Fikri Abdullah dari Sedang Selangor, Nasri Yahya, Princess Su, Nenek Ani, Muhammad Faizal Mustafa dari JB, UPS dari Kuala Terengganu, Muhammad Yusof Terengganu, Nur Azila Yusof dari Pulau Pinang, Ade Abi Kail, dia kata tapau nasi goreng ayam sebelum lahir bola sambil selam GBH, mantap. Dida Wahida dari Senai JB, Abang JJ Kemas, Razak Balangi PK Amin dari Pondok Apartment Dahlia Bukit Beruntung Rawang Selangor, Ita Chot dari Ipoh, Intan Hamid, Ahmad Subuhi, lagi siapa, LB Yana Rosiliana, Karim Bahar, ada Syah Putra Mesin Johor, Biar-Biar Sadung Jaya Semarahan Sarawak, kita ada Karim Bahar, Marsa Salih pun turut bersama-sama, Jaka Utara Sopan dari Jelutong Taiping, Lena Abdul Jalil Tawau, kita ada Sofia Darus, Tun Dr. Philip Mahalin, Nur Azila Anik Mas dari Kota Baru, kita ada siapa lagi, Soleh Hadin, Lisan Liu dari Tasik Kesuma Beranang, Faisal Riza dari Taiping, Nolia Ramli Rilia, Aini Isha dari Johor, Aiman Taman Ria, Janet Zai, Jasmizi Abdullah dari Puchong, kita juga ada Anak Anton dari Kudat Sabah. Itu antara yang terawal melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook Rasmi Nasional FM. Terus berhibur lagi menerusi lagu-lagu terbaik. Ini dia persembahan daripada Bon Jovi,
Living on a Prayer. Jadi terus dengarkan nasional yang berhantu sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

Daun pada bola mempunyai simbolik tersendiri. Daun apple mewakili Kanada, elang melambangkan Mexico, manakala bintang menjadi identiti Amerika Syarikat. Selain itu, terdapat sentuhan ornamen emas sebagai penghormatan kepada trofi Piala Dunia FIFA, menjadikan bola ini bukan sekadar alat permainan tetapi juga simbol kebanggaan global.

Ekspedisi membawa kita ke 15 minit pagi. Kita berada di jam yang kedua. Pertemuan hari Selasa 23 Jun 2026, 7 Muharram 1448 Hijrah. Nasional Game Buruh Hantu. Teman berteman sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif. Selamat pagi untuk anda ya, yang baru mendengarkan Nasional FM. Sepak mula telah pun dimulakan antara pertemuan Argentina dan juga Austria. Minit ke-5 pada waktu ini ya. Ramai yang tengah tengok bola, tonton bola, terutamanya penyokong-penyokong setia Argentina. Saya sokong Argentina. Baik, ini pula berkisahkan ataupun mengenai diesel yang akan diturunkan kepada RM2.10 seliter pada Julai nanti ya. Dan kerajaan telah pun menetapkan had kelayakan asas sehingga 200 liter sebulan bagi individu yang layak di bawah program Budi Madani Diesel, iaitu Budi Diesel. Dengan kuota itu boleh digunakan secara fleksibel untuk pembelian diesel ataupun RON95 bersubsidi mengikut keperluan masing-masing. Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan menyatakan pendekatan itu memastikan subsidi diberikan kepada penerima yang layak berdasarkan penggunaan sebenar mereka, tanpa mengira sama ada bahan api yang digunakan ialah diesel ataupun RON95. Jadi beliau berkata langkah itu juga memberikan fleksibiliti kepada penerima untuk mengurus penggunaan bahan api mereka mengikut keperluan bulanan masing-masing. Jadi bagi pemilik persendirian kenderaan diesel, pickup dan juga jeep yang layak, tambahan 100 liter sebulan boleh dipohon menjadikan jumlah kelayakan sehingga 300 liter sebulan bagi kategori itu ya. Budi Madani Diesel RM2.10 seliter mulai Julai nanti. Mana dia kawan-kawan saya? Mana dia geng-geng saya? Geng-geng buruh hantu. Laporkan diri anda di Facebook, di TikTok. Sambil-sambil kita layan bola, mata tengok TV, telinga mendengarkan GBH, mendengarkan lagu-lagu yang terbaik yang terbun disesuaikan atur untuk pertemuan kita hari ini. Baik, setiap insan mempunyai diary hidup masing-masing kan? Dan dalam diary hidup kita, apakah pertemuan yang paling best? Sudah tentunya kita bertemu dengan cinta hati lah. Kali pertama kita bertemu, kali pertama kita jatuh cinta. Seumur berapa anda jatuh cinta? Umur berapa anda jatuh cinta? Kalau tanya saya, umur saya 18 atau 19 tahun. Kali pertama saya jatuh cinta tau. Baru saya kenal erti rindu. Baru saya kenal erti sayangkan seseorang. Selain daripada sayang ibu dan ayah, itu biasa kan? Ini orang luar, orang lain kan? Seorang wanita. Saya percaya ada yang seawal umur 14 tahun, 15 tahun. Jangan nak bohong saya. Kata orang tu, masa tu cinta monyet lah. Anda bercinta, monyet juga dapat nama. Jom terus layan lagi dengan lagu-lagu terbaik. Ini dia Maya dengan Diary Biru. Bagaimana diary hidup anda? Jangankan diary itu, sentiasa indah saja setiap hari.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Paduan suara kavita Alkayani Amit Kumar Budi Narayan Sononigam merosil lagunya Boleh Judian. Ini lagu dalam filem Kapi Kushi Kapi Gem kan. Membawa kita ke 1.28 minit pagi. Keputusan semasa dan memasuki minit ke-28. Masih lagi 0-0, Argentina 0, Austria 0. Tapi sayang betul lah kan, Argentina tadi boleh mendalui dengan 1-0. Tapi Messi pula sepak penalti tak masuk. Ini mesti ramai peminat-peminat ataupun penyokong-penyokong Messi kecam dia ni. Tapi itulah bola kan, itulah bola sepak. Kadang-kadang dia tak nak masuk, dia tak tetap tak nak masuk juga. Kita buatlah macam mana pun. Okay, terima kasih yang hadir menerusi Facebook, Instagram. Ramai melaporkan diri bersama dengan saya. Menerusi apa lagi? Di TikTok juga ramai. Dekat TikTok tu jangan lupa tepi-tepi like-nya. Juana Ahmadi, dia kata ku hadir. Abdul Jadid Tahir, Nodiana Nodin, Rosli Headbang, pam-pam-pam, Jalan Tunnel juga, pam-pam-pam, Rehan Ahmad dari Gangga Belis, Virginia Vanessa. Okey, itu di Facebook. Oh ya, yeah, bagi mereka yang dapatkan perkhidmatan JPJ ataupun Jabatan Pengangkutan Jalan di Ibu Negara terutamanya kerana pejabat baru Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Cawangan Bandar Tasik Selatan di Terminal Bersatu Selatan TBS yang akan beroperasi dari pukul 8.30 minit pagi hingga 10 malam setiap hari, maknanya 7 hari seminggu tu, setiap hari, merupakan cawangan pertama di Kuala Lumpur yang beroperasi 7 hari seminggu. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata inisiatif tersebut merupakan sebahagian daripada usaha mentransformasikan penyampaian perkhidmatan awam dengan membawa perkhidmatan JPJ lebih dekat kepada rakyat di lokasi tumpuan orang ramai. Jadi pemilihan lokasi ini dibuat kerana kedudukannya yang sangat strategik. Selain mempunyai kemudahan parkir yang luas, ia juga mudah diakses melalui pengangkutan awam. Tambahan pula, TBS bukan sekadar menjadi hub pengangkutan awam, malah turut menjadikan ruang komersial, kemudahan makanan dan juga pelbagai perkhidmatan yang lain. Ya, jadi bagi mereka yang dapatkan perkhidmatan JPJ Jabatan Pengangkutan Jalan dekat Ibu Negara, ada 7 hari seminggu, tak pernah cuti, 8.30 pagi hingga 10 malam. Moi Tobing melaporkan diri bersama dengan saya. Selamat pagi Raja Maznah juga. Moi Iti, ada Noliana Rahim, Fiza Rizal, Lavender Girl, Mesara Wati 77, Jejuf Rizan, Mai Omi, Zatul Izura, Kasut Dah Buruk katanya dalam perjalanan ke JB. Ini pun apa, lori pam pam pam. Ada Ina, ada Bogeyman, Faizal dari JB, Mrs. Vario, sama bertugas untuk anda. Ada Katna Junaida Kamarin, My Lover, Yo Kalang. Lagi siapa lagi? Miss Kayu, Mama Fatia, Ita Chod, Bama 55, Muhammad Fikri, ada Din Racau dari Bagan Dato Perak, Nur Pineng, Rati Azuriati, Desi Manis, Lady Heda, Indra Putra, lagi Rosita Uji, Asyame Miana, Abang Roti, Rohatun, ada Kak Yam, Kupu-kupu Beracun, Jumaing Kromo, Yusran Zainal, Hayati Ahmad, Salina Syarif, Zabeda, Ida, Botak Bahau, Adesu, Uncle Fadil, Fear of Invisible Guy, Alan Burger, Corner Geni Pulau Pinang, Zaketin, Inoki SK, katanya sama bertugas. Ya, sama mendengarkan. Siapa lagi? Siapa lagi? Uncle Fadil dari Triplet Lori Isuzu melaporkan diri. Dayah Hassan, ada Ijam, ada Norohan Awang, Awi, Suri Hatiku, Hulu Balang Melaka, Rohani, ramailah yang melaporkan diri. Okey, dah, kita dah melepasi 1.30 minit pagi. Ramai yang tertunggu-tunggu, katanya tak sama nak dengarkan lagu-lagu Menangis Tepi Bujuk Katil. Sabar, waktu-waktu begini kita akan layan. Waktu-waktu begini apabila muzik latar ini saya berdengarkan kepada anda, sudah tentunya kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang lebih syahdu, lagu-lagu kenangan anda. Dalam hidup kita inilah, hidup tak selalunya indah sebenarnya. Namun yang indah itu hidup dalam kenangan. Tak semua yang kita inginkan kita akan dapat. Percayalah, tak semua yang kita mahukan tu kita rancangkan kita akan dapat. Tapi tak semua yang kita dapat itu kita mahukan ataupun kita inginkan. Kadang-kadang kita tak mahu benda itu, tapi ianya tetap datang.
Tapi itulah kenangan kan, yang indah hidup dalam kenangan. Kenangan manis pahit mengajar kita tentang erti kehidupan, memberikan kita satu inspirasi dalam hidup, menjadikan kita lebih dewasa, menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Mudah-mudahan kita akan terus baik saja, hidup dalam aman, tenang dan damai. Hashtagnya Sahar Mawar dahulu menerusi lagu ini, lagu persembahan Allahyarhaman Nicky Ardila. Aku takkan bersuara, tapi kena ingat tau, pemilik suara ini akan terus bersuara. Ya, Ida Khairi juga turut hadir. Faizal, terima kasih hadir. Terus layan GBH.

ikon pada bola mempunyai simbolik tersendiri. Daun maple mewakili Kanada, elang melambangkan Meksiko, manakala bintang menjadi identiti Amerika Syarikat. Selain itu, terdapat sentuhan ornamen emas sebagai penghormatan kepada trofi Piala Dunia FIFA, menjadikan bola ini bukan

sebuah lagu ciptaan Nur Ihsan, lirik oleh Zurain. Samudra dengan salam sejahtera. Lagu ini membawa kita ke jam yang ketiga, 21 minit pagi, pada waktu ini. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Burantu. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Kita akan teman berteman sampai pukul 6 pagi. Melalui lagu-lagu yang terbaik akan saya putarkan untuk anda, ya. Jangan risau, jangan jangan pening-pening kepala. Relax-relax, tenang-tenang sambil layan lagu terbaik, sambil tengok bola sepak. Separuh masa pertama telah pun tamat antara pertemuan Argentina dan juga Austria. Argentina mendahului dengan 1-0. Gol pada minit ke-38 oleh Lionel Messi. Tadi Messi sepak penalti tak masuk, tapi dia balas dengan satu gol ni. Melalui satu sepakan padu pada minit ke-38. Satu lencongan padu lah pada saya. Baik, berita baik untuk mereka yang tinggal di Shah Alam, penduduk-penduduk sekitar Shah Alam sebenarnya, kerana perkhidmatan transit aliran ringan 3 ataupun LRT 3 antara laluan Shah Alam akan bermulanya beroperasi Isnin depan. Menteri Pengangkutan Encik Delok menyatakan majlis perasmian LRT 3 dijangka disempurnakan oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim pada hari Ahad ini, dan mengambil kesempatan untuk mengumumkan bahawa majlis perasmian LRT 3 Shah Alam akan berlangsung pada Ahad 28 Jun dan akan disempurnakan oleh Perdana Menteri. Perkhidmatan LRT 3 kemudian ini akan mula beroperasi pada hari Isnin 29 Jun. Jadi LRT 3 menghubungkan bandar utama hingga Johan Setia, Negeri Selangor, yang membabitkan jajaran sepanjang 37.8 km dan dijangka memberikan manfaat kepada kira-kira 2 juta penduduk. Alhamdulillah dah siap dah. Jadi sekurang-kurangnya kalau kita gunakan perkhidmatan awam, pengangkutan awam, jalan raya kurang sikit lah sesak. Kita nak kurangkan kesesakan lalu lintas kan. Semakin hari saya lihat kesesakan lalu lintas ni semakin teruk sebenarnya. Okey, ya, Mar Pulau Pinang melaporkan diri. Remy 78 ada pejuang amanah. Mama Mira Sabasta, Syahrizal Nur Aziza, ada Kori Pampapan, Noris Alhaj, Aznina, kita ada Rinova juga, Don't Care About Me, ada Zabidah Yahya, Farhan Sania Muhammad, kita ada Mizi 85 juga turut bersama-sama, Cik Andy Saya Wah, ada Kuyah 80, Adi Pontian, Jajah 83, Siti Fatimah, Cinta Hati 779, Zulkifli, Ajib 8189, Muhammad Nur Rahman, Abang Lori juga ni mantap pada darat ni. Siti Khalijah, Joe, ada Azkid, King Eagle, Azira Yusof, ada Usuk Yusof, Bomb E50, saya dengar dekat radio kereta, mantap. Sambil dengarkan radio kan, dengan lagu-lagu terbaik, mesti anda berkaraoke dalam kereta punya. Sebab lagu-lagu yang saya putarkan adalah lagu-lagu yang boleh kita sing along bersama-sama. Kak In juga turut hadir. Baik, apa saja dalam hidup kita, kita kena ikhlaskan lah. Contoh kita ambil daun. Daun, tahu tak pokok ada daun kan? Daun tu sebenarnya, daun yang jatuh tu kalau kita lihatkan lah, tidak pernah membenci angin pun, walaupun angin yang menyebabkan daun itu jatuh. Dia membiarkan dirinya jatuh begitu saja. Dia tak melawan dan mengikhlaskan semuanya. Ini bermakna bahawa apa dia? Bahawa hidup kita harus kita kena terima. Kita kena menerima. Nak menerima dengan yang indah lah. Bahawa hidup harus mengerti pengertian yang benar. Bahawa hidup harus memahami pemahaman yang tulus. Okay, hashtagnya teruntuk cinta hati. Jom kita layan lagu ini pula. Ada yang resah hatinya, jangan resah-resah. Saya ada menemani anda sampai pukul 6 pagi. Mudah-mudahan lagu-lagu yang saya putarkan mengubat sedikit keresahan hati anda, ya. Menerusi lagu ciptaan Awam BPR, lirik oleh Haslina Halim, persembahan Syima dengan Sepanjang Malam Keresahan. Terus luncur, terus layan sampai pagi, sampai pukul 6 pagi, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif di Nasional FM.

0: Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Junior RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam sembang bola dunia dan kopi bola pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak

kumpulan EYE berusik lagunya Izinkan Selamanya Nama Mulia Hati. Juga izinkan nama Abang Manis, izinkanlah nama Nun Alif Zaid Alif ini di hati anda, dan juga izinkanlah pemilik suara ini akan terus bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi. Bukan untuk mengganggu tidur anda, tidak, tetapi adalah untuk menghiburkan anda, pastinya dengan lagu-lagu kenangan, dengan lagu-lagu yang mengimbau memori indah. Indah tak apa, jangan yang pahit. Dalam hidup ini kita sebenarnya tak perlu mewah tau untuk terasa indah. Tak perlu untuk kita bermewah-mewah untuk kita terasa indah. Cukup sekadar kita dapat melihat senyuman daripada insan yang kita sayang. Cukup syukur dengan apa yang kita ada di depan mata kita. Jadi ucap syukur, alhamdulillah selalu. 2:33 minit pagi waktu ini. Keputusan semasa masih lagi Argentina 1 Austria 0 yang telah pun memasuki minit ke-70. Setakat ini perlawanan dikuasai oleh Argentina dengan 58%, 5 percubaan, dan juga Austria ada 5 percubaan, 1 on target, dan satu itulah yang kata orang tu dapat menjaringkan gol. Gol pada minit ke-38 oleh Lionel Messi. Alhamdulillah kita lihatkan pelbagai program yang dilaksanakan untuk belia-belia negara kita, terutamanya menerusi PLKN, program latihan nikmat negara. Dan kalau kita lihatkan PLKN 3.0 berjaya mencapai semua petunjuk prestasi utama ataupun KPI yang telah pun ditetapkan. Itu yang dinyatakan oleh Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari. Katanya dekat sini, kajian impak menunjukkan peringkatan positif dalam 6 elemen utama pembentukan moral insan selepas peserta mengikuti latihan. Jadi secara keseluruhannya, objektif dan juga KPI yang ditetapkan telah pun dicapai di semua latihan PLKN 3.0, dan semua indikator menunjukkan peningkatan yang positif berdasarkan dapatan kajian bagi siri kedua tahun ini. Setiap pelatih dikendaki mencapai sekurang-kurangnya 80% pencapaian dalam 6 elemen utama, iaitu patriotisme, perpaduan disiplin dan juga transformasi diri, ketahanan mental dan juga kesiapsiagaan, serta pengetahuan ketenteraan serta semangat kesukarelawan. Jadi alhamdulillah, saya sebenarnya menyokong kalau anak-anak kita terpilih menyertai PLKN, jangan dihalang, jangan ditahan. Kalau dia tak nak pergi, kita yang sebagai ibu dan ayah hantar mereka ke sana. PLKN bukan untuk mendera anak-anak kita, tidak. PLKN pada saya untuk menyiapkan mereka di masa akan datang. Sebab anak-anak kita ini bakal jadi pemimpin negara kita pada masa akan datang tau. Dan kalau mereka tidak dipersiapkan dengan semangat patriotik, dengan semangat kesukarelawan, transformasi diri, ketahanan mental dan juga kesiapsiagaan diri itu, agak sukar untuk mereka menjadi pemimpin yang berwibawa di masa akan datang. Mudah-mudahan kita doakanlah anak-anak kita semua akan menjadi insan yang berguna kepada ibu dan ayah, kepada bangsa, agama dan juga tanah air. Assalamualaikum GBH, kata Bang Sam. Terima kasih hadir ya. Di sebalik tabir juga hadir, kita ada Razali Muhammad Misbah, Nur Ati, Norma Dayana, Suhana Anga dari Terengganu, Fiza Syazwina, Mak Sunah, Nora, Riana, Yana, Kak Ai, ada Fauzia Osman, Awin pun hadir, Yong Iza, MZ Belang Hijau, ada Zailan, ada Milnob, Pija, Sabri Rajman, Azira Juso, Juni, ada Zu, Nurmira, Mastura, katanya mantap. Ya, mantap. Sebab apa ke GBH mantap? Sebab pendengar-pendengarnya, pendengar-pendengar yang saya panggil kawan-kawan saya ataupun geng saya, geng-geng berhantu, memang mantap-mantap. Umiza, salam dari Kampung Laut Tumpat, Kelantan. Abdul Razak dari Terengganu. Terima kasihlah untuk geng-geng saya, geng-geng Buruhantu yang menjadikan geng Buruhantu sebagai segmen nombor 1 tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi.
Alhamdulillah, syukur ramai yang mendengarkan. Semakin hari semakin ramai yang mendengarkan GBH. Dulu dia orang tak tahu tau apa tu GBH tu, geng apa tu, geng buruh hantu. Nampak je ganas tapi dalam hati ada taman. Itu je, itu je ceritanya. Rosita Wan Je Wan Jamal, salam dari Pulau Pinang. Pak Cik Donat hadir Penang, line clear. Mantap. Jamilah juga turut hadir. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini. Lagu daripada komposernya Sari Amri, lontaran gemersik suara Haida menerusi lagunya Hajat. Tak semua yang kita hajati, yang kita mahukan, kita akan dapat. Terus layan GBH.

0: Juara Dunia. Bola rasmi kali ini dinamakan Trionda, membawa maksud tiga gelombang dalam bahasa Sepanyol, melambangkan persatuan tiga negara tuan rumah, Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Reka bentuknya menampilkan warna utama merah, biru, hijau dan putih yang mencerminkan identiti bendera ketiga-tiga negara. Setiap ikon pada bola mempunyai simbolik tersendiri. Daun apple mewakili Kanada, elang melambangkan Meksiko, manakala bintang menjadi identiti Amerika Syarikat. Selain itu, terdapat sentuhan ornamen emas sebagai penghormatan kepada trofi Piala Dunia FIFA, menjadikan bola ini bukan sekadar alat permainan tetapi juga simbol kebanggaan global.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Komposernya Adinda Amiro. Diklaim dengan Sheila. 3.5 minit pagi di jam yang ke-4 nasional yang berhantu. Kadang-kadang kita pernah bertanya juga dalam hati kita kan. Kita mungkin pernah bertanya lah, kenapa hati kita selalu sedih? Kenapa selalu kecewa? Kenapa selalu gelisah? Ataupun terluka? Itu sebab apa? Sebab kita salah dalam mencintai sebenarnya. Kalau nak kata bercintalah, kita salah dalam mencintai. Dan juga salah faham dalam menitipkan hati kita kepada seseorang. Terima kasih geng-geng berhantu yang terus kekal. Keputusan antara pertemuan Argentina dan juga Austria, Argentina 2. Ini keputusan penuh, Argentina 2, Austria 0. Dua gol daripada Lionel Messi, minit ke-38 dan juga minit ke-95. Dan ini menjadikan secara keseluruhannya Lionel Messi dah menjaringkan 5 gol setakat ini pada perlawanan pertama. Hat-trick, 3 gol dan kali ini 2 gol. Adakah Messi akan muncul sebagai pemenang kasut emas kali ini, penjaring terbanyak untuk edisi tahun 2026? Itu bergantung kepada sejauh mana Argentina, perjalanan Argentina dalam Piala Dunia kali ini. Dan Argentina dilihat sebagai salah satu pasukan untuk muncul juara, kerana Argentina adalah juara bertahan kan. Selain daripada Spanyol, Argentina, mungkin Jerman, mungkin Portugal, ada yang memilih Portugal, mungkin mana lagi. Kita mengharapkan juga ada pasukan Asia kita yang boleh pergi sejauh mungkin. Jepun antaranya yang saya jangkakan. Jepun ataupun Korea Selatan. Kebanyakan tempat di sebelah utara dilaporkan hujan pada waktu ini. Dan kalau diikutkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia, ribut peti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis, di Kedah, di Gubang Pasu, Kota Star dan juga Ian, seluruh negeri Pulau Pinang, ke Perak, di Kerian Larut, Matana dan juga Selama, Hulu Perak dan juga Manjung, Kelantan, di Tumpat, di Kota Baru, Bacok, Pasir Putih dan juga Gua Musang, termasuk di Terengganu, Setiu, Kuala Nerus dan juga Hulu Terengganu, Pahang, di Temeloh dan juga Maran, Johor, di Batu Pahat dan juga Pontian, Sarawak, di Kuching, Samarahan, Betong, Sarike, Mukah, Bintulu, Tatau dan juga Miri, termasuklah di Marudi, Limbang sehingga jam 6 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Zulaika Azurin, selamat pagi untuk anda. Ada juga Puteri Delisha, Abi Hashim, Kupu-Kupu Malam, Siti Khalijah, Wan Ayubusa, kita ada siapa lagi, Datin Seri Saloma, Caja 78, Queen of Smoking, ada Zam, ada Nurin, Johan, Moiti, Mira, Puteri Delisha, Mr. Biskut. Saya tanya dia, biskut apa ni? Dia kata biskut Oreo bang. Mantap. Ada Mat Tai juga, Wiranti, Rosana, Ati 80, Dana 979, Aini 67, geng CCCM. Hadir Rindu Hara, selamat pagi. Juriani Matisa juga melaporkan diri bersama dengan saya. Jangan lupa tepi-tepi like-nya, kasih luncur, kasih laju lah. Dahan reput. Pemandu-pemandu dah sampai mana dah? Pemandu-pemandu se-Malaysia, mudah-mudahan selamat sampai ke destinasi anda. Saya sering doakan semua untuk pemandu-pemandu se-Malaysia ya. Jadi terus berhati-hati di jalan raya. Kita layan lagu ini, lagu ciptaan dan diri Sari Amri, Ratu Rock Tanah Air kita, dengan lagunya Sembilu. Ini lagu pada tahun 1992. Terus luncur, terus layan Game Buruh Hantu di National FM. Sentiasa di hati.

Honda membawa maksud tiga gelombang dalam bahasa Sepanyol melambangkan persatuan tiga negara tuan rumah, Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Reka bentuknya menampilkan warna utama merah, biru, hijau dan putih yang mencerminkan identiti bendera ketiga-tiga negara. Setiap ikon pada bola mempunyai simbolik tersendiri. Daun apple mewakili Kanada, kelang melambangkan Meksiko, manakala bintang menjadi identiti Amerika Syarikat. Selain itu, terdapat sentuhan ornamen emas sebagai penghormatan kepada trofi Piala Dunia FIFA, menjadikan bola ini bukan sekadar alat permainan tetapi juga simbol kebanggaan global.

0: orang iklim dengan hakikat sebuah cinta. Itulah hakikatnya. Dalam cinta ni hakikat dia ada dua saja. Pertemuan yang mengindahkan jiwa dan juga ataupun perpisahan yang menyakitkan ataupun menyedihkan, melukakan hati kita. Dia ada dua perkara saja. Hakikat sebuah cinta. Lagu itu membawa kita ke 3:30 minit pagi. Ada yang tengah bersedih waktu ini. Macam-macam ujian yang saya terima ni bang, ialah nama pun hidup kan. Kalau kata sempurna, kita ni jauh kata orang tu, dari kata sempurna. Kita ni memang tak sempurna. Kadang-kadang bila ujian datang melanda tu, kita boleh diam dan juga boleh menitiskan air mata di saat ujian itu datang silih berganti. Tapi percayalah, tak guna kita bersedih kerana ujian hidup masih panjang. Dan di hati kita hanya boleh berkata, kita harus kuat dalam menghadapi apa saja. Harus tabah, harus sabar. Walaupun sabar itu sangat pahit dalam hidup kita, tapi percayalah, yang pahit itu adalah penawarnya. Okey, geng-geng Meronto semua okey? Nantikan perlawanan seterusnya pukul 5 pagi nanti. Ini juga antara pasukan pilihan yang dijangka boleh memenangi Piala Dunia. Perancis akan turun menentang Iraq pada pukul 5 pagi nanti. Ikuti saluran TV OK di RTM. Jangan risau, 104 perlawanan secara langsung kami bawakan untuk anda. Jangan risau, jangan takut. Semuanya secara langsung, tak ada perlawanan tunda-tunda dah. Jadi itulah RTM. Kami dari dulu hingga ke saat ini memahami anda semua, memahami bahawa kehendak dan juga kemahuan rakyat Malaysia. 80 tahun kami bersiaran. Okey, Dilah selamat pagi. Malah Acik juga menyapa saya. Ini semua geng tengah kerja ke? Selamat bekerja, selamat bertugas. Tahan-tahan mata ya sampai pagi. Sampai nak habis shift dah tu. Ada Azhar, ada Nora, ada Raudatul Syuhada, Fiza Syazwina, Zam 67, Fainiza Yahyang, Sang Ruminan Empire, Epi Nurul, ada Hat Rob, Kak Iyah, Ain Nuraini, Zarina di sebalik tabir. Semuanya baru melaporkan diri bersama dengan saya. Jom, waktu ini sampai pukul 4 pagi seperti biasa kita memberikan laluan seketika untuk setengah jam ini. Hiburan tanpa henti kami saya berikan kepada anda untuk kita layan pula dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Lagu-lagu kenangan yang pastinya mengimbau kenangan anda. Lagu menerusi lagu koleksi 80-an. Saya nak mulakan dengan lagu ini. Semuanya koleksi lagu 80-an. Kemudian jam 4 pagi nanti, melepasi 4 pagi baru kita sambung menangis tepi bujuk katil. Kita mulakan dengan lagu ini.
1: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nationalfm_malaysia.
2: Eh Man, kau pernah terfikir tak macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
3: Eh, apa maksud kau ni Liza?
2: Memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah. Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
3: Ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal, seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
2: Betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Nanti tak pasal-pasal kena tipu.
3: Ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
2: Baiklah.

Piala Dunia. Bola rasmi kali ini dinamakan Trionda, membawa maksud tiga gelombang dalam bahasa Spanyol, melambangkan persatuan tiga negara tuan rumah, Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Reka bentuknya menampilkan warna utama merah, biru, hijau dan putih yang mencerminkan identiti bendera ketiga-tiga negara. Setiap ikon pada bola mempunyai simbolik tersendiri. Daun maple mewakili Kanada, gelang melambangkan Meksiko, manakala bintang menjadi identiti Amerika Syarikat. Selain itu, terdapat sentuhan ornamen emas sebagai penghormatan kepada trofi Piala Dunia FIFA, menjadikan bola ini bukan sekadar alat permainan tetapi juga simbol kebanggaan global.

Allahyarham Adam Ahmad menusin lagunya Kau Pergi Jua, membawa kita tepat jam 4 pagi waktu ini. Diam tak diam kita telah pun melangkah di jam yang kelima. Ejek nasional yang berhantu. Terima kasih banyak-banyak yang terus kekal setia. Ramai yang tak boleh nak tidur kan, tergolek sana, tergolek sini, tak boleh tidur. Tapi jangan risau, kita layan lagu-lagu terbaik menerusi GBH pertemuan hari ini, hari Selasa yang berbahagia, 23 Jun 2026. Hari ini dah masuk 7 Muharram dah, 1448 Hijrah. Baik, saya nak kongsikan dengan anda tarikh-tarikh penting. Ambil maklum mengenai perkara ini. Saya kongsikan kepada anda sebelum pelaksanaan budi diesel akan disepadukan dengan budi 95 mulai 1 Julai. Pada 22 Jun ataupun semalam, anda telah pun boleh menyemak, semak dan juga mohon kelayakan tambahan melalui laman rasmi budimadani.gov.my ataupun ke kaunter LHDN ataupun lembaga hasil dalam dalam negeri. Dan 27 Jun nanti, akses awal untuk rakyat di Semenanjung Malaysia untuk pembelian diesel bersubsidi. Dan pada 1 Julai 2026, pelaksanaan di seluruh negara kepada rakyat yang layak dengan harga RM2.10 seliter untuk diesel. Jadi ambil maklum mengenai perkara-perkara ini. Jadi anda dah boleh, dah kata orang tu, nak buat semak dan juga mohon kelayakan tambahan melalui laman sesawang budimadani.gov.my ataupun ke kaunter lembaga hasil dalam negeri, LHDN. Jadi itu tarikh-tarikh pentingnya. Jadi ambil maklum. Okey, Imar Rus dari Keluang hadir. Din Taiping, ada Boy, ini staff Pro 2. Kelah Hasni dari Brunei. Terima kasih mendengar kita di Brunei. Intan Abdul Kadir, Jamila Ahmad, Iris Chome, Ida Khairi katanya kali pertama masuk dalam live GBH. Mantap. Terima kasihlah yang pertama kali masuk dalam live. Sebab selama ini selalu dengarkan suara mana satu apa manis kan. Inilah rupanya. Manis tak? Manis tak? Zaila Rus, okay. Kak Ya katanya tak mengantuk ke? Mengantuk ataupun tidak, kita kena terus jalan. Sam DZ juga hadir. Mar hadir dari Kuala Terengganu. Kak Ngaji juga hadir. Mona Rahim, manis gila. Itulah orang Malaysia kan, semuanya ada perkataan gila kat belakang tu. Sedap gila, manis gila, mantap gila, semuanya gila. Tapi bukan gila yang tak berapa nak betul tu kan. Ini betul-betul memang sedap lah tu. Maksudnya Hakim Zulaika Azurin pun masih lagi 1%. Mak saya peminat abang. Mantap. Siapa nama mak awak tu? Manja Zarina Ina juga ada. Pak Su, terima kasih hadir. Okey, jom sambung kembali Menangis Tapi Bujukatil menerusi lagu-lagu terbaik di National FM. Tapi sebelum itu, seperti biasa waktu begini, kita terbang seketika ke Bollywood menerusi lagu paduan suara Udit Narayan dan juga Lata Mangishka, Ho Gaya Hey Tujuku Tu Piar Sajena. Nasional Game Buruh Hantu di National FM, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi.

0: Piala Dunia.
1: Bola rasmi kali ini dinamakan Trionda, membawa maksud tiga gelombang dalam bahasa Spanyol, melambangkan persatuan tiga negara tuan rumah, Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Reka bentuknya menampilkan warna utama merah, biru, hijau dan putih yang mencerminkan identiti bendera ketiga-tiga negara. Setiap ikon pada bola mempunyai simbolik tersendiri. Daun maple mewakili Kanada, elang melambangkan Meksiko, manakala bintang menjadi identiti Amerika Syarikat. Selain itu, terdapat sentuhan ornamen emas sebagai penghormatan kepada trofi Piala Dunia FIFA, menjadikan bola ini bukan sekadar alat permainan tetapi juga

maksud tiga gelombang dalam bahasa Spanyol melambangkan persatuan tiga negara tuan rumah, Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Reka bentuknya menampilkan warna utama merah, biru, hijau dan putih yang mencerminkan identiti bendera ketiga-tiga negara. Setiap ikon pada bola mempunyai simbolik tersendiri. Daun maple mewakili Kanada, kelang melambangkan Meksiko, manakala bintang menjadi identiti Amerika Syarikat. Selain itu, terdapat sentuhan ornamen emas sebagai penghormatan kepada trofi Piala Dunia FIFA, menjadikan bola ini bukan sekadar alat permainan.

Persembahan kumpulan Legacy dengan dua jiwa satu hati. Menutup tirai menangis tepi pujuk hati untuk pertemuan hari ini. Sudah pukul 5.06 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semua peringkat nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Selamat pagi geng-geng berhantu. Kita mengharapkan satu perkara yang terbaik untuk kita di awal pagi ini untuk hari Selasa yang berbahagia, mudah-mudahan. Yang penting kita jadi diri kita. Kita ikhlas jadi diri kita sendiri. Kenapa saya katakan begitu? Kalau kita ikhlas jadi diri kita sendiri, maka hidup kita akan penuh dengan, kata orang tu, ketenangan dan juga keamanan. Jadi tenang, aman, damai. Dan hidup tanpa pegangan sebenarnya ibarat buih-buih sabun. Bila-bila masa ianya akan pecah. Okey, di TV okey, jangan lupa peminat-peminat Bola Sepak Bola Dunia sedang berlangsung perlawanan di antara Perancis menentang Iraq yang baru memasuki minit yang ketujuh. Kedudukan pada waktu ini masih lagi 0-0 ya. Baik, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Selasa 23 Jun 2026, 7 Muharram 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.49 minit pagi. Labuan 4.53. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.23 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya pula 5.53 minit pagi. Kuala Terengganu 5.42. Kuantan Pahang 5.47. Kota Baru Kelantan 5.44. Johor Bahru Johor 5.47. Bandar Raya Melaka Seremban Negeri Sembilan 5.52 minit pagi. Shah Alam Selangor 5.53. Ipoh Perak pula 5.52. Georgetown Pulau Pinang 5.53. Alustar Kedah 5.58. Manakala Kangar Perlis 5.50 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Jangan lupa juga Raudah akan bersiaran seperti biasa 5.15 minit pagi. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Fauzi Marzauki, yang akan disampaikan oleh yang berbagi Ustaz Haji Hasan Al-Fadhil Abdul Rahman dengan tajuknya Membina Adab dan Dalam Era Digital bahagian yang ketiga. Jadi rakaman Raudah ini telah pun berlangsung di Masjid Muhammadi Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Anda yang masih lagi bekerja tu, saya tahu waktu begini mata memang sangat-sangat mengantuk. Jadi hati-hatilah dalam menjalankan kerja-kerja anda, tugas-tugasan anda Apatah lagi anda yang sedang mengendalikan mesin-mesin tau. Wah, itu yang sangat-sangat bahaya. Saya tak nak ada kemalangan lah berlaku di tempat kerja anda. Sebab ini pengalaman saya tau, pengalaman saya. Bukan bukan saya lah, tetapi kawan saya, depan mata saya kan, dia mengendalikan mesin yang ada, dia terlelap sampai jari terputus tau. Jadi tolonglah Memang malang itu tidak berbau, tapi apapun anda kena berhati-hati dalam menjalankan tugas anda. Okey, jom untuk lagu-lagu di jam yang terakhir. Seperti biasa, lagu-lagu dengan hashtagnya Belayan Jiwa, lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu nasihat, lagu-lagu yang memberikan maksud yang sangat mendalam, lagu-lagu yang boleh saya kategorikan mudah-mudahan memberikan kedamaian dalam hidup anda, ketenangan dalam jiwa anda. Ada yang resah sepanjang malam, ada yang sedih, ada yang hatinya tak tenang. Mudah-mudahan sedikit ketenangan saya berikan kepada anda melalui lagu-lagu yang saya putarkan. Jom lah di jam yang terakhir, lagu ciptaan Wan Zul diri oleh S. Amin Syahab, lontaran suara Allah Yaram Salim bersama dengan kumpulan Iklim. Lagu ini Suci Dalam Debu. Kita sama-sama fahamkan apa maksud suci dalam debu yang mahu disampaikan oleh penulis liriknya S. Amin Syahab. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu sampai pukul 6 pagi bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

Jadi hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya dalam tahun baru ini ya kita betulkan niat. Ini dia azam kita. Betulkan azam niat kita kerana Allah Subhanahu wa taala. Kita mesti meletakkan niat kita ataupun apa-apa yang kita laksanakan mesti Allah nombor satu. Ya. Kita bekerja kerana Allah. Kita kahwin kerana Allah. Ya, kita makan kerana Allah. Kita infak kerana Allah. Ya, datang masjid kerana Allah. Ya. Pergi ke kenduri kerana Allah. Bukan kerana takut kalau kita tak pergi kan kenduri kita kawan kita tak datang pula kan. Sekah bantu kawan kerana Allah. Bukan kerana takut apa esok kita susah dia tak bantu kita pula kan. Mana ada udang sebalik mi. Ya. Jadi kerana Allah. Semua kerana Allah. Barulah ada harapan untuk dapat pahala. Kerana pahala itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi zaman sekarang ni cukup senang hujung jari kita aje. Tapi itu kata untuk dapat pahala senang. Untuk buat dosa pun senang. Ya. Kita dapat maklumat yang betul. Ceramah-ceramah kita hantar aje dalam TikTok dan FB ke apa. Berapa banyak kita dapat pahala. Dalam grup keluarga kita ke kawan-kawan kita yang satu sekolah kan kadang-kadang ada apa ni grup alumni ke masing-masing dapat maklumat yang betul dan masing-masing dapat kesedaran yang baik maka kita dapat pahala. Sebaliknya begitu juga kalau kita hantar maklumat yang tak betul ya kita akan menyesal ya kerana bukan sekat orang yang menerima itu dapat pahala apa ni dapat maklumat yang salah kita juga akan mendapat dosa. Dosa cukup mudah ya. Pahala senang, dosa pun senang. Jadi kita ada dua hubungan ya. Hablum minallah wa hablum minannas. Kena baik hubungan dengan Allah ya, jaga betul-betul. Dan hubungan baik dengan sesama manusia. Jadi oleh itu dalam kita dapat maklumat apa-apa saja di zaman sekarang ni kita kena siasat dulu. Pandai-pandailah kita siasat ya. Jangan cepat menyebarkan maklumat tanpa belum disidiki sebagaimana yang ayat yang saya baca tadi ya ayyuhalladzina amanu in

0: من بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هيا كنا مدلين سورة الحجرات هيا جزء 26 عبالي تنغو تنغو كنو هيا wahai yang beriman, jika kamu menerima berita daripada orang fasik, kita boleh katakan orang fasik semua ada berlaku kefasikan, ya, cuma fasik kecil sampai fasik besar je kita tak tahu, pasal kita semua ada dosa, ya. Jadi semua kena hati-hati semua, kecuali hadis-hadis pun kita tak tahu mana hadis sahih, mana hadis dhaif, mana hadis palsu, kita tahu, ya. Hanya orang yang ahli saja boleh tahu ini betul tak betul, ya. Pasal itulah sebagai satu penapisan, maka kerajaan meletakkan syarat nak mengajar kena ada tauliah. Tauliah pun tak sama, orang ni pakar segi akidah, orang ni segi Quran, ini apa ni tasawuf, yang ni pakai motivasi, yang ni pakai bab haji saja, ya, ada yang pakai bab fiqah, jadi tak sama, ya, bukan dia alim semua, ya. Yang terbaru tauliah untuk perubatan Islam, perubatan Islam dikeluarkan oleh KKM, dibantu prosedurnya, maknanya panduan-panduan itu daripada JAKIM. Pasal apa? Ada di kalangan orang yang dia kata berubat menggunakan ayat Quran, tetapi sebenarnya bukan perubatan Islam, dia menggunakan jin. Jadi tak pasal-pasal orang yang berubat itu, ya, dah jadi tempat jin bertapak pula, ya, ataupun dia akan jadi mangsa untuk bomong, ya, pasal dia tak tahu adakah ini betul-betul perubatan Islam. Jadi barulah KKM membahagikan ini perubatan tradisional, yakni menggunakan ru'yah ayat Quran. Di antara ahli yang jadi apa tu panel ialah wakil pada Darussyifa, Darussyifa. Itu barulah kita dapat maklumat yang betul, ya. Ketidak jadi masalah, ya. Dulu dia kata dia kena jin, lepas berubat bukan sekat dia kena jin, di rumah dia ada jin 2-3 ekor rupanya untuk bomo yang hantar. Jadi bukan makin elok, makin bermasalah. Ini apabila tak betul saluran, itu yang aku berlaku. Jadi hadirin hadirat yang dimakan Allah Subhanahu Wa Taala, sekali lagi yang akhir sekali saya nak menyuruh diri saya dan tuan-tuan semua dan sedang pendengar, marilah sama-sama kita berhati-hati dalam mengambil tindakan apa-apa saja yang mesti betul, dan yang penting sekali kita buat ibadat ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana hadis innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap pekerjaan itu mesti betulkan niat. Itulah apa yang disebut oleh Imam Nawawi dalam hadis 40. Apabila betul tindakan kita, kita buat kerana Allah SWT, ada harapan untuk dapat pahala. Sebaliknya apabila kita buat kerana dunia, selain pada Allah SWT, ataupun kita dengan kata lain kita meletakkan ibadat kita itu Allah nombor dua, maka tak tentu lagi kita dapat pahala. Na'udzubillah min dzalik. Jadi sekadar itu saja saya sudahi dengan lafaz yang mulia, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Allahumma

ekspedisi dengan hijau bumi Tuhan membawa kita ke 5.35 bila pagi. Kurang setengah jam lagi kita saya bersama-sama dengan anda untuk National Game Burung Hantu. Sebab pukul 6 pagi nanti seperti biasa, hari ini hari Selasa kan, anda bertemankan dengan rakan-rakan saya lah menerusi National Pagi. Tiga suara akan bersama-sama tau. Jadi tiga suara macam-macam yang akan dikongsikan, termasuklah sembang-sembang bola di awal pagi. Dan untuk pengetahuan anda, memasuki minit ke-35, Perancis 1 Iraq 0. Gol pada minit ke-14 oleh Kylian Mbappe. Oh, Mbappe ni macam nak kejar Messi tau. Messi dah 5 gol, Mbappe 3 gol. Ronaldo belum lagi. Cristiano Ronaldo belum lagi. Kita nak tengok lah besok Portugal kan, kita tengok macam mana. Ya, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia sejak jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Alhamdulillah ramai yang kita kata orang tu teman berteman kan. Mata tengok bola, telinga mendengarkan Game Burung Hantu. Mendengarkan lagu-lagu terbaik serta informasi yang sahih, yang betul, yang benar. Tiada benar, melainkan benar saja. Saya harapkan informasi yang saya kongsikan kepada anda dapat memberikan manfaat untuk kita bersama ya. Mudah-mudahan informasi itu anda terima. Sebab saya memang akan kongsikan informasi yang sahih je. Okey, semua okey. Alhamdulillah. Dah siap buat sarapan pagi. Dia yang jadi pagi ni, biasanya ibu-ibu lah yang selalu sibuk tau pagi-pagi ni. Kejap lagi dia akan jadi penyampai radio dekat rumah sebab nak kejut anak-anak pergi sekolah. Bangun, bangun, bangun. Ada pula anak-anak kita yang kata orang tu, lihat bangun pagi ada. Macam saya dulu, saya dulu pun macam itu juga. Lihat bangun pagi, saya ingat lagi tiba-tiba boom, air terpercik dekat muka. Rupanya arwah abah saya, dia siram air dekat muka saya. Sejak dari itu saya taubat tau. Saya taubat. Bila dengar suara je, bangun je saya terus bangun. Oh, tak ada lagi dah nak tidur-tidur. Oh, saya taubat terus. Itu orang dulu-dulu lah. Kalau kita nak buatkan anak kita, boleh juga kan. Sesekali kita nak ajar dia macam mana kan. Kita mengajar dia bukan nak kata orang tu membenci dia, tidak. Kita nak ajar dia tentang disiplin, tentang kehidupan yang sebenar. Kerana kehidupan yang akan datang lebih mencabar sebenarnya. Sama macam kita lalui. Kita dulu masa kita kecil-kecil, kita pun tak fikir pun sebenarnya apakah masalah yang ada kan. Tiba-tiba bila kita dah tumbuh dewasa, masuk alam pekerjaan, masuk alam perkahwinan, baru kita tahu tentang erti kehidupan yang sebenar, tentang ujian-ujian yang perlu kita lalui, macam-macam ujian yang perlu kita lalui kan. Baik, terima kasih untuk anda. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan yang ada mengangkat Malaysia ke arah lebih baik. Berkonsepkan apa dia? Berkonsepkan Malaysia Madani. Jadi sebelum kita berpisah, sedikit kata-kata untuk anda. Senyum-senyumlah selalu, kerana senyuman anda itu mungkin memberikan kebahagiaan kepada orang lain, memberikan kebahagiaan kepada kawan-kawan kita, memberikan kebahagiaan kepada keluarga kita. Maka senyum-senyumlah selalu. Pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina syirki wal kufri tarkas salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna khairas sabah wa khairal masa' wa khairal qada' wa khairal qadr. Wa na'udzu bika min syarris sabah wa syarril masa' wa syarril qada' wa syarril qadr. Allahumma ja'al awwala yawmina hadha salaha wa awsatahu najaha wa akhirahu falaha ya arhamar rahimin. Allahumma ufil lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna anta a'lamu bihi minna antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami pohonkan keselamatan dan kesejahteraan, keamanan, kemakmuran dan keberkatan negeri dan negara kami yang dikasihi. Jadikanlah rakyat sentiasa sentosa, agamamu terus terpelihara dan maju jaya di bawah pemimpin pemerintahan daripada ketua kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Zal Jalali wal Ikram, lindungilah kami dari segala keburukan dan keaiban. Hindarilah dari segala bentuk kemungkaran dan kemaksiatan. Engkau peliharakah perpaduan di antara kami demi kepentingan negeri dan negara kami yang kami kasihi. Ya Zal Jalali wal Ikram, ya Zal Jalali wal Ikram, jadikanlah kami rakyat yang bersatu padu, berilmu pengetahuan dan berakhlak mulia. Jauhlah negeri dan negara kami dari bencana dan bahaya. Kami bersyukur dengan segala nikmat dan rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah negeri dan negara kami baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, sebuah negara dan negeri yang aman dan sentosa yang mendapat pengampunan dan rahmat daripada-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Teruskan mendengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat pagi. Bertemu kembali di hari Selasa hari ini, bertarikh 23 Jun 2026 bersama 7 Muharram 1448 Hijrah. Bersama dengan saya, Dasrul, menemani pagi anda di Gegar Pagi 610 selama 4 jam bermula 6 hingga 10 pagi. Dan sebagai panduan muslimin dan muslimat yang dirahmati, waktu solat fardu subuh bagi seluruh negeri Melaka hari ini 5.52 minit pagi. Dan seperti biasa, selepas ini anda akan dengarkan bacaan ayat suci Al-Quran dan juga terjemahan hari ini dari Surah Yunus ayat 69 hingga 83 dibacakan oleh Haji Ramli Dullah, terjemahan daripada Muhammad Haidil. Permata hati untuk pagi ini dengan tajuk menyingkap makna sebenar hijrah, disampaikan oleh penceramah yang berbahagia Ustaz Muhammad Zainuddin Muhammad Zaini. Dan kita juga di channel Minam Melaka FM bersama Ustaz Fadli Samis, biasa 6.50 minit pagi. Yang penting anda terus setia bersama dengan kami di Gegar Pagi 6.10 Melaka FM. Mempersembahkan pagi anda.

0: Jim.
1: Aku berlindung dengan Allah dari syaitan yang direjam.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
0: Qul innal ladzina yaftaruna 'alallahil kadhib 'alallahil kadhib la yuflihun.
1: Katakanlah, wahai Muhammad, sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan sesuatu yang dusta terhadap Allah tidak akan berjaya.

0: Apa yang mereka berolehannya, kesenangannya di dunia, kemudian kepada kamilah tempat kembalinya mereka. Kemudian kami akan rasakan mereka azab yang berat disebabkan perbuatan kufur yang mereka lakukan.
1: Wa'tlu 'alayhi

0: dan bacakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, perihal Nabi Nuh. Ketika ia berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, sekiranya kedudukan aku dalam kalangan kamu dan peringatan yang aku berikan kepada kamu dengan ayat-ayat keterangan Allah itu menjadi keberatan kepada kamu, maka buatlah apa yang kamu hendak buat, kerana kepada Allah jualah aku berserah diri. Oleh itu, tetapkanlah keazaman kamu serta sekutu-sekutu kamu untuk melakukan rancangan jahat kamu terhadapku. Kemudian janganlah hendaknya rancangan jahat kamu itu kamu jalankan secara tersembunyi, tetapi biarlah berterang-terangan. Sesudah itu bertindaklah terus terhadapku dan janganlah kamu tunggu-tunggu lagi.
1: فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
0: Oleh itu, jika kamu berpaling membelakangkan peringatanku, maka tidaklah menjadi hal kepadaku, kerana aku tidak meminta sebarang balasan daripada kamu mengenai ajaran agama Allah yang aku sampaikan itu. Balasanku hanyalah dari Allah semata-mata, sama ada kamu beriman ataupun kamu ingkar. Dan aku pula diperintahkan supaya menjadi dari orang-orang Islam yang berserah dari bulat-bulat kepada Allah.
1: Fakadzabu fanajjaynahu wa man ma'ahu fil fulki wa ja'alna

0: فانظر كيف كان عاقبة المنذرين.
1: Mereka tetap juga mendustakan Nabi Nuh. Lalu kami selamatkan dia bersama-sama pengikut-pengikutnya yang beriman di dalam bahtera. Dan kami jadikan mereka pengganti-pengganti yang memakmurkan bumi. Serta kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dengan bah taufan sehingga punah ranah semuanya. Maka lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami setelah diberi amaran.
0: Thumma ba'athna min ba'dihi rusulan ila qaumihim

0: به فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين.
1: Kemudian kami utuskan sesudah Nabi Nuh beberapa orang rasul kepada kaum masing-masing. Lalu rasul-rasul itu datang kepada kaum mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang nyata. Dalam pada itu, kaum mereka tetap juga tidak mahu beriman kepada apa yang mereka telah mendustakannya sebelum itu. Demikianlah kami meteraikan atas hati orang-orang yang melampaui batas.

Kemudian kami utuskan sesudah rasul-rasul itu, Nabi Musa dan Nabi Harun, kepada Fir'aun dan kaumnya dengan membawa ayat-ayat kami. Lalu mereka, yakni Fir'aun dan kaumnya, berlaku sombong, takbur, enggan menerimanya. Dan mereka adalah kaum yang biasa melakukan dosa.

0: أنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين.
1: Mereka pula berkata, adakah engkau datang, yakni wahai Musa, untuk memesongkan kami dari penyembahan berhala yang kami dapati datuk nenek kami melakukannya, dan untuk membolehkan kamu berdua membolot kekuasaan di bumi Mesir? Dan ketahuilah, sebenarnya kami tidak akan beriman kepada kamu berdua.
0: وَقَالَ فِرْعَوْنُ أُتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ.
1: Dan berkatalah Fir'aun kepada orang-orangnya, bawalah kamu kepadaku segala ahli sihir yang mahir.
0: فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمْ مُوسَىٰ,

0: Setelah datang ahli-ahli sihir itu, Nabi Musa berkata kepada mereka, "Campakkanlah kamu dahulu apa yang kamu hendak campakkan dari benda-benda yang kamu jadikan sihir itu."
1: Falamma alqaw qala Musa ma ji'tum

0: Setelah mereka campakkan benda-benda itu, Nabi Musa berkata, "Apa yang kamu datangkan itu, itulah sihir. Sesungguhnya Allah akan mendedahkan kepalsuannya dengan mukjizat yang dikurniakannya kepadaku. Sesungguhnya Allah tidak akan menjayakan perbuatan orang-orang yang melakukan kerosakan."
1: Wa yuhiqullahu al-haqqa bi kalimatihi walau karihal mujrimun.
0: Dan Allah juga sentiasa menetapkan perkara yang benar dengan kalimah-kalimah perintahnya, walaupun yang demikian dibenci oleh orang-orang yang melakukan dosa.

من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنكم

0: Maka tidaklah ada yang beriman kepada Nabi Musa, melainkan sebilangan kecil dari keturunan kaumnya. Itu pun dengan keadaan takut kepada Fir'aun dan ketua-ketua kaum mereka menyeksa mereka. Kerana sesungguhnya, Fir'aun bermaharaja lela di bumi. Dan sebenarnya, ia dari orang-orang yang melampaui batas.
1: Sadaqallahul Azim.
2: Melaka FM memainkan lagu-lagu ketuhanan dan ketuhanan.

0: teruskan mendengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rancangan Permata Hati, sumber ilmu. Hiasi diri dengan ilmu yang membawa cahaya menuju kehidupan yang kekal abadi. Bersama penceramah yang berbahagia, Ustaz Muhammad Zainuddin Muhammad Zaini, PU Yop, yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Menyingkap Makna Sebenar Hijrah. Kita ikuti bersama.
2: Hijrah itu ialah manhajara, yang berhijrah, yang bertukar, yang berpindah daripada melakukan khataya, banyak kesalahan-kesalahan, wadzunub, dan juga dosa. Itulah yang dinamakan orang yang sebenar-benarnya berhijrah. Ya, hijrah diri kita ni daripada melakukan kesalahan dan juga dosa kepada melakukan ketaatan dan juga mengumpul sebanyak pahala yang boleh. Sebab masa duduk atas dunia ni lah kita nak kumpul sebanyak-banyaknya pahala, ya, sebanyak-banyaknya kebaikan. La tahriqanna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Nabi kata jangan remehkan kebaikan walaupun kecil, sekalipun ianya berupa senyuman yang manis ketika bertemu saudaramu. Kan? Jadi Nabi kata jangan meremehkan kebaikan sekalipun ianya kecil, walaupun senyum kepada saudaramu. Maknanya seboleh-bolehnya kita nak buat apa saja kebaikan, walaupun kebaikan itu kecil, sekalipun ianya berupa senyuman yang manis ketika bertemu dengan saudara kita. Baik, tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, ulama bila membicarakan tentang hijrah ni, dia punya tafsiran dia, dia punya makna hijrah itu terlampaulah luas dan terlampaulah banyak. Yang mana kita ni nak ke tak nak ke, suka ke tak suka ke, terpaksa hijrah juga. Selalu kita dengar hijrah ni pilihan kita. Kalau kita nak berubah, kita berubah. Kalau tak nak, masih kita berada di takuk yang sama, takuk yang lama, sampai bila-bila pun macam itu. Tapi ada hijrah yang nak ke tak nak ke, suka ke tak suka ke, terpaksa hijrah juga. Apa dia? Iaitu berhijrah daripada satu alam ke alam yang lain. Ya, ada lima alam yang kita selama hari ini pun dah tak sedar lah kita ni alam yang mana. Nombor satu, kata ulama, hijrah daripada alam arwah kepada alam rahim. Mula-mula sekali rupanya kita ni berada di alam arwah. Apa maksudnya? Maksudnya ialah sebelum kita jadi manusia, sebelum jadi orang, kita ni roh. Bukan ke dah mati baru jadi roh? Sebenarnya mula-mula dah roh dulu. Ya, sebelum ada fizikal, sebelum ada jasad, kita ni sebenarnya roh. Berhimpun, ya, dalam satu riwayat cerita berhimpun semua roh manusia, ya, di satu tempat, di madikum bala syahidina, ya, kami menyaksikan. Masa di alam roh tu kita dah mengaku dah Allah Subhanahu wa taala ialah la ilaha illallah. La ilaha illallah. Maka Nabi kata pada ketika itu tidak ada masa nak tengok orang lain. Masing-masing risau, bimbang, takut dengan amalan masing-masing. Apakah amalan ataupun bekalan yang nak dipersembah? Makna sebenar hijrah apabila kita dapat masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, di sanalah tempat yang paling diimpikan oleh kita untuk berhijrah. Kadang-kadang kita duduk di Perak,

0: Kan? Lepas itu dapat kerja, kena berhijrah ke Melaka. Tapi kalau di Melaka ni, ya, tempat yang kita tinggal itu jiran-jirannya semua baik-baik, soleh-soleh, tempat kita bekerja pun baik-baik, soleh-soleh, alhamdulillah. Kan, itu adalah merupakan nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau tempat yang kita tinggal itu jirannya, jiran belah depan kita, apa ni, apa ke dia punya jenayah dia, nak sebut pun tak gamak. Maka kata ulama, ya, berdasarkan hadis ataupun cerita yang selalu kita dengar, seorang pemuda yang membunuh 99 orang. Dah bunuh 99, baru terdetik hati rasa nak berubah. Ni kita kalau bunuh nyamuk pun dah rasa kesian, dah rasa menyesik dah. Ya Allah, aku bunuh nyamuk tadi. Ini bunuh orang. Lepas tu dia rasa nak berhijrah, nak bertaubat, kan? Tapi masih lagi ada ada terdetik dalam hati tu nak berubah. Dah bunuh 100 orang, genap 100 ni, kan? Tapi jumpa dengan seorang alim, ustaz lah kita kata, jumpa ustaz, ustaz kata masih ada harapan, kan, untuk berubah. Walaupun bunuh orang, boleh lagi Allah boleh menerima taubat jika bertaubat dengan benar-benar taubat, taubatan nasuha. Tapi dia ada dia punya syarat-syarat dia. Kalau kita nak berubah ni, kalau kita masih duduk di situ lagi, payah. Kita punya bi'ah, kita punya environment tu, susah kita nak berubah. Jadi kamu kena berhijrah ke tempat yang lain. Dalam perjalanan nak berhijrah tu, on the way tu, mati pula di tengah jalan. Jadi malaikat bila tengok, ini tak sampai apa ni, tak sampai tempat lagi ni. Lalu Allah suruh kira jarak perjalanannya, dah separuh lebih dah. Kan, nak jadi, orang kata nak jadi ceritanya tu, maka Allah menerima taubatnya sebab kita dah on the way dah. Ya, dah dalam perjalanan untuk berubah. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, sebagaimana hadis yang kita bacakan tadi, orang yang berhijrah itu ialah orang yang nak berubah daripada melakukan kesalahan dan juga dosa-dosa. Kerana itulah punca kita dicampakkan ke dalam api neraka. Na'udzubillah min zalik. Jangan ada yang main-main. Dia kata, ustaz, saya kalau masuk neraka sekejap, insyaAllah kot, kejap dua tiga hari tak apa, saya boleh tahan. Saya duduk Melaka ni pun saya kerja berat, ustaz. Saya memang tulang besi urat dawai, katanya. Setakat kerja yang berat-berat tu, insyaAllah lah. Saya memang kerja pun tengah panas, saya angkat berat. Kalau masuk neraka 2-3 hari boleh kot rasanya. Jangan cakap macam tu, ya, sebab nisbah dunia dengan akhirat tak sama. Sehari di akhirat bersamaan 1000 tahun di dunia. Sehari di akhirat bersamaan 1000 tahun. Kalau kita kata 2-3 hari, 2-3 ribu tahun. Kemudian dalam hadis Nabi kata, azab yang paling ringan di dalam neraka, inna ahwana ahli nari azaban yawmal qiyamah la rajulun yudha'u fi akhmasi qadamai jamratani yaghli minhuma dimaghu ma yara anna ahadan ashaddu minhu azaba wa innahu la ahwanhum azaba. Azab yang paling ringan dalam neraka ialah memakai sarung kaki ataupun stokin, ataupun kita panggil kasut yang diperbuat daripada bara api neraka. Kemudian bila disarung sahaja kasut itu, kata Nabi, yaghli minhuma dimaruh, otaknya menggelegak. Itu azab yang paling ringan. Ma yara anna ahadan ashaddu minhu azaba. Dia tidak melihat ada orang lain kena azab lebih teruk daripada dia. Wa innahu la ahwanhum azaba. Sedangkan itu azab yang paling ringan. Siapa yang kena azab yang paling ringan ni, dia rasa dialah yang kena paling teruk. Sedangkan itu azab yang paling ringan. Itu pun ada yang dah tempah. Lah, ya ke? Baru nak cub katanya. Kan, azab yang paling ringan kena kepada pak cik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang siapa dia? Abu. Kalau Pak Abu tu mantap, ya, mantap Pak Abu. Kalau Naya, Pak Karim. Kan, apa? Abu Talib. Kan, Abu Talib ni bapa saudara Nabi, dia baik. Tapi matinya tidak dalam Islam, tak mengucap. Nabi kata, pak cik, kul La ilaha illallah. Pak cik, sebutlah pak cik. La ilaha illallah. Ha, sebab itu tuan-tuan ya, kata ulama, bila kita menghadap orang yang sedang nazak, jangan suruh mengucap. Banyak orang buat macam tu. Mak, mengucap, mak, mengucap. Kan? Nabi suruh laqinu mautakum la ilaha illallah. Bisikkan, ajarkan orang yang nak mati di kalangan kamu, la ilaha illallah. Ha, caranya macam mana? Mak, sebut mak, la ilaha illallah. Ha, yang ini mak, mengucap, mengucap. Eh, orang yang nak mati ni dia sebut apa? Sakaratul maut. Apa makna sakar? Sakar maknanya mabuk. Dia sedang mabuk menghadapi mati. Jadi kita sebut apa? La ilaha illallah. Ajarkan terus. Ya, ustaz, bukankah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Ha, itu ia mengucap dua kalimah syahadah. Ha, kenapa tak ajar mengucap? Mengucap tu kan panjang, dua kalimah syahadah. Orang yang nak mati jangan ajar panjang-panjang. Eh, ajar pendek je. La ilaha illallah. Ha, dia dah nak mati suruh mengucap. Alang-alang baik nyanyi lagu Raihan tu. Ha, jadi tuan-tuan ya, pak cik Nabi tidak mati dalam Islam, kemudian dikatakan pak cik Nabi ya, dikenakan azab yang paling ringan. Azab yang paling ringan. Ada pula seorang lagi pak cik Nabi juga, Abu Lahab. Dia kena azab berat, tapi hari Isnin azab dia ringan. Sebab apa? Sebab dia menyambut hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan tuan-tuan ni, tara orang yang macam itu menentang dakwah Nabi, bila mana sambut hari kelahiran Nabi pun diringankan azabnya. Apatah lagi kita yang memang umat Nabi Muhammad, sayang kepada Nabi Muhammad, mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad, yang menyambut hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad umurnya pada ketika hijrah tu 53 tahun dan dalam peristiwa hijrah Nabi hiking. Nabi mendaki. Ha, Nabi mendaki apa? Nabi mendaki Jabal. Oh, ni kalau ceramah di sekolah seronok ni tanya kan. Ha, tapi ini ceramah kepada bapa budak dengan mak budak. Ha, jadi tuan-tuan ya, Nabi mendaki Jabal Thawr. Ha, nak sebut Jabal Thawr pun boleh, Jabal Thawr. Ya, Nabi mendaki Jabal Thawr, di puncaknya ada Gua Thawr. Kan? Nama bukit dengan nama gua sama. 3 hari 3 malam ya, Nabi bersembunyi di dalam Gua Thawr. Ha, kebanyakan jemaah bila pergi mengerjakan umrah ya, bila dibawa ziarah ke Jabal Nur, Mutawif pun cerita Jabal Nur puncaknya Gua Hira, tempat Nabi menerima wahyu. Ha, itu namanya Jabal Nur, puncaknya Gua Hira. Okey, lepas itu singgah pula dekat Jabal Thawr, atasnya Gua Thawr. Yang ni tempat Nabi bersembunyi. Ha, jadi tuan-tuan ni, Nabi Muhammad mendaki Jabal Thawr, bersembunyi dalam Gua Thawr 3 hari 3 malam. Pendek ceritanya, musuh dah sampai depan pintu gua. Jika mereka menundukkan sedikit, nescaya mereka telah melihat Abu Bakar dan juga Muhammad di dalam gua tersebut. Ha, bukan besar mana pun guanya. Kan, Gua Hira muat seorang. Kalau Gua Thawr ni muatlah 2 orang. Ha, kalau yang badan besar orang Arab, 2 orang. Kalau macam kita ni 3-4 orang pun celui kot. Kan, ha, orang Melayu ni kan renyah. Tapi sekarang ni tengok. Ya, rupanya dia panggil algoritm ke apa ke. Kalau kita rajin tengok ceramah, nanti keluar banyak ceramah. Ceramah aja. Kan, ha, dekat TikTok ni macam-macam ceramah ada. Tapi kenapa kita pilih untuk datang ke majlis macam ni? Sebab nak ambil berkat majlis ilmu. Ha, kalau kita tengok dekat TikTok, bolehlah kita tengok ceramah, sama aje. Alah, apa yang ustaz cakap ni aku dah tengok dalam TikTok, sama aje. Ha, tapi kita nak dapatkan keberkatan majlis ilmu yang telah diberikan ganjaran pahala yang banyak yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Menyingkap Makna Sebenar Hijrah yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Zainuddin Muhammad Zaini, PU York, Terima kasih kepada jawatankuasa Masjid Al-Alami MITC Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama menjayakan rakaman Permatati ini. Permatati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhuwah daripada kami di Melaka FM.
2: Melaka FM memainkan lagu-lagu

0: Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan mengingatkan diri kita bahawa setiap cabaran itu datang dengan hikmah dan setiap usaha itu pasti membuahkan hasil. Kita ikuti Jana Minda Melaka FM bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Sihat ke tak sihat? Saya Ustaz Fazli Samin, alhamdulillah bertambah sihat, bertambah ceria. Bila hari ni saya dengar, kata orang Melaka lah dengar, makcik-makcik, pakcik-pakcik, orang muda suka dengar segmen Jana Minda ni. Sebab apa? Sebab dia rasa terinspirasi nak jadi orang yang lebih percaya. Masya Allah. Saya doakan kepada semua yang mendengar, saya doakan kepada semua yang mengikuti agar kita boleh amalkan tip-tip mudah dalam kehidupan kita menjadi orang yang lebih percaya di dunia dan akhirat. Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya nak share tentang apa yang saya nak kongsikan pada hari ini, saya nak tanya tuan dan puan-puan, pernah dengar nilai? Oh boy, semua tersenyum ya. Ingat tau, nilai bukan kat Selangor, nilai di Negeri Sembilan. Tapi bukan kita nak cerita tu. Kita nak cerita tentang nilai dalam diri sendiri. Kan? Oh boy, ustaz nilai macam dia punya kona. Kan? Tak, hari ni kita nak cerita bagaimana kita boleh menambah nilai dalam diri sendiri untuk jadi orang yang lebih percaya. Tuan-tuan dan puan-puan, pertama sekali, antara perkara yang penting untuk kita menambah nilai dalam diri kita adalah melalui ilmu dan pendidikan. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, satu perkara penting saya nak share pada para pendengar. Ilmu ni sangat penting. Ilmu ini sangat berguna. Janganlah kita jadi manusia yang tak suka kepada ilmu. Sebab nak dunia kena ilmu, nak akhirat kena ilmu, nak dunia akhirat pun kena ilmu. Kerana apa? Dengan pendidikan tuan-tuan dapat membantu meningkatkan hari ini kualiti kehidupan mereka. Saya tak kata hari ini orang yang tak ada pendidikan hari ini kualiti kehidupan dia mereka rendah. Tak. Tapi bagi anak-anak muda, bagi para pelajar, anak-anak kita,

0: Tuan-tuan puan-puan rahmati Allah sekalian adalah nilai dari aspek hari ini moral. Yang ni yang kadang-kadang kita terlepas pandang. Ramai orang nak berjaya, ramai orang nak jadi insan yang hebat, ramai orang nak berada kedudukan, pangkat sebagainya, tapi tak jaga nilai moral ni. Ini yang banyak. Saya selalu tengok tuan-tuan puan-puan ni ada orang suka buang sampah merata-rata. Masya Allah, tak boleh. Sebab itu, kena tingkatkan nilai dalam kalangan diri kita, orang-orang sekalian kita, dengan menjadi orang yang lebih berjaya. Kerana apa? Nilai moral ini dapat membantu memperbaiki akhlak, adab kita. Dan yang paling penting untuk tuan-tuan puan-puan, menjadikan diri kita orang yang hari ini educated. Kata orang Jawa kan? Sebab itu orang yang bermoral, insya Allah takkan lakukan perkara-perkara yang boleh mendatangkan perkara-perkara yang boleh mendatangkan kemarahan Allah, yang boleh mendatangkan hari ini kemarahan masyarakat sekeliling, dan yang boleh mendatangkan fitnah manusia. Sebab itu, nilai pendidikan ilmu, nilai moral perlu ada dalam dua ini. Pastikan kita bantu diri kita, ahli keluarga kita, tambahkan nilai dalam kehidupan kita menjadi orang-orang yang lebih percaya. Jumpa saya lagi Ustaz Fadzil Samin dalam segmen Cara Minda di Radio Melaka FM.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Cara Minda Melaka FM.
2: Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Cara Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM.
1: Radio No. 1 Orang Melaka. Yeah.

0: Kuota RON 95 kekal, kerajaan pantau harga minyak global. Subsidi bersasar, MyCard SKDS sekat penyalahgunaan bahan api. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi. Pengguna budi madani RON 95 akan terus menikmati kuota subsidi sebanyak 200 liter sebulan sementara kerajaan memantau perkembangan situasi di Asia Barat dan kesannya terhadap harga minyak global sebelum mempertimbangkan sebarang perubahan. Menteri Keuangan Dua Datuk Sri Amir Hamzah Azizan berkata, masih terlalu awal untuk kerajaan membuat keputusan berhubung mengembalikan kuota subsidi kepada 300 liter.
1: Saya rasa kalau kita tengok pergerakannya baru lagi kan, pasal temporary ceasefire yang ada baru dimeterai hari Jumaat lalu, walaupun di announce hari Isnin lalu lah kan, ini akan mengambil masa 60 hari untuk mereka terus berbincang. Jadi kita kena tunggu nak melihat sama ada ni boleh kekal dan implikasinya dari keseluruhan.
0: Datuk Sri Amir Hamzah turut memaklumkan kira-kira 700,000 pemilik kenderaan diesel persendirian layak menikmati inisiatif budi diesel pada harga RM2 per sen seliter bermula bulan depan. Katanya, pemilik persendirian kenderaan diesel jenis pick-up dan jeep boleh memohon tambahan 100 liter daripada had kelayakan asas 200 liter sebulan menjadikan jumlah kelayakan 300 liter.
1: Kita akan menggunakan mekanisme pengesahan seperti apa yang kita buat dalam budi RON 95 dengan menggunakan kad IC ataupun kad pengenalan sebagai metodologi untuk mengesahkan kelayakan seorang individu itu. Ini bermakna hanya warga Malaysia yang akan mendapat subsidi. Ini akan mengurangkan ketirisan yang ada di dalam negara ini. Dan kerana kita menjangka kita akan dapat penjimatan daripada ketirisan tu, kerana itulah kita bersetuju untuk mengurangkan harga bersubsidi daripada RM2.15 ke RM2.10 seliter. Penyasaran subsidi ini mampu menjimatkan kita sehingga RM2 bilion setahun dan kerana kita ada penjimatannya, kita akan pulangkan juga kepada rakyat.
0: Datuk Sri Amir Hamzah Azizan. Dalam peritu, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kasar Hidup Dato' Armizan Mohd Ali mengakui mekanisme penggunaan MyCard serta sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS dalam pelaksanaan subsidi bersasar berupaya memastikan subsidi disalur kepada kumpulan sasar dan layak selain mengurangkan penyalahgunaan bahan api bersubsidi.
2: Dengan pelaksanaan melalui penggunaan MyCard, begitu juga dengan SKPS, SKDS ini kita dapat, walaupun mungkin belum lagi secara keseluruhan, masih ada ruang tersebut, tetapi ini merupakan satu bentuk mekanisme pengurusan risiko ketirisan. Kita dapat mengecilkan ruang-ruang ketirisan yang berlaku.
0: Dato' Armizan Mohd Ali. Sementara itu, inisiatif budi diesel umpama talian hayat buat rakyat, terutama ketika berdepan beban kos terhidup. Ikuti reaksi Azri Cik Muhtar dan Muhammad Ramzi Muhammad Arif.
3: Jadi dengan turun balik ni, menyambut baiklah dan mendengar rintihan kami sebagai pengusaha catering dapat menjimatkan kos kami kembali kepada asal. Jadi kita pun dapat mengekalkan harga yang terbaik untuk pengguna supaya kita tak membebankan pengguna.
4: Alhamdulillah, dari segi site situ dapat mengurangkan daripada kami punya kos dan boleh katakan dari kami punya site penggunaan yang sekarang, boleh katakan dalam waktu seminggu kita dalam 5 ke 600 untuk harga diesel saja yang kita keluarkan.
0: Projek Sistem Transit Rapid Johor Bahru Singapura dan Zon Ekonomi Khas Johor Singapura bakal menjadi pemangkin utama Johor sebagai hub pelaburan dan perdagangan serantau. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim berkata, pelaksanaan projek berimpak tinggi itu dipercepatkan demi manfaat kepada rakyat. Menurut beliau, kejayaan projek tersebut bergantung kepada komitmen Putrajaya dan kerjasama erat dengan Singapura disokong pelaksanaan pengenalan sistem kod QR di pintu sempadan dan penambahbaikan fasiliti kompleks custom, immigration dan kuarantin. Dalam masa sama, Datuk Sri Anwar memberitahu Johor menyumbang hasil kira-kira RM14 bilion kepada persekutuan bagi tempoh 2023 hingga 2025. Bagaimanapun katanya, kerajaan persekutuan menyalurkan semula RM16 bilion kepada Johor melalui pelbagai projek pembangunan, peruntukan pengurusan dan program berkaitan.
5: Berapa kita bagi balik melalui pelbagai projek pengurusan pembangunan keseluruhannya? Berapa ambil? RM14 bilion. Maka yang sama, berapa bagi balik? RM16 bilion untuk negeri Johor untuk operating expenditure, belanja mengurus. Maksimal tak sampai 7. Berapa di bawah kerajaan Madani? RM8.7 bilion.
0: Perdana Menteri berkata peningkatan peruntukan itu membuktikan komitmen kerajaan persekutuan dalam memastikan pembangunan dan kesejahteraan rakyat Johor. Dalam perkembangan lain, projek transit aliran ringan 3 LRT 3 yang bermula di Bandar Utama dan berakhir di Johan Setia Selangor bakal memberikan manfaat kepada 2 juta penduduk. Menteri Pengangkutan Anthony Lok memaklumkan operasi LRT 3 itu akan memulakan perkhidmatannya Isnin depan. Majlis perasmiannya dijangka disempurnakan Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim Ahad ini.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Lionel Messi mencipta sejarah sebagai penjaring terbanyak Piala Dunia sepanjang zaman apabila meledak 2 gol untuk membantu Argentina menumpaskan Austria 2-0 sekaligus membawa La Albi Celeste ke pusingan 32 terbaik. Kejayaan laginya berusia 38 tahun itu menjadikan gol pada setiap babak, melonjakkan jumlah gol peribadinya di pentas Piala Dunia kepada 18, memecah rekod 16 gol milik bekas penyerang Jerman Miroslav Klose. Bagaimanapun, kejadian itu pasti lebih manis jika Messi berjaya menyempurnakan sepakan penalti pada separuh masa pertama. Kemenangan di Stadium Dallas menyaksikan Argentina mengukuhkan kedudukan di puncak kumpulan J dengan mengumpul 6 mata. Sementara itu, perlawanan antara Perancis dengan Iraq dalam kumpulan I ditangguhkan pada waktu rehat separuh masa pertama susulan amaran cuaca buruk. Pegawai FIFA memaklumkan perlawanan di Stadium Philadelphia ditangguhkan sekurang-kurangnya 30 minit termasuk tempoh rehat yang dijadualkan selama 15 minit. Ketika ditangguhkan, Lee Blue mendahului 1-0 hasil jaringan Kylian Mbappe pada minit ke-14. Perlawanan bermula dalam keadaan cuaca kering sebelum hujan mula turun pada penghujung separuh masa pertama. Selepas whistle rehat dibunyikan, penyokong diarah meninggalkan kawasan tempat duduk terbuka dan mendapatkan perlindungan di kawasan berbumbung dalam stadium. Kurang sejam dari sekarang, Norway akan menentang Senegal dalam aksi kumpulan I di Stadium New York, New Jersey. Diikuti pertemuan antara Jordan dengan Algeria dalam kumpulan J di Stadium San Francisco pukul 11 pagi.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara. Amerika Syarikat bersetuju menggantung sementara sekatan ke atas sektor minyak Iran bagi membolehkan Republik Islam itu mengeluar, menjual dan menghantar minyak mentah serta produk berkaitan sehingga 21 Ogos depan. Keputusan itu diumumkan Jabatan Perbendaharaan susulan komitmen Tehran terhadap laluan transit bebas dan terbuka di Selat Hormuz. Selain kebenaran untuk pemeriksa agensi tenaga atom antarabangsa kembali memasuki negara berkenaan, Naib Presiden Amerika J.D. Vance berkata kelonggaran itu dicapai selepas kedua-dua pihak memeterai memorandum persefahaman di Switzerland. Susulan perkembangan positif dalam rundingan damai Washington-Tehran, harga minyak mentah dunia susut hampir 4%. Brent menjunam 3.86% kepada $77.46 setung, manakala West Texas Intermediate turun kepada $74.53 setung. Kes jangkitan Ebola di Republik Demokratik Kongo melepasi 1,000 dengan lebih 250 kematian direkodkan. Institut Kesihatan Awam Kebangsaan mengesahkan 1,003 kes positif dengan 254 kematian dengan kadar kematian sebanyak 25%. Majoriti kes dikesan di wilayah Ituri di Timur Laut yang bergolak akibat konflik kumpulan bersenjata. D disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kuota RON 95 kekal, kerajaan pantau harga minyak global. Subsidi bersasar, MyCard SKDS sekat penyalahgunaan bahan api. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Ikuti Berita Melaka FM pukul 7.30 pagi dengan pelbagai info terkini. Antara kandungan Berita Melaka FM pagi ini.
1: Baiklah, antara kandungan Berita Melaka FM pagi ini, kerajaan negeri komited mengekalkan harga rumah mampu milik bagi memastikan lebih ramai rakyat memiliki kediaman sendiri. Dan seterusnya, kebajikan veteran Akatan Tentera Malaysia terus diberi perhatian menerusi pelaksanaan program Peduli Veteran Madani 2026. Dan Majlis Perbandaran Jasin tawar diskaun bayaran kompaun sehingga 80% sempena program Wakil Rakyat untuk Rakyat Parlimen Jasin Kampung Kita. Berita penuh bersama penyampai Syafina Sari.

akan tersenyum dan sentiasa positif. Maka FM pasti membuatkan anda tersenyum dengan pelbagai info terkini dan topik-topik menarik. Ketuk pagi dari pukul 6 pagi hingga 10 pagi. Pasti ceria bersama kami, Maka FM.

bukit ni biasa je. Mungkin itu yang selalu bermain di fikiran sesetengah pendaki. Terlalu yakin dengan pengalaman, terlalu percaya pada kemampuan diri. Hakikatnya, gunung dan bukit tidak pernah mengenal siapa kita. Yang berpengalaman boleh sesat, yang kuat boleh keletihan, yang yakin boleh ditimpa musibah. Sebelum mendaki, semak cuaca, bawa bekalan mencukupi, gunakan peralatan yang sesuai dan jangan mendaki seorang diri. Dan yang paling penting, tinggalkan ego di kaki bukit, bukan akal fikiran. Nikmati keindahan alam dengan penuh rasa hormat dan juga tanggungjawab. Kerana kejayaan sebenar bukan hanya sampai ke puncak, tetapi pulang ke pangkuan keluarga dengan selamat. Pesanan himat masyarakat ini dibawakan oleh Melaka FM.

0: Terima kasih kerana menjadi pendengar setia di Melaka FM.
1: Kesetiaan anda kebahagiaan kami. Melaka FM pasti mempesonakan.

0: nampak seperti vape biasa. Moden, kecil, mudah digunakan. Namun, kini terdapat tren baru yang lebih berbahaya. Vape yang dicampur dengan dadah sintetik dan dilaporkan menyasarkan golongan pelajar. Dadah ini tidak dapat dilihat dengan mata kasar, tetapi kesannya mampu mengganggu minda, merosakkan kesihatan dan membawa kepada ketagihan yang serius. Sedikit juga semakin licik, menjadikan vape sebagai medium untuk menyembunyikan dadah tanpa disedari pengguna. Ingat, sekali cuba, kesannya bukan sementara. Jangan terpedaya dengan tren yang merosakkan masa depan.
1: Pesanan dimak masyarakat ini dibawakan oleh Melaka FM.
2: Anda sekarang sedang mendengar Melaka FM.
3: Variasi lagu-lagu

0: Terima kasih kerana menjadi pendengar setia di Melaka FM.
1: Kesetiaan anda kebahagiaan kami. Melaka FM pasti mempesonakan.

0: Lagilah ada.
1: Kasih sayang.
0: Dangdut. Ada. Hindustan pun ada.
2: Pelbagai variasi muzik kami gabungkan di sini.
0: Di mana lagi? Melaka FM loh. Dengan Melaka FM dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah malam. Pasti yang terbaik untuk anda.